0: Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidatonya dalam rapat paripurna DPR terkait dengan kerangka ekonomi makro rancangan APBN 2027, yang merupakan pertama kalinya dalam sejarah kepala negara memberikan pidato dalam rapat paripurna KEM dan juga PPKF. Penyampaian KEM PPKF rancangan APBN biasanya cukup disampaikan oleh Menteri Keuangan saja. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan tidak tahu alasan Presiden Prabowo ingin berpidato di rapat paripurna tersebut. Menurutnya, kemungkinan Presiden akan memberikan pesan khusus yang ingin disampaikan langsung dalam rapat paripurna tersebut. Berikut informasi yang disampaikan oleh Menteri Keuangan.
1: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan KEM PPKF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa. Saya sih senang kenapa? Gua nggak ngomong. Nah itu ada pesan-pesan penting yang di KEM PPKF, di mana di KEM PPKF itu ada program-program unggulan Presiden. Jadi harus dia yang ngomong, bukan saya.
0: Dari sisi ekonomi, pelaku pasar menunggu apa isi pidato dari Presiden Prabowo Subianto di tengah nilai tukar rupiah yang sedang melemah, serta indeks harga saham gabungan atau IHSG yang sedang menurun. Apalagi hari ini Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio juga menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur mengenai suku bunga Bank Indonesia. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi ya, bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
2: Apakah ini jadi perdana gitu Presiden menyampaikan langsung ke PPKF kepada DPR gitu?
3: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan membahas perkembangan ekonomi dengan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI hari ini. Presiden Prabowo akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPR RI. Penjelasan Dudung disampaikan dalam keterangan pers di kantornya semalam.
4: Oke, untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini.
3: Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut Presiden Prabowo adalah Presiden Indonesia pertama yang akan menyampaikan langsung kerangka ekonomi makro. Biasanya laporan dilakukan oleh Menteri Keuangan. Dasko menegaskan tidak ada larangan bagi kepala negara untuk menyampaikan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah di DPR.
5: Kebijakan ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal. Nah, kan sebenarnya para menteri itu presiden. Nah, sehingga kan tidak ada aturan yang kemudian membuat misalnya presiden bisa nggak bisa langsung. Itu boleh ada. Namanya ini pengantar untuk penyusunan APBN 2020.
3: Dudung juga menyampaikan agenda presiden lainnya selain di DPR, yakni menghadiri pameran bersama para pengusaha minyak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan reporter kami dari Tanah Suci dan juga berbagai wilayah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak berharap petugas haji dapat merespon cepat setiap keluhan dan pengaduan dari para jemaah haji Indonesia. Berikut informasinya Syariful Alam.
7: Dan membina jamaah haji apapun bidang tugasnya.
8: Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani, tetap sabar dan spirit empati dalam memberi pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas melindungi dan harus melayani dan membina jemaah haji Indonesia.
7: Untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah haji dan tetap sabar, spirit empati, spirit simpati harus tetap ditunjukkan. Respon dengan cepat semua keluhan, semua pengaduan. Respon dengan cepat. Respon dengan cepat. Saya ulangi, respon dengan cepat, dengan penuh empati dan simpati.
8: Sementara Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo, mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman.
9: Sehingga nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk, di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini, ada sekian jamaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat itu luar biasa dan kita ingin memastikan itu semua.
8: Pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna, bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke tanah air, memasuki hari ke-30 menjadi akhir operasional pelayanan haji di Embarkasi Solo dengan tibanya kloter 79 dan 80 hingga kloter 81 yang merupakan kloter terakhir sebagai penutup. Berikut informasinya Dania Rahma. Dania.
10: Baik, pendengar, hari ini pada Rabu 20 Mei merupakan hari terakhir Embarkasi Solo menerima jemaah calon haji yang merupakan kloter 79, 80, dan 81, termasuk jemaah cadangan yang juga disebut kloter 1 Jagat. Kloter penutup ini berasal dari kloter 79 dari Cilacap, kloter 80 dari Cilacap dan Magelang, serta kloter 81 yang merupakan kloter 1 Jagat dari Magelang, Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Sukoharjo, Surakarta, Klaten, Jepara, Tegal, Grobogan, Pati, Blora, dan Wonogiri secara bertahap memasuki asrama haji Donohudan Boyolali mulai pukul 6 hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, operasional hari ke-30 merupakan hari akhir pemberangkatan maupun penerbangan. Ketiga kloter, yakni kloter 79, 80, dan 81 Sabu Jagat akan diterbangkan besok pada hari Kamis, di mana untuk kloter Sabu Jagat terakhir direncanakan diterbangkan pukul 7.45 waktu Indonesia Barat.
11: Dan untuk kloter terakhir, insya Allah akan kita berangkatkan di hari Kamis, yaitu di kloter 81 yang mungkin teman-teman mengenal dengan kloter Sabu Jagat. Insya Allah sudah kita siapkan jamaahnya. Insya Allah nanti semua yang masih tinggal di asrama haji ini, kloter-kloter terakhir akan kita berangkatkan semuanya di hari Kamis itu. Mohon doanya, semoga sampai di kloter 81 nanti bisa berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun.
10: Baik, dan pendengar, sementara itu kabar juga menyelimuti Embarkasi Solo karena satu jemaah asal Kabupaten Blora bernama Sri Wuwu pada hari Senin tanggal 18 Mei pukul 1 dini hari waktu Arab Saudi meninggal dunia disebabkan sesak nafas dan sudah dimakamkan di pemakaman Makla. Dan dari data yang ada hingga pagi ini telah diterbangkan ke Tanah Suci sebanyak 78 kloter dengan jumlah jemaah 27.959 orang. Dari asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke daerah lainnya di mana layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia terus diperkuat yang akan dilanjutkan hingga 21 hari setelah kepulangan jemaah haji ke tanah air. Berikut informasinya Agung Setio. Agung.
12: Ya, terima kasih. Pendengar, layanan kesehatan bagi jemaah haji menjadi salah satu hal yang krusial untuk mendukung kelancaran ibadah. Layanan ini terus diperkuat, bukan hanya dilakukan saat jemaah memasuki asrama haji maupun selama beribadah di Tanah Suci, melainkan juga hingga 21 hari pasca deparkasi atau setelah kepulangan ke tanah air. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, kepada RRI Jakarta mengatakan pelayanan kesehatan pada masa debarkasi itu merupakan monitoring dan tanggung jawab tim kesehatan terhadap jemaah, terutama jemaah dengan resiko tinggi. Apabila terdapat laporan jemaah sakit dari tim PPIH Arab Saudi, maka PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede akan menyiapkan langkah untuk penanganan lebih lanjut.
13: Masih ada tanggung jawab kami, khususnya tim kesehatan itu adalah 21 hari. Ketika memang nanti ada jemaah yang sifatnya mungkin risiko tinggi, bahkan dari sana sudah diinformasikan bahwa yang bersangkutan sakit, itu yang nanti akan kita coba untuk
12: rujuk. Ya, Sebelumnya, pada Selasa siang, Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Oktavianus meninjau langsung pelayanan kesehatan jemaah di Asrama Haji Pondok Gede. Ia memastikan petugas kesehatan akan memberikan pendampingan hingga masa pemulangan.
14: Mulai dari Jakarta sampai di sana, semua ritual ibadah sampai pulang, ada yang menjaga. Luar biasa loh itu. Bukan cuma di airport loh. Sampai di rumah.
12: Ya, pendengar, untuk situasi di Asrama Haji Pondok Gede saat ini sudah tidak ada aktivitas karena seluruh kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Total ada 32 kloter dengan lebih dari 13.000 jemaah diberangkatkan. Seluruh jemaah akan mulai memasuki masa puncak ibadah pada minggu depan. Adapun periode debarkasi atau pemulangan dimulai pada 1 Juni mendatang. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede, Setiagung melaporkan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Momentum Hari Kebangkitan Nasional tahun ini beriringan dengan penguatan pembangunan sumber daya manusia dan ketahanan ekonomi masyarakat di berbagai sektor. Berikut informasinya disampaikan Eliana Zahra.
15: Laporan khusus.
16: Kita swasembada pangan, perjuangan yang tidak ringan.
17: Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum memperkuat kemandirian bangsa Indonesia. Pembangunan sumber daya manusia melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto kini ditempatkan pada aspek yang paling mendasar melalui pemenuhan gizi dan penguatan ketahanan pangan nasional. Melalui program Makan Bergizi Gratis atau MBG, pemerintah memperluas intervensi gizi bagi masyarakat di berbagai daerah. Presiden Prabowo menyebut program tersebut ditopang oleh kesiapan lebih dari 9.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah disiapkan untuk mendukung operasional di tingkat desa.
16: Kita swasembada pangan, perjuangan yang tidak ringan. Kita negara ratusan juta, 287 juta bangsa rakyat kita. Menjamin pangan 287 juta orang bukan pekerjaan ringan. Bukan pekerjaan ringan. Kita berhasil. Target yang kita beri, kita berikan, saya sebagai presiden yang bertanggung jawab mandataris kedaulatan rakyat, saya yang disumpah, saya yang bertanggung jawab. Kalau bangsa ini lapar, saya yang tanggung jawab.
17: Presiden Prabowo juga menegaskan ketahanan pangan menjadi syarat penting agar Indonesia tidak bergantung pada mekanisme pasar bebas dan impor pangan. Dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan penguatan ekonomi desa melalui pengembangan koperasi serta layanan lembaga keuangan rakyat di berbagai daerah.
16: Satu desa 10,8 miliar beredar di situ. Artinya yang tanam ikan lele bisa dijual, yang tanam bawang merah bisa terjual, yang bikin tempe bisa terbeli, yang jual telur bisa, semua produsen di desa itu hidup. Dan kita bisa patahkan biaya logistik, nggak usah jauh-jauh ke pasar, pasarnya ada di desa dia sendiri. Saudara sekalian, ini adalah dampak dari MBG.
17: Di sisi lain, esensi kebangkitan juga bertumpu pada sektor pendidikan sebagai upaya memperluas kesempatan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain program sekolah rakyat yang ditargetkan menjangkau ratusan ribu siswa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga memperkuat reformasi kesejahteraan guru. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan, pemerintah memperluas alokasi penerima tunjangan guru, serta memperbaiki sistem penyalurannya secara langsung ke rekening penerima.
18: Yang pertama, penyediaan tunjangan guru non-ASN yang pada tahun 2025, peningkatan satuan biaya tunjangan profesi guru dan tunjangan khusus guru non-ASN yang semula 1,5 juta menjadi 2 juta. Peningkatan satuan biaya insentif guru non-ASN pada tahun 2026 yang semula 300 ribu per bulan menjadi 400 ribu per bulan.
17: Tidak hanya fokus pada aspek kesejahteraan, Abdul Mukti menjelaskan bahwa pemerintah mulai tahun 2025 juga memperluas bantuan pendidikan bagi guru, terutama untuk penguatan keterampilan digital dan kecerdasan artifisial atau AI.
18: Kemudian mulai tahun 2025, Kemendikdasmen memberikan perluasan sasaran bantuan pendidikan untuk guru agar berkualifikasi S1 atau D4 dan peningkatan kompetensi terkait bimbingan konseling, coding dan kecerdasan artifisial, pembelajaran mendalam, STEM, dan bahasa Inggris.
17: Melengkapi penguatan sumber daya manusia, pemerintah juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui dukungan pembiayaan bagi pelaku UMKM. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan pemerintah menurunkan suku bunga program mekar di bawah pengelolaan Permodalan Nasional Madani atau PNM atas arahan langsung Presiden Prabowo.
15: Ini adalah aspirasi yang sudah dimunculkan dari kurang lebih 10-15 tahun ini. Namun ada sebuah keinginan yang sangat besar, perhatian yang sangat besar dari Pak Presiden untuk menghilangkan beban yang dimiliki oleh ibu-ibu kita yang tergabung dalam program Mekar. Itu ada kurang lebih 15 juta di seluruh Indonesia.
17: Selain dukungan pembiayaan, pemerintah juga mendorong keterlibatan pelaku UMKM dalam rantai pasok program makan bergizi gratis. Menteri UMKM menyebut hingga kini sekitar 18.000 UMKM telah terhubung sebagai pemasok program tersebut.
15: Yang ketiga adalah UMKM terlibat sebagai supplier MBG. Ada sekitar 18.000 UMKM yang terlibat. Namun ini akan terus terupdating sesuai dengan pembangunan dari dapur umum yang sekarang sedang berjalan.
17: Melalui program makan bergizi gratis bagi hampir 62 juta penerima manfaat, peningkatan alokasi tunjangan bagi 365 ribu guru, serta penurunan bunga kredit mikro hingga 8% bagi pelaku usaha ultramikro, pemerintah berupaya membangun fondasi kebangkitan nasional yang lebih mandiri. Upaya tersebut turut diperkuat oleh capaian produksi beras nasional yang meningkat hingga mencapai 34,6 juta ton sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa. Tanggapan masyarakat akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya, di mana editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik Hari Kebangkitan Nasional dan Tantangan Ekonomi Nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Fajar Nugroho berikut ini.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Momentum bersejarah yang mengingatkan kita pada lahirnya semangat persatuan, nasionalisme, dan kesadaran sebagai satu bangsa dengan cita-cita bersama. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kebangkitan bangsa harus terus dilanjutkan melalui kerja nyata, semangat gotong royong, dan pembangunan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Semangat kebangkitan nasional tercermin dalam berbagai upaya pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Salah satunya melalui program pemenuhan gizi dan pendidikan yang terus diperkuat pemerintah. Program MBG atau Makan Bergizi Gratis menjadi bagian penting dalam mendukung generasi yang sehat dan berkualitas dengan penerima manfaat yang telah menjangkau hampir 62 juta orang. Selain itu, di bidang pendidikan hadir pula program Sekolah Rakyat sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat kurang mampu. Hingga saat ini, program tersebut telah dirasakan manfaatnya oleh puluhan ribu siswa di berbagai daerah di Indonesia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan dan kesehatan merupakan fondasi utama kebangkitan sumber daya manusia. Ketika generasi muda tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki kesempatan belajar yang baik, maka masa depan bangsa akan semakin kuat dan berdaya saing. Semangat kebangkitan nasional juga tampak dalam upaya memperkuat ketahanan pangan sebagai simbol kemandirian bangsa melalui program swasembada pangan. Produksi beras nasional terus meningkat hingga kini mencapai sekitar 35 juta ton atau naik lebih dari 13%. Hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia terus bergerak menuju bangsa yang mandiri dan tangguh. Selain pembangunan manusia dan pangan, kebangkitan nasional juga menuntut ketahanan ekonomi. Hasil rapat dengar pendapat DPR bersama Bank Indonesia yang membahas tantangan ekonomi nasional di tengah dinamika global menjadi perhatian kita semua. Kebangkitan nasional tidak hanya soal sejarah dan semangat, tetapi juga bagaimana bangsa ini mampu menjawab tantangan ekonomi. Inflasi yang terkendali, stabilitas nilai tukar rupiah, serta kebijakan moneter yang berpihak pada rakyat merupakan bagian penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, perlu sinergi antara pemerintah, DPR, dan Bank Indonesia agar kebijakan ekonomi tidak berhenti pada angka-angka makro saja, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat kecil. Kebangkitan bangsa akan semakin nyata bila pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan pembangunan manusia. Suara rakyat harus terus didengar, dan kebijakan ekonomi harus berpihak pada kesejahteraan bersama. Momentum Hari Kebangkitan Nasional hendaknya menjadi ajakan bagi kita semua untuk menjaga persatuan, memperkuat semangat optimisme, dan bersama-sama berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Kebangkitan bangsa bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tugas seluruh anak bangsa untuk terus berkarya, peduli, dan membangun negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa.
20: Menurut saya, Hari Kebangkitan Nasional jadi pengingat bahwa bangsa ini harus terus maju dan bersatu. Sekarang bentuk kebangkitannya bukan hanya perjuangan fisik, tapi juga lewat pendidikan, ekonomi, dan kualitas sumber daya manusianya juga.
21: Ya, kalau saya sendiri melihat Hari Kebangkitan Nasional itu bukan cuma sekedar soal sejarah ya Mbak, tapi juga gimana masyarakat bisa terus berkembang. Harapannya generasi muda juga semakin semangat untuk belajar dan ikut membangun bangsa.
22: Kalau menurut saya pribadi, momentum Hari Kebangkitan Nasional ini penting, terutama untuk membangun semangat masyarakat supaya bisa tetap optimis ke depannya. Apalagi kan sekarang ini ada berbagai program pendidikan ya, terus juga program-program pangan yang harapannya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga.
23: Sebagai karyawan bank, saya memaknai Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk terus maju, melayani dengan integritas, dan ikut membangun perekonomian bangsa. Di era modern ini, kebangkitan bukan lagi tentang melawan penjajahan, tetapi tentang menghadapi tantangan dengan profesionalisme, inovasi, dan kepedulian kepada masyarakat demi Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.
24: Kalau ngomongin kebangkitan nasional, dulu saya ngerasa itu urusan tokoh besar, pahlawan, pejabat, orang-orang penting. Tapi sekarang saya mikirnya beda. Buat saya, kebangkitan itu ya soal tetap jalani hidup dengan benar. Bangun pagi, kerja, tanggung jawab.
0: Iran dan Pakistan tengah berupaya untuk membahas solusi guna segera mengakhiri konflik perang dengan Amerika Serikat dan Israel. Iran memuji jasa Pakistan dalam mendorong diplomasi dan juga mencegah eskalasi ketegangan, di mana sikap Amerika Serikat yang dinilai kontradiktif dan maksimalis menjadi hambatan utama bagi upaya diplomasi tersebut. Dari dunia olahraga, Raja Wali Medan melepas pelatih kepala Evri Meldi dan asisten pelatih Yosua setelah gagal memenuhi target menembus playoff. Meski mengawali musim dengan catatan menjanjikan lewat 3 kemenangan beruntun. Seperti kami kutip dari kantor berita Tara, Raja Wali Medan juga menyampaikan apresiasi kepada Evri Meldi yang telah memimpin tim sepanjang musim kompetisi kali ini.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, saudara pendengar, Anda kembali mengikuti siaran kami, program 1 Radio Republik Indonesia Kaimana. Setelah tadi kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti berbagai informasi aktual, dan mudah-mudahan info aktual tadi bermanfaat untuk saudara. Bisa menambah agenda informasi Anda di edisi hari ke-20 ya, di bulan Mei 2026. Ya, saudara, sudah pukul 9 lebih 29 menit waktu Indonesia Timur. Dan untuk menemani Anda, kami hadirkan kembali rangkaian hiburan ke ruang dengar Anda. Dan hiburan-hiburan mendatang masih akan kami selingi juga dengan informasi. Pendengar, di pukul 10 tepatnya kami akan hadirkan secara langsung ke ruang dengar Anda Dialog LKBN Antara dengan tema edukasi kebencanaan bersama dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Dr. Abdul Muhari SSI MT. Untuk itu jangan kemana-mana ya, tetapkan siaran Anda bersama kami di 96,3 MHz.

Pendengar, rasa percaya diri banyak manfaatnya dalam kehidupan individu sebagai makhluk sosial. Ketika Anda percaya dengan kemampuan Anda, hal tersebut akan membuat Anda lebih mampu menghadapi tantangan dan mengambil resiko dari aktivitas kehidupan. Rasa percaya diri memungkinkan Anda untuk berinteraksi lebih baik dengan orang lain serta mampu membangun hubungan positif dan saling mendukung satu sama lainnya. Jika Anda memiliki kemampuan untuk menghargai dan menyadari kemampuan diri, Anda akan dapat mengurangi kecemasan yang bisa membuat Anda lebih memahami kekuatan yang ada di dalam diri. Berikut tips meningkatkan percaya diri dengan mudah. Pertama, kenali diri sendiri. Luangkan waktu untuk memahami kekuatan dan kelemahan Anda. Fokus pada apa yang Anda lakukan dengan baik. Buang jauh sifat menyalahkan diri. Berfokus dan fokus terhadap apa yang membuat Anda bertumbuh dan berkembang melalui pengenalan diri lebih baik. 2. Tetapkan tujuan realistis. Buat tujuan kecil yang dapat dicapai. Setiap pencapaian sekecil apapun akan meningkatkan rasa percaya diri Anda. Ketika membuat pencapaian, Anda bisa menentukan waktu pencapaian, misalnya target, dalam merealisasikan tujuan yang telah Anda tetapkan. 3. Berpakaian rapi. Tampil percaya diri bisa dimulai dari penampilan. Kenakan pakaian yang membuat Anda merasa nyaman dan baik. Hal ini harus Anda biasakan setiap Anda keluar rumah atau bertemu orang lain dengan outfit yang sesuai. Sehingga ketika Anda bertemu dengan mitra atau rekan kerja Anda tidak merasa minder atau sibuk dengan penampilan yang Anda khawatirkan. 4. Berlatih positif. Ubah pola pikir negatif menjadi positif. Cobalah untuk mengingat keberhasilan Anda dan puji diri sendiri. Terkadang, kita lupa memberi apresiasi pada diri sendiri. Dan mulai sekarang, latih pikiran Anda untuk selalu positif, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain.

Pendengar, kita di hari Rabu tanggal 20 Mei. Dan hari ini merupakan atau hari ini diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Saudara, Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas 2026, apakah libur? Dan ini penjelasan resminya. Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas diperingati setiap 20 Mei untuk mengenang lahirnya Bung Utomo pada tahun 1908. Pada 2026, peringatan Harkitnas memasuki usia ke-118 dengan tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Bangsa. Melansir pedoman resmi pemerintah dan SKB 3 Menteri, Harkitnas 2026 tidak ditetapkan sebagai hari libur nasional. Karena itu, aktivitas pemerintahan, sekolah, perguruan tinggi, dan layanan publik tetap berjalan normal pada Rabu 20 Mei 2026.

Nah, berikut kita simak hari besar nasional dan internasional yang diperingati pada 20 Mei. Pendengar, tanggal 20 Mei diperingati sebagai atau diperingati sejumlah momen penting nasional maupun internasional di berbagai negara di dunia, mulai dari Hari Kebangkitan Nasional, Hari Formasi, hingga Hari Lebah Sedunia diperingati pada 20 Mei. Melansir berbagai sumber, peringatan tersebut memiliki sejarah dan tujuan berbeda dalam bidang nasionalisme, demokrasi, lingkungan, hingga budaya populer masyarakat modern. Selain itu, beberapa peringatan juga bertujuan meningkatkan kesadaran publik terhadap isu sosial dan ekosistem global. Pendengar, Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas diperingati setiap 20 Mei untuk memperkuat semangat nasionalisme dan persatuan bangsa Indonesia. Peringatan tersebut merujuk berdirinya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908 di Batavia. Kemudian Hari Peringatan Reformasi, tanggal 20 Mei juga diperingati sebagai Hari Reformasi untuk mengenang perjuangan demokrasi masyarakat Indonesia tahun 1998. Momentum tersebut menjadi pengingat pentingnya transparansi, pemerintahan, dan kebebasan menyampaikan pendapat di Indonesia. Dan yang terakhir, Hari Anjing Menyelamatkan Penyelamat Nasional. Pendengar, Hari Anjing Penyelamat Nasional diperingati setiap 20 Mei di Amerika Serikat untuk meningkatkan kesadaran adopsi anjing terlantar. Peringatan tersebut juga mengajak masyarakat mengadopsi hewan peliharaan dibandingkan membeli dari peternakan komersial. Iya, wow, ternyata masih ada beberapa peringatan lagi ya. Hari Menjadi Jutawan Nasional. Pendengar, Hari Menjadi Jutawan Litani ke Amerika Serikat. Selain itu, masyarakat juga diajak mengevaluasi kondisi finansial dan mulai mempersiapkan investasi masa depan. Kemudian ada Hari Streaming Nasional. Hari Streaming Nasional diperingati setiap 20 Mei untuk merayakan perkembangan teknologi hiburan digital berbasis internet dunia. Peringatan tersebut juga mengapresiasi kemudahan akses informasi, musik, film, dan edukasi melalui layanan digital modern. Selanjutnya, Hari Memetik Stroberi Nasional. Hari Memetik Stroberi Nasional diperingati setiap 20 Mei untuk mendukung sektor agrowisata perkebunan buah di Amerika Serikat. Selain itu, masyarakat juga diajak mengonsumsi buah segar langsung dari petani lokal daerah setempat. Dan yang terakhir, Hari Quick Lorraine Nasional. Hari Quick Lorraine Nasional diperingati setiap 20 Mei untuk

adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak.

Nyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.

Sampai dengar setiap. Ya, kami sudahi rangkaian hiburan yang telah hadir menemani kebersamaan kita hingga saat ini. Kita berada di pukul 9.59 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti dialog LKBN Antara dengan topik Edukasi Kebencanaan bersama Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Dr. Abdul Muhari SSIMT. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: Tapi bicara soal bangkit, kalau dari Pak Am sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih, khususnya bagi para penyintas bencana gitu ya?
1: Ada satu terminologi yang sangat

0: Tapi bicara soal bangkit, kalau dari Pak Am sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih, khususnya bagi para penyintas bencana gitu ya?
1: Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulangan bencana, yaitu resilient. Kejadian bencana 26 sampai 28 November, per 30 Desember itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru. Bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilient yang bagus. Terdampak bencana nggak? Pasti akan terdampak, tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
2: Stand by on the record.
0: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara on the record bersama saya Suwanti. Sobat Antara, kita tahu 2025 kemarin ditutup dengan satu suasana duka karena di Sumatera terjadi satu bencana dengan skala yang besar begitu, dan tanpa mengesampingkan suasana duka tersebut.

0: Wood, tentu saja beberapa bulan pasca bencana ini kayaknya kita mendorong penyintas bencana untuk kembali memulihkan kehidupan supaya bisa seperti semula lagi begitu. Dan untuk itu kayaknya masyarakat di seluruh Indonesia juga harus terus belajar, harus terus menyimak soal edukasi kebencanaan, karena gimana pun Indonesia memang satu wilayah yang rawan bencana gitu ya. Nah, untuk itu di podcast kita kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan dari Badan Penanggulangan Bencana. Di studio sudah ada Pak Abdul Muhari atau akrab disapa Pak Aam. Apa kabar Pak Aam?
1: Baik, Mbak Suwanti. Terima kasih.
0: Tentu selamat datang, Pak, di Podcast Antara. Dan kita mau dengar penjelasan gitu ya, pemaparan dari Pak Aam, terutama soal edukasi kebencanaan nih, gitu okay. Ya, Pak. Dan kita mengaitkannya dengan bencana yang terjadi di Sumatera. Ini kan sangat satu hal yang memberi pukulan juga ya buat seluruh masyarakat Indonesia tentunya gitu mm-hmm. ya. Tapi kalau misalnya kita belajar dari bencana Sumatera gitu, Pak. Sumatera adalah pulau juga yang memang rawan ya, Pak, bencana. Selain bencana tanah longsor dan banjir bandang kemarin, kemudian juga kita pernah menyaksikan gempa bumi misalnya gitu ya, kemudian banjir dan lain sebagainya. Tapi kalau bicara bencana itu sendiri, ini kan disebut tidak hanya soal fenomena alam yeah. tapi katanya ada campur tangan manusia di situ, ada keikutsertaan manusia. Betul nggak sih seperti itu sebetulnya?
1: Iya, kalau di tingkat global itu kita punya satu institusi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang namanya UNISDR. Yeah. Setelah beberapa dekade, UNISDR ini meninggalkan kata-kata natural disaster. Mm-hmm. Meninggalkan kata-kata bencana alam. Okay. Kalau peristiwa alam itu ada. Mm-hmm. Tapi kalau peristiwa alam ini kemudian menjadi bencana, itu faktor pendorongnya ada yang namanya kerentanan, ada yang namanya kapasitas. Dan ketika kita berbicara fenomena alam yang kemudian menjadi bencana, ada satu peneliti dari Inggris yang menyebutkan disaster by choice gitu. Bencana itu adalah pilihan manusia. Dan memang dalam kontekstualnya, baik itu gempa, baik itu tsunami, baik itu banjir dan seterusnya, ketika satu fenomena alam itu kemudian menjadi bencana, faktor pendorongnya adalah pilihan kita sendiri. Kalau kita tahu kita hidup di daerah rawan gempa, ya harusnya kita memperkuat rumah kita.
0: Oke.
1: Kalau kita tahu di daerah kita misalkan rawan banjir, ya harusnya kita mempertinggi rumah kita, berusaha beradaptasi dengan kondisi seperti itu. Kalau dulu misalkan di daerah kelerengan itu tidak pernah ada banjir bandang, sekarang ada banjir bandang, ya kita harus melihat kondisi alam di upstreamnya, di hulunya seperti apa. Karena yang akan mendorong perubahan dari intensitas dan frekuensi kejadian bencana itu adalah apa yang kita lakukan ke lingkungan kita sendiri. Ya, yeah. Jadi memang yang harus kita lihat adalah bagaimana cara kita memperlakukan kondisi lingkungan kita. Dan tentu saja kalau kita berbicara bahwa kesiapsiagaan itu dimulai dari lingkup yang paling kecil, individu dan keluarga, maka kita harus juga melihat ke ke diri kita sendiri, ke keluarga kita sendiri. Kalau saya punya rumah, apakah saya sudah benar-benar paham ini rumah saya ini ada di daerah rawan banjir kah, di daerah rawan gempa kah? Kalau misalkan saya di daerah rawan gempa, apakah rumah saya cukup kuat nanti kalau sekiranya terjadi gempa dan seterusnya? Dari mana kita tahu? Informasinya sudah tersedia, BNPB punya Inari, sudah bisa diakses lewat aplikasi mobile phone. Sekarang pertanyaannya, kita mau melihat itu dan menjadikan itu sebagai satu referensi yang memang penting untuk kita atau tidak gitu.
0: Oke. Jadi kalau saya bisa mengambil sari patinya ya dari penjelasan Pak Aam ini, memang bencana kalau ada campur tangan dan ada dampak yang terjadi gitu ya Pak ya. Yeah. Tapi kalau bicara soal bencana di Sumatera kemarin, ini kan sampai di 3 provinsi ya Pak, di Aceh, Sumatera Utara, sama Sumatera Barat begitu. Kemudian korban jiwanya juga banyak setiap hari diumumkan ya Pak oleh BNPB begitu ya. Tapi kemudian juga yang sempat menjadi pertanyaan dari masyarakat soal status bencana nasional begitu. Tidak diterapkan status bencana nasional, kemudian pertimbangannya sedikit banyak sudah dijelaskan begitu ya sama pemerintah. Tapi kalau boleh di sini untuk Sobat Antara, Pak Aam bisa dijelaskan sebenarnya ini status bencana nasional ini nanti implikasinya seperti apa sih? Kemudian kenapa yang bencana Sumatera kemarin juga tidak ditetapkan? Memang indikatornya apa aja gitu ya untuk bisa ditetapkan sebagai status bencana nasional ini?
1: Ya, bencana nasional itu namanya kan bencana nasional, ya. Nasional. Yang paling terakhir itu kan kita COVID ya, COVID-19 yang memang impact-nya itu seluruh provinsi, kabupaten, kota gitu. Dan ada kelumpuhan aktivitas apapun saat itu, baik aktivitas mobilitas warga, pemerintah dan seterusnya memang benar-benar dibatas. Lalu Pak, kenapa dulu 2004 tsunami dijadikan bencana nasional? Karena pada saat itu belum ada badan khusus untuk menangani bencana. Kita belum bicara otonomi daerah di situ. Kita belum punya yang namanya dana siap pakai penanggulangan bencana seperti yang kita cek sekarang. Tapi Pak, ini kan 3 provinsi. Jangan lupa 2018. Kita juga punya 3 bencana besar satu tahun, 3 tempat yang berbeda. Agustus dimulai dengan gempa Lombok, 280.000 rumah rusak. Satu setengah bulan waktu itu masih kita bergulat dengan tanggap darurat, gempa dan tsunami Palu. Baru lagi fenomenanya tiba-tiba ada tanah bergerak, likuifaksi orang tiba-tiba hilang, rumah yang di atas tanah bergerak gak tahu kemana. Kemudian kita baru sangat luar biasa sibuk oleh Palu, tiba-tiba 25 Desember tsunami Krakatau. Tapi Pak, jumlah korban Aceh sekian banyak. Tsunami Palu 1.700 orang. Tapi proses dan tools yang kita miliki sebagai bangsa saat ini itu sudah cukup kuat untuk menanggulangi bencana sebesar itu. Nah, kalau kita berbicara, Pak, tanggap daruratnya ini terlambat ini. Ketika kita berbicara tanggap darurat, maka yang akan menjadi faktor penentu keberhasilan tanggap darurat itu tidak hanya apa yang kita kerahkan pada saat itu, tetapi juga apa yang kita siapkan sebelum bencana itu terjadi. Nah, disitulah harusnya kita berdiskusi. Dan saya rasa bahwa Presiden sudah memiliki banyak sekali pertimbangan sebagai kepala negara, melihat ini kondisinya apakah masih mampu dengan sumber daya kita sendiri, kemudian pengerahan total seluruh personil militer, TNI, Polri, Kementerian PU, dan seterusnya. Sehingga beliau menetapkan masih berstatus bencana provinsi di 3 daerah, dengan dukungan penuh dan menjadikan penanggulangan bencana sebagai prioritas nasional pemerintah Indonesia.
0: Oke, tapi ketika ada pertanyaan dari masyarakat gitu ya, jadi di masyarakat nih kan semua hal bisa dipertanyakan dan macam-macam perspektifnya nih Pak. Kalau ada pertanyaan terkait bahwa tidak ditetapkannya status bencana nasional ini adalah juga karena bisa berimplikasi buruk terhadap iklim investasi, tanggapan BNPB gimana tuh Pak?
1: Itu salah satunya, karena kalau kita lihat, misalkan kita punya kontrak ya, kontrak kerja satu proyek, kontrak ini bisa batal kalau ada kondisi force major. Nah, kalau itu ditetapkan sebagai bencana nasional, itu kan masuk pada kondisi seperti itu. Ada hal-hal yang indirectly, secara tidak langsung, kemudian bisa berimplikasi yang secara hukum itu bisa mempengaruhi hal-hal seperti itu, yang secara ekonomi juga akan ada impact-nya yang kalau kita bahas detail satu-satu itu jangan cukup banyak, tetapi secara singkatnya saya akan bicara seperti ini, bahwa ketika sumber daya kita secara langsung itu memang masih sanggup, Dan Bapak Presiden sendiri melihat ya memang kita masih sanggup. Apakah ini pengalaman pertama? Tidak, ini bukan pengalaman pertama. Tetapi seluruh proses penanganan bencana ini, mulai dari penanganan darurat sampai rehab rekon, itu adalah tanggung jawab pemerintah pusat dan dijadikan prioritas nasional. Dan ini yang kemudian juga diwujudkan bahwa sisi legislatif sendiri membentuk Satgas Percepatan Rekonstruksi Aceh dari DPR yang diketuai oleh Wakil Ketua DPR Pak Sufmi Dasko. Kemudian pemerintah sendiri eksekutif membentuk Satgas Percepatan Rehab Rekon yang diketuai oleh Bapak Mendagri. Kenapa Bapak Mendagri? Karena ini benar-benar fungsi penguatan pemerintah daerahnya yang akan kita yang akan kita dorong, meskipun seluruh proses, seluruh dukungan anggaran nanti dari pemerintah pusat.
0: Tapi ketika Pak An tadi menjelaskan bahwa secara sumber daya sudah bisa untuk menanggulangi begitu ya, ini sebagai bencana tiga provinsi tersebut, tapi akankah ada impact yang berbeda nggak sih Pak ketika ini ditetapkan sebagai statusnya berbeda gitu ya, satu bencana nasional misalnya, satu lagi bencana level provinsi, impact untuk masyarakat, para penyintasnya akan beda nggak sih Pak?
1: Saya rasa tidak, karena saat ini kan juga penanggulangan anggaran kan dipegang oleh pemerintah pusat semua, bukan pemerintah daerah. Jadi meskipun statusnya bencana provinsi, bukan berarti penanggulangannya oleh pemerintah provinsi. Pada kenyataannya diambil alih oleh pemerintah pusat. Anggarannya dari mana? Anggaran di pemerintah pusat. Statusnya seperti prioritas nasional. Apapun prioritas KL saat ini fokus ke tiga provinsi ini.
0: Pemulihan bencana di Sumatera gitu ya. Oke, kalau bicara soal pemulihan, ini sebetulnya apakah ada satu indikatornya akan selesai atau pulih kembali lagi bisa di dalam jangka waktu berapa lama, atau sebetulnya memang menyesuaikan nih sama kondisi masing-masing wilayah atau daerah yang terkena bencana sih Pak?
1: Iya, sebenarnya kita mempunyai dua contoh yang menarik ya ketika kita bicara rekonstruksi pasca bencana. Saya kebetulan ada di Jepang saat itu, saya sedang PhD, saya mulai 2009, PhD saya di bidang tsunami engineering, 2 tahun saya belajar teorinya, tahun ketiga saya dapat tsunami benerannya,
0: dapat praktiknya.
1: Saya di pengungsian hampir 2 bulan, apakah kita terisolir? Kita terisolir. Apakah kita lack of fuel, lack of energy, energi kita habis? Iya, kita energi kita habis. Dan itu butuh waktu juga untuk bisa pulih. Tetapi ketika kita berbicara rekonstruksi, akan selalu ada trade-off antara kecepatan dengan perencanaan. Jepang menentukan fase pertama rekonstruksi itu 10 tahun. Artinya ketika kita berbicara membangun kembali hidup dan penghidupan, itu artinya tidak hanya merelokasi masyarakat gitu, tapi memang membuat ulang, mendesain ulang pusat-pusat ekonomi, mendesain ulang infrastruktur yang akan dibangun, sehingga kalau di Jepang itu, karena saya di sana hampir 7 tahun ya, kota-kota yang sebelumnya terdampak bencana atau hancur karena perang dunia, itu adalah kota-kota yang setelah itu menjadi kota yang lebih maju gitu, dengan drainase yang lebih bagus, dengan infrastruktur yang lebih baik, dengan tata kota yang lebih baik.
0: Karena punya pengalaman yang tidak menyenangkan itu ya.
1: Nah, ini sedang disusun. Namanya R3P, Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana. Dokumen ini yang akan menjadi buku putih nantinya. Biasanya kebutuhan untuk membangun kembali itu selalu lebih tinggi daripada hitungan kerugian. Karena kita akan membangun lebih baik dan seterusnya. Kemudian strategi dan kebijakannya seperti apa, termasuk di situ timeline-nya kapan, minggu per minggunya akan mengerjakan apa. Sumatera Barat itu 15 Januari R3P-nya sudah selesai, Sumatera Utara akhir Januari kemarin R3P-nya sudah selesai.
0: Jadi intinya pemulihannya diupayakan betul-betul secara komprehensif gitu ya Pak ya. Jadi semua berjalan beriringan gitu ya. Dan kita belajar dari bencana di Sumatera kemarin. Ini kan Sumatera tadi saya mention lagi adalah satu wilayah yang memang rawan terhadap fenomena alam, terhadap bencana ini. yang dilakukan sebetulnya, mitigasinya yang terbaik seperti apa? Apakah memang menyiapkan kesiapsiagaan tadi masyarakatnya untuk bisa hidup berdampingan dengan fenomena alam tersebut, atau kayak apa sih Pak mitigasi terbaik yang bisa dilakukan sebetulnya?
1: Iya, ketika kita berbicara mitigasi, mitigasi kesiapsiagaan, kita bicara dua subjek, dua domain sebenarnya, domain manusianya.
0: Oke.
1: Yang kedua domain lingkungannya. Ketika kita bicara domain manusianya, maka yang harus kita lakukan adalah benar-benar kita harus paham ini di daerah kita, di rumah kita, di lingkungan kita itu potensi bencananya apa saja. Sehingga kita bisa paham kalau dulu waktu saya masih di Jepang misalkan ya, kita punya rencana evakuasi keluarga. Karena kita tidak tahu bencana itu akan terjadi di saat kita bersama-sama kah, atau di saat kita sedang terpisah-pisah, misalkan pada siang hari bapak beraktivitas di mana, anak beraktivitas di mana, ibu beraktivitas di mana, nanti kalau terjadi bencana di mana kita akan berkumpul. Meskipun misalkan Pak, tapi kan di Indonesia itu kan nggak ada tempat evakuasi yang resmi, ini tempat evakuasi di sini gitu. Nggak harus tempat yang resmi, misalkan kalau kita tahu masjid atau ada tempat-tempat lain, balai desa seterusnya di daerah sekitar kita, mungkin ketika banjir tahunan tidak pernah terdampak. Itu bisa ditentukan, artinya kalau misalkan terjadi banjir atau apa, nanti kita bertemunya di situ. Nah, ini juga BNPB juga selalu dalam kegiatan bulan pengurangan risiko bencana atau hari kesiapsiagaan bencana, kita selalu mencoba mensosialisasikan bahwa kontekstual dalam kondisi kedaruratan bencana adalah itu self-help. Bagaimana kita memastikan keselamatan kita masing-masing, dan kita harapkan ini menjadi satu kesadaran kolektif, sehingga kalau misalkan semua orang bisa menyelamatkan dirinya masing-masing, maka secara kolektif itu korban jiwa akan bisa diminimalisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita bicara aspek lingkungan, memang kondisi di Sumatera saat kemarin itu ada intensitas curah hujan yang memang sangat-sangat ekstrim ya, sampai 418 itu sepanjang sejarah catatan BMKG mungkin itu paling tinggi itu.
0: Oke.
1: Tapi pada prinsipnya satu, BNPB itu selalu melihat bahwa kita jaga alam, alam jaga kita.
0: Oke. Ketika ini kan terjadi berulang gitu ya Pak.
1: Ya.
0: Potensi bencananya atau potensi fenomena alam itu terjadi sangat besar gitu ya untuk terjadi di Indonesia. Tapi kemudian dampaknya juga seringkali memang tidak berkurang gitu ya, selalu terjadi dan
1: bahkan bertambah
0: gitu ya, potensi untuk dampak korban jiwa, harta benda dan lain sebagainya gitu. Sebetulnya apa yang masih perlu diisi di sini gitu ya? Apakah memang alamnya yang semakin kita punya fenomena yang lebih besar lagi gitu ya, memang sudah sangat besar, atau memang kesiapsiagaan kita, kemudian mitigasinya kita tadi yang memang masih harus ditingkatkan lagi sebetulnya nih?
1: Semuanya. Tapi
0: ya?
1: Begini, kalau kita melihat disaster evolve ya, artinya kalau dulu kita nggak pernah lihat kondisi banjir bandang seperti di Sumatera, sekarang ada. Kalau kita dulu menyampaikan bahwa nggak mungkin siklon tropis itu menepi hingga ke dekat ekuator, ternyata sekarang terjadi. Dan bencana adalah peristiwa yang berulang ya. Sekali dia terjadi di masa lalu, pasti dia akan terjadi lagi di masa depan. Dan kalau kondisi lingkungan sekarang mungkin lebih atau kondisi lingkungan di masa depan mungkin lebih, dalam tanda kutip, daya dukung, daya tampungnya lebih lemah, dengan intensitas fenomena alam yang sama, dampaknya akan lebih besar gitu. Sehingga ada beberapa hal yang memang kita harus lakukan. Pertama, ada 108 das kritis di Indonesia. Kalau das kritis, artinya meskipun mungkin intensitas hujannya bukan intensitas banjir, kalau dasnya sudah kritis, itu mungkin bisa menyebabkan banjir gitu. Ada alih fungsi lahan di daerah-daerah hulu yang sangat luar biasa. Ini yang memang harus kita lakukan, restorasi lingkungan. Untuk mengembalikan lagi daya dukung, daya tampung lingkungannya. Kita kan sulit Pak, ini ada populated area dan seterusnya. Tetap selalu ada yang namanya bioengineering dan seterusnya. Ketika kita berbicara kawasan kebun semusim di dataran tinggi Bandung Barat, Garut, Tasik dan seterusnya, tetap bisa kita kita tumpang susunkan dengan vetiver misalkan, dengan tanaman kopi yang bisa mengikat tanah lebih baik dan seterusnya. Itu rekayasa-rekayasa engineering seperti itu mungkin untuk kita lakukan, dan ini akan kita lakukan supaya sedikit demi sedikit tidak hanya replantingnya lagi, penanaman kembali, penghijauan kembali, penguatan kembali daya dukungnya, tapi ketika kita melihat mulai menyentuh solusinya di hulu, ini tidak akan seketika, mungkin hasilnya 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Tapi kalau nggak dimulai sekarang, kita akan nggak akan pernah nyampe di situ.
0: Iya, tapi berarti itu adalah investasi yang baik gitu ya untuk pencegahan bencana ke depannya. Oke, Pak Aam, jadi Antara juga gitu ya ikut serta untuk memulihkan atau mendorong adanya pemulihan pasca bencana di Sumatera dengan membuat satu tema liputan khusus, topiknya adalah Bangkit Sumatera. Jadi kan ini diharapkan bisa memberitakan juga informasi-informasi atau kabar-kabar dari lapangan yang menunjukkan bahwa masyarakat sudah berupaya untuk memulihkan hidupnya kembali gitu ya, agar bisa seperti semula gitu ya. Tapi bicara soal bangkit, kalau dari Pak Aam sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih khususnya bagi para penyintas bencana gitu ya?
1: Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulangan bencana, yaitu resilient. Resilient ini bukan tidak pernah terkena bencana atau bukan tidak pernah terdampak bencana, tetapi bagaimana dia memiliki daya lenting segera sesaat setelah bencana terjadi. Artinya dia bisa kembali pulih dengan cepat, apapun itu, ketika kita bicara misalkan resilient infrastructures. Kita tahu bahwa bencana Sumatera sebenarnya adalah infrastruktur yang terdampak itu adalah infrastruktur. Tidak hanya infrastruktur jalan, jembatan, tetapi juga infrastruktur kelistrikan, infrastruktur energi, infrastruktur komunikasi, infrastruktur pertanian, dan seterusnya. Bagaimana ini bisa didesain dengan memiliki daya lenting yang bagus, jalannya putus nggak? Putus, Pak, tapi bisa segera diperbaiki, atau jalan alternatifnya bisa segera dipakai. Jembatannya terdampak nggak? Jembatan terdampak, tapi bisa kemudian dihubungkan kembali, masyarakat tidak ini. Dan ini harus kita bungkus dalam satu konsep services continuity planning. Kalau di dalam bisnis itu kita tahu konsep BCP ya, business continuity planning. Dalam satu kondisi force major, maka satu usaha harus bisa pulih dalam waktu cepat dan running bisnis lagi. Dari sisi pemerintahan, yang kita berikan kan adalah services. Services, layanan kepada masyarakat. Bagaimana layanan kepada masyarakat ini dalam kondisi apapun, dalam failure yang seperti apapun, bisa segera pulih dan segera kemudian bisa memberikan layanan kepada masyarakat. Saya mau memberikan sebenarnya overview dari proses pemulihan yang kita lakukan. Pertama, jalan dan jembatan nasional di 3 provinsi. Kejadian bencana 26 sampai 28 November. Per 30 Desember itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru. Kemudian infrastruktur kesehatan dari 18 RSUD di Aceh misalkan hingga minggu ketiga Desember itu bisa pulih meskipun layanan dasar. Misalkan di Tamiang sudah pulih belum? Sudah pulih, tapi kok nggak bisa operasi? Iya, itu layanan dasar yang pulih dulu. Artinya masyarakat udah bisa berobat nih, tapi untuk nginep belum gitu. Tapi artinya untuk layanan-layanan dasar itu udah pulih. Yang paling butuh waktu agak panjang sebenarnya adalah listrik, karena kita bicara penggantian tiang. Dan ini yang kemudian teman-teman PLN tuh berjibakunya luar biasa itu ngangkat tiang di masih di lumpur-lumpur. Yang buat saya itu akan selalu angkat jempol dua untuk teman-teman PLN yang berjibaku siang malam di lapangan. Begitu jalan tembus, jembatan tembus, mereka langsung masuk untuk karena listrik adalah infrastruktur utama untuk bisa PDAM merestart pompanya. Listrik adalah perangkat infrastruktur pertama untuk BTS bisa
0: untuk jaringan komunikasi. Benar. Gitu ya.
1: Nah, hal-hal seperti ini yang memang selalu setiap bencana itu akan memberikan pembelajaran. Sehingga nantinya bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilien yang bagus. Terdampak bencana nggak? Pasti akan terdampak, tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
0: Ini bisa diupdate seperti apa progresnya? Karena terakhir, kalau tidak salah pekan lalu, ini 1.300 huntara diresmikan ya, di beberapa wilayah, yeah, di beberapa titik gitu ya, di 3 provinsi tersebut. Saat ini sudah seperti apa dan kemudian seberapa lama sih nanti masyarakat bisa tinggal di hunian sementara ini?
1: Nah, ini merupakan layanan dasar yang mesti harus kita sediakan sesegera mungkin. Secara total itu ada sekitar 16 ribuan unit yang akan kita sediakan. Bagaimana cara nentuin 16 ribu ini, Pak? Patokan kita utamanya adalah jumlah rumah yang rusak berat. Karena asumsinya tentu saja kalau rumahnya hanyut, rumahnya rusak berat, saudara-saudara kita ini nggak punya tempat tidak untuk pergi gitu. Tapi kalau misalkan rumahnya rusak ringan, misalkan di Padang rumah sempat terendam banjir, banjirnya surut, lumpurnya dibersihkan, masih bisa. Tapi buat mereka yang rumahnya hanyut, rusak berat, dan rusak berat pun kita juga baru belajar di Aceh Tamiang ya, bahwa rusak berat itu tidak mesti rumahnya rontok gitu. Rumahnya ada, tapi lumpur seisi rumah itu juga tidak bisa dihuni gitu. Itu juga hal baru yang kemudian kita masukkan dalam klasifikasi kerusakan yang membutuhkan hunian sementara. Kita ada dua skema. Skemanya bisa hunian sementara, bisa masyarakat ini tidak masuk ke ke hunian sementara, tapi mungkin memilihnya ada rumah adik saya dan seterusnya. Artinya bisa menumpang dalam tanda kutip, itu kita berikan dana tunggu hunian namanya. Per kakaknya 600 ribu kali 3 bulan pertama hingga Februari. Nanti kita tambah lagi 3 bulan berikutnya. Nah, ini secara total begitu diusulkan oleh pimpinan daerah, yang DTH berapa, yang huntara berapa, keluarlah angka sekitar 16 ribu. Dan saat ini sudah selesai sekitar 6.800 unit. 6.800 unit dari 16.000. Ini masih banyak nih Pak, 9.000 ini bukan berarti belum dibangun, tapi sudah berproses dibangun. Dan ini serempak nih semuanya nih.
0: Artinya tadi yang 6.800 yang sudah rampung,
1: siap huni. Nah, itulah yang salah satunya 1.300 diantaranya yang kita resmikan kemarin dari 6 kabupaten kota. Nah, sisanya ini sudah berjalan, ada yang 40%, ada yang 30% yang kita masih optimis sebagian besar diantaranya nanti akan bisa selesai sebelum Ramadan seperti harapannya Bapak Presiden. Nah, kalau ini sudah rampung sebelum Ramadan, kita harapkan masyarakat sudah bisa masuk ke hunian sementara, dan yang tidak di hunian sementara DTH sendiri situ sudah sekitar angka persentase dari usulannya itu sudah sekitar 60-an hingga 70% yang sudah di tertransfer ke rekening masing-masing. Dan alhamdulillah juga kita disampaikan oleh Menteri Keuangan bahwa dana pengganti rumah rusak ringan dan rusak sedang itu juga sudah akan cair.
0: Berapa nominalnya Pak?
1: Itu untuk rusak ringan itu 15 juta. Untuk rusak sedang 30 juta. Sehingga ini masyarakat yang kemudian apakah mereka harus membersihkan rumah dengan menggunakan perangkat-perangkat yang apakah itu disewa apa sebagainya, itu udah bisa dipakai gitu. Artinya ini masyarakat udah punya uang di tangannya. Memang sekarang udah Pak, uangnya akan cair, segera cair. Bapak Menteri Keuangan sudah menyampaikan bahwa sebelum Ramadan ini sudah akan cair, dan kita sudah memiliki data by name by address dari calon penerima. Sehingga begitu ini uangnya cair, data by name by address-nya sudah kami pegang, rekening kita bentuk dengan bank-bank Himbara sebagai mitra, dananya kita transfer.
0: Nah, untuk yang rumahnya rusak berat atau kehilangan rumahnya tadi, sementara kan tinggal di huntara. Berapa lama tadi, Pak?
1: Huntara ini kita inginnya itu tidak lebih dari 1 tahun.
0: Tidak lebih dari 1 tahun. Yeah. Berarti idealnya selama 1 tahun gitu ya. Next step-nya adalah untuk bisa tinggal di hunian
1: dalam
0: tetap.
1: Dalam 1 tahun ini, kita akan mengejar hunian tetapnya selesai dibangun.
0: Berarti sekitar 16.000 juga kah untuk hunian tetapnya atau gimana, Pak?
1: 16.000 plus yang DTH tadi. Karena DTH pun rumahnya rumahnya rusak.
0: Berarti
1: tapi
0: akan
1: dia,
0: lebih banyak ya?
1: Dia memilih tidak masuk ke Huntara. Nah, ini memang sekali lagi strategi kemudian penentuan lokasi tentu tidak se... dalam tanda kutip, tidak semudah Huntara. Huntara mungkin di daerah-daerah yang ya mungkin terdampak oleh banjir kemarin, tapi tidak terdampak oleh banjir tahunan misalkan. Itu kita
0: masih relatif aman begitu,
1: masih
0: ya,
1: toleransi karena ini sementara. Tetapi nanti untuk hunian tetap kita benar-benar akan mengkaji aspek keselamatan, aspek geologi, aspek kerentanan dan seterusnya dari kawasan yang akan nanti kita bangun hunian tetap ini, supaya benar-benar memastikan bahwa masyarakat yang nanti hidup di sana tidak terdampak bencana serupa di masa depan.
0: Terakhir Pak Aam, ini mungkin ada pesannya untuk masyarakat penyintas bencana Sumatera yang saat ini sedang berjuang pastinya secara pribadi begitu ya, untuk bisa pulih kembali baik secara fisik, secara infrastruktur, secara mental juga begitu ya. Dan mungkin kalau boleh, satu hal apa sih yang paling penting harus diperbaiki supaya Sumatera quote-unquote tidak langganan bencana gitu, Pak?
1: Tentu saja kita sebagai representasi pemerintah memastikan bahwa pemerintah akan menuntaskan pekerjaan ini. Pemerintah akan menuntaskan rehabilitasi pasca bencana ini. Dan percayalah, kita akan upayakan untuk membangun lebih baik. Itu kenapa tagline-nya itu building the region safer and better. Jadi kawasan itu akan kita upayakan dibangun ulang dengan lebih baik, dengan lebih aman, dengan infrastruktur yang lebih tangguh bencana, dengan fasilitas kota yang lebih baik. Yang kita harapkan memang ke depan secara hulu hilir ini bisa mengurangi potensi kejadian bencana serupa. Maka tentu saja tugas kita bersama, masyarakat, pemerintah, akademisi, media tentu saja, untuk tetap menyuarakan hal-hal yang perlu kita atensi bersama, itu harus selalu kita perkuat bahwa hulu hilir itu harus kita jaga dengan satu konsep itu tadi. Kita jaga alam, alam jaga kita.
0: Alam jaga kita, oke. Terima kasih banyak Pak Aam untuk penjelasan, untuk edukasinya di podcast Antara On The Record kali ini. Dan semoga ini bisa jadi pembelajaran juga buat masyarakat mengenai kebencanaan dimanapun berada ya. Ini kita menggunakan bencana di Sumatera kemarin sebagai salah satu contoh kasus begitu ya, dalam penanganannya, dalam mitigasinya, dalam kesiapsiagaannya. Sekali lagi, terima kasih Pak Aam.
1: Terima kasih Mbak Suwanti.
0: Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Pak Abdul Muhari selaku Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Sobat Antara, kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.

seperti pendengar setia. Sudah demikian, baru saja saudara mengikuti program acara dari LKBN Antara, yaitu dialog dengan topik edukasi kebencanaan bersama dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Dr. Abdul Muhari SSIMT. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Apakah kamu pernah merasa

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: Sensi Buku RRI Keimana Kanal Informasi dan Inspirasi Kita Indonesia.
1: Esensi Buku Saman karya Ayu Utami diterbitkan tahun 1998. Saman merupakan salah satu buku populer yang diterjemahkan ke lebih dari 5 bahasa. Novel pertama dari Ayu Utami ini mengangkat isu beragam mulai dari politik, percintaan, agama, hingga seksualitas yang berhasil dipadukan dengan sempurna hingga membawanya menjadi peraih Prins Claus Award dari Belanda pada tahun 2000. Wilogi Saman dan Larung ini berawal dari kisah 4 perempuan yang bersahabat sejak kecil. Ada Sakuntala yang pemberontak, Cok yang nakal, Yasmin yang jahil, serta Laila yang lugu dan sedang bimbang apakah dirinya harus menyerahkan diri kepada lelaki yang telah beristri ataukah tidak. Diam-diam tanpa diketahui siapapun, dari keempat sahabat itu, ada 2 orang di antaranya yang menyimpan perasaan pada seorang pemuda sejak dahulu kala, yaitu Yasmin dan Laila. Sementara sosok pemuda yang diidamkan 2 orang itu bernama Saman. Ia merupakan seorang aktivis yang menjadi buron pada masa militer Orde Baru.
0: Esensi Buku RRI Keimana, Kanal Informasi dan Inspirasi Kita Indonesia.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari

penggunaan panti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Kepentingan. Siang di kota Kaimana yang baru saja hujan, kemudian hujannya reda dan kembali cerah, tidak menyurutkan semangat Anda untuk tetap menjalani aktivitas Anda di siang hari ini. Pendengar jalan. Ya, kami hadirkan kembali sajian hiburan, tapi juga siang hari ini masih akan kami selingi dengan informasi untuk Anda. Ya, terkait dengan informasi, saudara pendengar, siang hari ini kembali beberapa informasi sudah kami update, tentunya dari laman resmi kami rri.co.id untuk menambah agenda info saudara. Pendengar, 7 personel gabungan layani penyampaian pendapat di Jakarta. Polda Metro Jaya, PMJ, menyiapkan 14.237 personel gabungan untuk melayani penyampaian pendapat masyarakat saat Hari Kebangkitan Nasional 2026. Pengamanan dilakukan di sejumlah titik strategis kawasan Jakarta Rabu 20 Mei 2026. Pengamanan disiapkan di DPR, MPR RI, Monas, Kejaksaan Agung, Gedung Pelni, Bawaslu RI hingga Tugu Proklamasi. Personel gabungan juga diterjunkan untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas selama kegiatan berlangsung. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan Polda Metro Jaya bersama dengan Kodam Jaya telah menyiapkan pelayanan masyarakat. Pengamanan juga dilakukan terhadap situasi lalu lintas di sekitar lokasi penyampaian pendapat.

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

Pendengar setia Pro 1, apa kabar Anda di siang hari ini? Semoga baik, jangan sampai kabar saudara mengikuti cuaca ya. Iya, karena sempat hujan dan saat ini cuacanya baru kembali membaik, baru terlihat cerah, mudah-mudahan tidak berubah lagi ya. Karena terkadang kondisi cuaca juga mempengaruhi mood kita. Mood kita dalam bekerja ataupun mood kita dalam beristirahat. Oke, tapi kayaknya kalau cuaca seperti hujan-hujan, yang di rumah tuh bakalan enaknya beristirahat ya. Oke, untuk Anda yang sedang sibuk di rumah, siapkan menu makan siang untuk keluarga. Selamat siang saja untuk Anda. Dan buat pendengar yang sedang sibuk-sibuknya di tempat kerja, selamat siang untuk Anda. Dengan kesibukan saudara hingga siang hari ini, kami berharap tuntas sebelum waktu istirahat. Karena jika belum tuntas, pasti waktu makan siang Anda akan tertunda. Oke, makan siang sangatlah penting untuk membantu Anda bisa nak konsentrasi kembali untuk melakukan aktivitas-aktivitas saudara. Untuk menemani Anda di kesempatan siang hari ini, di tengah kesibukan yang masih saudara kerjakan, kami masih akan hadirkan hiburan untuk Anda.

tips mengatasi Monday Blues dengan langkah sederhana. Pendengar, banyak orang sering merasakan fenomena psikologi yang dikenal dengan istilah Monday Blues atau sindrom Senin. Hal ini terjadi ketika seseorang merasa tidak bersemangat, lesu, dan enggan untuk kembali menjalani rutinitas setelah liburan akhir pekan. Biasanya, fenomena ini dialami oleh pekerja atau pelajar yang merasa belum siap untuk kembali ke aktivitas sehari-hari mereka. Berikut ini adalah beberapa cara efektif untuk mengatasi Monday Blues. Yang pertama, istirahat yang cukup di hari Minggu. Pendengar, meski akhir pekan biasanya identik dengan bersenang-senang, penting untuk tetap mengatur waktu agar bisa beristirahat dengan cukup. Tidur lebih awal di hari Minggu dapat membantu tubuh merasa segar di pagi hari Senin. Hal ini akan membuat kamu lebih bersemangat untuk memulai aktivitas di hari pertama dalam minggu ini. Yang kedua, pilih pakaian yang menyenangkan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa memilih pakaian untuk keesokan harinya dapat meningkatkan suasana hati. Cobalah mengenakan pakaian baru atau memadukan dengan aksesoris favoritmu. Dengan demikian, bukan hanya penampilan yang berubah, tetapi juga mood kamu di hari Senin akan menjadi lebih positif. Yang ketiga, makan coklat di pagi hari. Pendengar, coklat dikenal dapat meningkatkan produksi serotonin, hormon yang berperan dalam perasaan bahagia. Konsumsi coklat di pagi hari dapat meningkatkan endorfin dalam tubuh, sehingga kamu merasa lebih rileks dan siap menghadapi hari Senin. Secangkir coklat panas yang disertai roti coklat mungkin bisa menjadi pilihan yang tepat untuk memulai hari Anda. Yang keempat, yaitu mandi air dingin. Pendengar, rasa malas untuk mandi di pagi hari bisa diatasi dengan mandi menggunakan air dingin. Mandi air dingin terbukti lebih bermanfaat dalam menyegarkan tubuh dan mempersiapkannya untuk beraktivitas. Sensasi segar ini bisa menghilangkan rasa malas dan membuat tubuh Anda lebih bertenaga. Intinya, jangan biarkan perasaan negatif tentang Senin menguasai pikiran Anda. Dengan sedikit persiapan dan pola pikir yang positif, kamu bisa membuat Senin terasa lebih ringan dan penuh semangat.

Oke, pendengar setia, tak terasa rangkaian hiburan yang kami pilihkan sudah menemani kebersamaan kita di siang hari ini hingga kita sudah berada di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Dengan demikian, tuntas tugas saya untuk menemani pendengar di segmen Kaimana Pagi hingga memasuki Kaimana Siang. Saya Sally Wayor pamit undur, dan selanjutnya ada rekan saya Yuliana Desi Nauseni yang akan menemani pendengar. Selamat siang, selamat istirahat, dan selamat makan siang.

Satu hari kemana dimanapun Anda berada, senang sekali saya Desi kembali hadir menemani ruang dengar Anda. Program Kemana Siang terus hadir dengan hiburan informasi yang terus hadir menemani langkah Anda di setiap perjalanan hari ini akan tugas-tugas yang Anda laksanakan. Harapan besar kami semua yang sudah Anda lakukan hingga di saat ini boleh berjalan dengan baik tentunya. Ya, meskipun cuaca kota Kaimana tidak hujan ya, tetapi

cuaca hari ini. Kami berharap juga Anda tetap juga punya persiapan, ataupun mungkin Anda sudah menyiapkan segala kelengkapan Anda ya, yang nantinya akan Anda gunakan saat hujan turun ya, seperti mungkin mantel ya, payung, dan juga kelengkapan-kelengkapan lainnya. Nah, di samping itu juga sejauh ini tugas-tugas yang sudah Anda jalani, beberapa di antaranya mungkin sudah akan selesai, dan masih ada beberapa hal yang mungkin perlu juga Anda lengkapi, baik itu dokumen dan juga melakukan koordinasi-koordinasi lebih lanjut ke tingkatan yang berikutnya. Kami juga berharap bahwa yang sudah dilakukan hari ini adalah sebuah pencapaian baik. Tetap semangat, jaga ya semangat Anda, jaga juga hati Anda. Kami berharap juga Anda saat melaksanakan tugas di hari ini, Anda selalu diberikan kesehatan dan kekuatan serta kemudahan. Baik, di program Keimanan Siang, lagu-lagu hiburan persembahan Indonesia Timur hadir, kami hadirkan menemani ruang dengar Anda sampai nanti di pukul 13 saat disampaikannya Warta Berita Olahraga dari Pusat Pemberitaan Pro3 Jakarta. Nanti dilanjutkan kembali dengan segmen Roda Dangdut tepat di pukul 13.30 sampai di pukul 15.00 waktu Indonesia Timur atau di jam 3 sore. Dan tentunya program acara lainnya juga akan terus hadir menemani Anda di sepanjang kebersamaan kita hingga nanti tuntas di pukul 19 waktu Indonesia Timur. Bagi Anda pendengar yang baru saja bergabung, selamat siang dan salam kompak selalu.

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di program Kaimana Siang, kanal informasi dan inspirasi. Kita terus berjalan dengan waktu menikmati setiap bagian terbaik hari ini. Ada berbagai tugas yang sudah dijalani hingga di saat ini. Pendengar, pukul 12.34 menit ya, selamat siang dan salam hangat dari kami di tempat tugas. Saudara Ketua Badan Anggaran Banggar DPR RI Muhammad Said Abdullah berharap Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan untuk menjaga stabilitas rupiah, yang mana menurutnya langkah tersebut diperlukan di tengah tekanan ekonomi dan ketidakpastian global. Said Abdullah juga menyarankan otoritas moneter mempertimbangkan kenaikan suku bunga sebesar 50 hingga 75 basis poin. Dia menilai kebijakan tersebut dapat membantu menahan gejolak nilai tukar rupiah. Kemudian juga Presiden Subianto dijadwalkan menghadiri sidang paripurna DPR RI. Presiden Prabowo akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2027. Said menilai kehadiran Presiden dalam sidang tersebut memiliki makna penting bagi kondisi fiskal nasional. Menurutnya pemerintah juga akan memberikan penjelasan terkait likuiditas, stabilitas, kesehatan dan juga kesinambungan fiskal APBN 2026. Sen mengatakan pemerintah juga akan menjelaskan kondisi ekonomi nasional di tengah tekanan geopolitik dan global saat ini. Dia menilai penjelasan tersebut penting untuk menjawab kekhawatiran pelaku pasar terhadap pengelolaan fiskal pemerintah. Menurut Said bahwa kesinambungan fiskal tetap menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan ekonomi 2027. DPR juga menantikan arah kebijakan arah Presiden terkait dengan pengelolaan fiskal ke depan. Dia juga menyampaikan bahwa sebagian pelaku pasar sempat mengkhawatirkan kondisi fiskal pemerintah pada awal 2026. Dia menyebut bahwa defisit APBN pada kuartal pertama berada sedikit di atas 3%, yang mana menurutnya kondisi tersebut terjadi karena pemerintah mempercepat realisasi belanja pada awal tahun. Namun dia meminta publik tidak berlebihan menanggapi perkembangan tersebut. Dia Said menilai bahwa pemerintah juga masih memiliki waktu hingga akhir tahun untuk menjaga pengelolaan fiskal tetap terkendali. Dia memperkirakan defisit APBN 2026 berada pada kisaran 2,55 hingga 2,6%. Demikian mendengar informasi ini dapat Anda baca selengkapnya di laman resmi kami rri.co.id.

0: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, bang, global.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Ya ampun, macet banget sih. Ah, nggak tahu capek apa. Pulang udah sore, lapar lagi.
1: Sabar Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
2: Allahu Akbar.
1: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu gih sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
0: Nggak aput, nanti aja di rumah biar santai, bersih, dan nggak riweh.
1: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat gih, aku tungguin kok.
0: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, persembahan manis menemani ruang dengar kita di sepanjang siang yang cuacanya mendung. Ya, semoga persembahan lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan juga menjadi pengantar langkah Anda untuk menikmati setiap kesempatan baik bersama dengan rekan sekerja ya, yang masih tetap fokus untuk menyelesaikan tugas-tugas bersama. Dan juga ya, tembang manis ya, lagu dari daerah Maluku Ambon sekaligus mengakhiri paket lagu-lagu indah.

436 miliar dolar, yang keluar adalah 343 miliar dolar. Ini angka-angka dari PBB. Berarti selama 22 tahun kekayaan kita yang tinggal di Indonesia adalah 436 miliar dikurangi 343 miliar. Saudara-saudara sekalian, ini yang sebabnya gaji-gaji guru kecil, gaji-gaji aparat penegak hukum kecil, gaji-gaji ASN kecil. Ini yang selalu anggaran tidak cukup, anggaran tidak kuat, dan sebagainya. Selama 34 tahun, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah apa yang disebut under-invoicing. Under-invoicing adalah sebenarnya fraud atau penipuan. Yang mereka jual, yang dijual oleh pengusaha-pengusaha tidak dilaporkan yang sebenarnya. Banyak di antara mereka membuat perusahaan di luar negeri. Dia jual dari perusahaan dia di dalam negeri ke perusahaan dia di luar negeri yang harganya jauh di bawah harga yang sebenarnya. Ini yang terjadi. Sekali lagi, ini adalah data dari PBB. Karena begini, katakanlah kita bisa bohong di pelabuhan Indonesia, kita bisa bohong di negara kita, kita kirim 10 ribu ton batu bara, kita hanya laporkan 5 ribu ton. Bisa di Indonesia, di sana tidak bisa, di sana dicatat. Itu terjadi pada kelapa sawit, itu terjadi hampir semua komoditas. Itu adalah penipuan di atas kertas. Ada lagi penyelundupan. Ada lagi penyelundupan melalui pelabuhan. Kita harus berani mengatakan yang merah-merah, yang putih-putih. Kita harus berani mengatakan apa adanya. Kita harus perbaiki lembaga-lembaga pemerintah kita. Biaya cukai harus kita perbaiki. Saya masih ingat di zaman Orde Baru, saking parahnya biaya cukai, kita tutup biaya cukai. Kita outsourcing ke swasta. Dan penghasilan negara naik. Apa enggak sedih itu? Ini perjuangan kita semua, ya. Saya bukan mau jatuhkan moral siapapun. Tapi sudah saatnya kita bicara jujur kepada diri kita. Kita bicara jujur kepada rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, coba ditayangkan lagi slide. 900 miliar dolar kita hilang. Bayangkan kalau 900 miliar dolar kita nikmati, kita pakai, negara apa Indonesia ini, saudara sekalian? Ada under invoicing, ada under counting, ada transfer pricing, saudara-saudara. Banyak di antara kalian senyum, mungkin di antara kalian ada pengusaha-pengusaha juga di ruangan ini. Berarti tahu apa yang saya bicara. Itu keadaan yang sebenarnya, saudara-saudara sekalian. Kita sudah

hitung, kita sudah pakai random, kita tahu bahwa perbedaan antara yang dilaporkan yang tidak dilaporkan itu sering mencapai 50%. Yang dilaporkan adalah 50% dari keadaan yang sebenarnya. Saudara-saudara sekalian. Dan kita merasa aneh. Kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi harga kelapa sawit ditentukan di negara lain. Saya mengatakan kepada menteri-menteri saya, ini tidak boleh terjadi. Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain. Kita tentukan harga kita. Dan kalau mereka enggak mau beli pakai harga kita, ya enggak usah beli, kita pakai kelapa sawit kita sendiri. Saudara-saudara sekalian. Kenapa nikel kita ditentukan harganya oleh negara lain? Tidak boleh. Saya instruksikan kabinet saya, rumuskan harga nikel, harga emas, harga semua tambang kita, harga semua komoditas harus ditentukan di negara kita sendiri. Dan kalau mereka nggak mau beli, ya nggak apa-apa, biar aja itu di bawah tanah untuk cucu kita nanti. Daripada kita jual murah, saudara-saudara sekalian, saya minta dukungan majelis ini. Marilah bersama-sama. Sepertinya saya lebih marahin daripada banyak kekuatan. Saudara-saudara sekalian, karena generasi itu mengerti apa arti penjajahan. Saudara sekalian, di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33. Ayat pertama dari pasal 33, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Tidak ada kata-kata azas-azas lain. Azas kapitalisme neoliberal, azas konglomerasi, azas yang sekaya boleh sekaya-kayanya, yang miskin salahnya orang miskin, itu bukan falsafah Pancasila. Ayat kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ayat keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi. Artinya, kalau demokrasi ekonomi, rakyat banyak, rakyat semuanya harus menikmati ekonomi kita. Saudara-saudara, dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, mandiri, berdiri di atas kaki kita sendiri, dan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Saudara-saudara sekalian, saya rasa bahasa Indonesia yang digunakan oleh para pendiri bangsa kita sangat jelas. Tidak perlu kita cari tafsiran-tafsiran yang macam-macam. Ini adalah cetak biru ekonomi kita. Saudara-saudara sekalian, manakala kita menyimpang cetak biru ini, ya jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri kita sendiri yang tidak mau menerima titipan amanah dari pendiri-pendiri bangsa kita. Seberapa jauhkah telah kita menyimpang dari cetak biru perekonomian kita sendiri? Mungkin harus kita bahas di tempat dan waktu yang terpisah. Tapi saya berkeyakinan kalau kita jalankan pasal 33 secara konsekuen, kita akan terhindar dari praktek-praktek under
invoicing, undercounting, dan sebagainya, pemalsuan atas tonase dan kualitas produk yang diekspor, praktek-praktek fraud terhadap bangsa dan negara kita, serta praktek-praktek tambang ilegal, hutan ilegal, kebun-kebun ilegal. Saudara-saudara, bagaimana bisa ada orang yang tambang di hutan lindung bertahun-tahun dan tidak ada yang berani untuk menegakkan hukum? Saudara-saudara, kita perhitungkan, kita perkirakan potensi uang yang bisa kita selamatkan dari kebocoran-kebocoran itu adalah 150 miliar dolar satu tahun. Potensi, apa kita mampu atau tidak, tergantung keberanian kita, tergantung tekad kita, tergantung apa kita bisa bekerja sama dengan baik atau tidak. Karena itu saya selalu sampaikan dari awal saya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, kita harus bersama-sama berani mencari solusi dan berani bertindak. Saya berkeyakinan akar masalah ekonomi bangsa kita adalah bocornya kekayaan kita, tidak tinggalnya kekayaan kita di Republik Indonesia. Ini harus berani kita hadapi dan berani kita selesaikan. Untuk itu, saya di hadapan majelis yang terhormat ini, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, saya ingatkan bahwa saya pernah disumpah di sini untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dengan segala perundang-undangan yang berlaku. Dan saudara-saudara sekalian, kita faham dan mengerti bahwa kalau kita terus mengulangi kesalahan yang sama, janganlah kita bisa berharap mendapat hasil yang lebih baik. Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini, adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut. Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita. Dengan kebijakan ini, kita berharap bahwa penerimaan kita bisa seperti Meksiko, seperti Filipina, seperti negara-negara tetangga kita. Kita tidak mau penerimaan kita paling rendah karena kita tidak berani mengelola milik kita sendiri, milik bangsa Indonesia sendiri. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya kita harus percaya bahwa semua sumber daya alam Indonesia adalah milik rakyat Indonesia, milik bangsa Indonesia. Karena itu negara berhak mengetahui secara rinci sumber daya alam kita yang dijual.

0: Tapi saya faham. Saya faham, saya faham. Panitia penyelenggara DPR tahu kalau oh ada.
1: Ada Pak.
0: Ada Pak. Saya mohon izin boleh saya minum Ibu Ketua? Kopiku sedang. Presidennya peminum kopi. Kita harus dorong perusahaan-perusahaan swasta kita unggul. Ada juga itu apa? S apa itu? STLR 77 ya kan? Hah? Berapa? Hah? 77 kan? Kalau orang Gerindra gak mau bikin saingannya STLR 88. Maaf Ibu Ketua, supaya gak ngantuk nih majelis ini. Saya hanya berhak atas Gerindra ya. Jadi saya cek ada Gerindra yang tidur enggak? Ah. Saudara-saudara sekalian, justru pemerintah harus perbaiki semua institusi kita supaya ada iklim usaha yang baik. Jangan pengusaha diperas terus, jangan pengusaha diganggu. Kalau Malaysia bisa bikin izin dalam 2 minggu, kenapa kita izinnya 2 tahun? Memalukan. Dan kita jangan banyak inisiatif. Sudah perintah presiden, perintah menteri, di bawah bikin lagi dia, diolah lagi. Peraturan menteri lah, peraturan teknis lah, rekomendasilah. Akal-akalnya itu saya ingatkan ya, semua menteri tertibkan birokrasimu ke bawah. Waspada kalau birokrat-birokrat itu, karena dia tuh pengalamannya lama, kok masuk keluar kan tiap 5 tahun, iya kan? Itu kalau nggak di reshuffle, eh? Benar nggak? Mereka tuh lama. Nah, ciri khas birokrat yang dia akan minta tanda tangan pada waktu jam 17.30 sore. Kamu sudah capek. Kamu sudah capek, dia datang minta tanda tangan. Benar? Benar. Ini banyak dari Golkar yang senyum, berarti pengalamannya banyak. Golkar banyak pengalaman ini soal ini. Karena saya mantan Golkar juga itu banyak mantan ketua umum Golkar di situ, Bahlil, Hartarto, mana Erlangga itu, nah, ini. Mereka paling pengalaman itu. Minta tanda tangan sore, kita sudah penat capek lihatnya, ah, ini hati-hati tuh. Saudara-saudara sekalian, pengusaha dan pemerintah harus kerjasama. Saya ingatkan buruh, jangan kau minta aja terus, ya kan? Pengusaha-pengusaha juga kerja keras, pusing juga mereka. Harus bayar kredit ke bank, ya. Tapi pemerintah ingin bekerja sama. Kita banyak memberi perlindungan sosial supaya beban pengusaha juga tidak terlalu berat. Dan kita terbuka. Kalau ada pengusaha-pengusaha yang sulit, laporkan kepada kita. Kalau dia minta penurunan tarif, ya kita bantu untuk sementara, jangan terus-menerus minta penurunan tarif pajak, iya kan? Kita mengerti, krisis dunia kita mengerti. Kita akan bantu, ya. Saudara-saudara sekalian,

kita bersatu bila kita kerja sama seperti ini, pengusaha, swasta, pemerintah, UMKM, ya kan? Pemerintah pusat, pemerintah daerah. Semuanya kita kerjasama. Semuanya memiliki rasa panggilan yang sama. Kita akan menciptakan kemakmuran yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, kita sudah buktikan di krisis yang bikin panik banyak negara, Indonesia masih tenang. Kita tidak euforia, kita tidak sombong, kita tidak mau, tapi kita tenang. Kita tenang. Kita punya kemampuan. Saudara-saudara sekalian, pakar-pakar dunia, institusi-institusi dunia menaksir pada tahun 2045 yang hanya 19 tahun lagi, Indonesia akan menjadi ekonomi kelima bahkan keempat terbesar di dunia. Ini bukan saya mengatakan. Saya sendiri tidak pernah bermimpi, berharap. Ya. Kita hanya ingin hidup layak. Tapi mereka mengatakan kita akan menjadi negara keempat, kelima. Bayangkan, kita akan menyalip Inggris, Perancis, Itali. Saudara-saudara, saya kalau ke luar negeri, sebagai presiden Indonesia, saya sangat dihormati sekarang. Sangat dihormati. Ya, bahkan mereka sekarang banyak negara minta bantuan ke kita. Mereka minta bantuan pupuk ke kita, karena produksi pupuk kita lebih. Saudara-saudara, kita diminta bantuan oleh Australia, kita berikan. India, Brazil, Filipina, saudara-saudara, bayangkan Indonesia sekarang bisa membantu negara-negara lebih kaya dari kita. Ini jangan membuat kita sombong, tapi ini membuat kita harus lebih percaya diri. Memang masih ada banyak kekurangan, dan saya orang yang selalu mengajak, ayo kita berani menghadapi kekurangan kita, kita berani menghadapi kesulitan, kita berani menghadapi tantangan. Kita harus bisa atasi penyelewengan di ekonomi kita. Kalau demikian, kita akan tumbuh luar biasa. Saudara-saudara sekalian, banyak yang sudah kita capai. Saudara-saudara, karena kita memang sudah antisipasi ketegangan dan krisis yang mungkin timbul, karena kita telah diberi warning dengan COVID, kita baru mengerti dan sadar begitu ada krisis dunia, negara-negara pengekspor pangan akan tutup. Waktu berapa tahun yang lalu Rusia mengalami kebakaran hutan yang besar, mereka tutup ekspor gandum. Harga pangan naik semua. Tidak hanya gandum, beras, jagung, gula naik semua. Begitu perang Ukraine naik lagi, COVID naik lagi. Jadi kita sudah antisipasi. Karena itu saya canangkan program utama saya adalah mengamankan pangan Indonesia. Kita harus swasembada pangan. Dan alhamdulillah, alhamdulillah saya dibantu oleh tim pertanian saya yang luar biasa. Saya beri target 4 tahun, mereka hasilkan swasembada dalam 1 tahun. Saudara-saudara sekalian, produksi kita tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Cadangan yang ada di gudang-gudang kita, di gudang pemerintah, cadangannya tidak cukup. Kita harus sewa gudang-gudang lain. Kita sekarang punya cadangan sudah lebih dari 5,3 juta ton beras cadangan. Cadangan beras Desember 2025 3,25. Sekarang 10 Mei cadangan beras yang kita kuasai 5,3 juta ton. Saudara-saudara sekalian, kita juga sudah amankan produksi pupuk kita. Untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia,
harga pupuk kita turunkan 20%, saudara-saudara sekalian. Petani-petani kita sekarang bisa menikmati pupuk dengan jumlah yang cukup. Yang sekarang kita harus jaga adalah jangan sampai pupuk subsidi diselewengkan atau diselundupkan ke tempat lain. Ini harus kita jaga bersama. Saudara-saudara sekalian, masalah makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis sekarang sudah dinikmati oleh 62,4 juta penerima setiap hari. Angka ini termasuk 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, dan 868 ribu ibu hamil menerima MBG setiap hari. Kita juga akan memberi MBG ke 500 ribu lansia yang tinggal sendiri, yang hidup sebatang kara, dan yang membutuhkan makan bergizi. Karena apa? Itu adalah perintah Undang-Undang Dasar Pasal 33 dan Pasal 34. Bahwa kaum miskin harus diurus oleh negara. Saudara-saudara sekalian, kita mengakui bahwa dalam pengelolaan MBG masih banyak kekurangan. Kita sudah tutup lebih dari 3.000 dapur. Saya sudah minta para pejabat, dan saya persilakan anggota DPR, bupati, di mana-mana, silakan periksa semua dapur. Kalau ada yang tidak sesuai, laporkan segera. Akan segera kita tindak. Saudara-saudara, kita tidak akan mengizinkan masalah yang begini penting untuk diurus secara tidak benar. Saudara-saudara sekalian, setelah bertahun-tahun kita bercita-cita memiliki dana kedaulatan, di tahun 2025 yang lalu kita berhasil membentuk dana kedaulatan kita, Sovereign Wealth Fund kita, yang kita beri nama Danantara, atau singkatan dari Daya Anagata Nusantara, yang artinya energi, kekuatan, masa depan bagi Indonesia. Danantara ini sekarang memiliki, memanage lebih dari 1.000 miliar dolar kekayaan. Dan kita menemukan terus kekayaan-kekayaan negara yang saya enggak mengerti, mungkin disembunyikan atau diapakan oleh birokrat-birokrat itu. Kita terus menemukan tanah milik negara, aset milik negara, gedung milik negara yang nilainya tidak sedikit, tidak sedikit. Dan antara ternyata sudah dirasakan keampuhannya. Dan antara akan mempercepat pembiayaan pembangunan, khususnya investasi dan modal kerja untuk percepatan industrialisasi. Kita harus industrialisasi. Kita harus bikin mobil kita sendiri. Kita harus bikin motor kita sendiri. Kita harus bikin televisi, komputer, handphone kita sendiri. Kita tidak boleh hanya jadi pasar untuk bangsa lain. Dan kita akan lakukan. Saya sudah kumpulkan profesor-profesor kita. Saya sudah kumpulkan pakar-pakar kita. Saya katakan, pengabdianmu untuk bangsa, wujudkan hal ini. Tidak boleh kita menyerah. Tidak boleh kita rasa rendah diri. Saudara-saudara, dengan ini industrialisasi yang kita mulai dengan hilirisasi sumber daya alam kita. Kita tidak mau sumber daya alam kita gelondongan diekspor. Nikel sudah kita wajibkan diolah di sini. Boksit harus diolah di sini. Nanti turunan-turunan batu bara akan kita buat di sini. Penciptaan lapangan kerja ini sangat penting. Dari pekerjaan meningkatkan daya beli rakyat.
Dari MBG saja kita sudah buka 1,2 juta lapangan kerja baru di dapur-dapur. Dan kita pastikan pasar terjamin, offtake terjamin untuk puluhan juta petani kita, peternak kita dan nelayan kita. Dari Menteri Investasi saya mendapat laporan telah tercipta 2,7 juta lapangan kerja baru. Hasil realisasi investasi dari dalam dan luar negeri di tahun 2025. Setiap koperasi desa dan koperasi kelurahan Merah Putih akan membuka lapangan kerja formal baru di desa-desa. Setiap koperasi butuh 17 pekerja. Artinya, dari 1.061 koperasi yang sudah operasional, kita telah buka 18.000 lapangan kerja baru yang hanya boleh diisi oleh warga desa setempat. Masih banyak lagi program-program pemerintah yang disusun oleh Kabinet Merah Putih untuk menciptakan lapangan kerja. Desa nelayan, rumah subsidi, kita telah susun dalam kluster program kerja prioritas nasional atau PKPN yang terdiri dari 60 program prioritas untuk dilaksanakan hingga tahun 2026. Saudara-saudara sekalian, kita butuh investasi dari luar, tapi kita tidak mau tergantung hanya investasi dari luar. Kita yakin bahwa kita bisa kerahkan kekuatan kita. Kita tidak boleh mengemis. Kita tidak boleh bertekuk lutut. Kita tidak boleh menghamba kepada bangsa lain. Kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang berani, bangsa pejuang yang berhasil melawan dan mengusir kekuatan penjajah. Kita harus percaya diri. Kita harus percaya kepada kekuatan kita sendiri. Kita harus percaya kepada kepribadian kita sendiri, kepada budaya kita sendiri, kepada falsafah nenek moyang kita. Kita percaya kepada gotong royong. Kita percaya kepada saling mendukung dan saling membantu. Itu naluri kita, itu budaya kita. Bukan saling membenci, bukan saling curiga, bukan saling caci maki, bukan saling menghantam. Itu bukan demokrasi kita. Mazhab ekonomi yang kita jalankan adalah mazhab ekonomi Pancasila. Ekonomi yang berketuhanan, ekonomi yang berkemanusiaan, ekonomi yang menjunjung tinggi persatuan nasional. Jangan kita ekonomi hanya mikirin daerah masing-masing. Ekonomi kita harus ekonomi kerakyatan, bukan ekonomi yang menindas dan membiarkan yang lemah terus lemah, yang miskin terus miskin. Ekonomi kita harus berkeadilan sosial. Ekonomi kita harus berpihak kepada rakyat Indonesia seluruhnya. Negara harus hadir. Negara harus menjaga keseimbangan. Negara harus memastikan pertumbuhan sekaligus pemerataan. Negara harus ambil inisiatif untuk bantu rakyat yang belum mampu, rakyat yang belum berdaya. Pemerintah harus ambil peranan. Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan juga pernah menjalankan kebijakan-kebijakan strategis dengan peran negara yang kuat pada saat krisis, pada saat kesulitan ekonomi, dan pada saat mereka mulai industrialisasi. Saudara-saudara sekalian, tidak ada negara maju yang tidak unggul dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah harus menjadi pemerintah yang unggul membantu swasta menciptakan lapangan kerja. Tidak ada negara yang maju kalau pemerintah yang lemah, birokrasi yang lemah. Tidak ada negara maju kalau tidak ada kepastian hukum. Karena itu pemerintah saya telah menaikkan gaji-gaji guru. Ada yang sampai hampir 300% naiknya penghasilan guru-guru, hakim-hakim kita. Maaf, hakim. Saya sekarang bangga karena mendapat laporan Ketua Mahkamah Agung kita penghasilannya lebih tinggi
dari Ketua Mahkamah Agung Singapura dan juga hakim-hakim paling junior kita gajinya lebih tinggi dari gaji hakim-hakim junior di Malaysia. Saudara-saudara, ini langkah nyata untuk kita ciptakan institusi-institusi yang bersih. Kita tidak mau hakim-hakim kita disogok, dibeli. Kita tidak mau juga semua aparat-aparat kita lainnya seperti itu. Saudara-saudara, langkah-langkah yang harus diambil, kita harus perbaiki tidak hanya sistem tata kelola ekspor, sistem perekonomian kita. Kita harus berani memperbaiki institusi-institusi kita semuanya. Kita harus bertekad terus membangun pemerintah yang kuat, pemerintah yang profesional, pemerintah yang tidak korup. Kita harus bersama-sama menjaga semua. Para pengusaha mengeluh, mereka mengalami pungli-pungli yang terlalu banyak. Saya ingatkan semua kepala badan, menteri-menteri dan pemimpin-pemimpin lembaga-lembaga pemerintah untuk segera mengambil inisiatif membersihkan birokrasi yang masing-masing. Jangan ragu-ragu, yang melanggar tindak. Sekali lagi, semua institusi pemerintah harus bekerja dengan baik. Kita harus menghilangkan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan praktek-praktek yang menghambat perjalanan ekonomi kita. Saya ingatkan kembali, untuk kesekian kali, bea cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan bea cukai tidak mampu, segera diganti. Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat. Jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha, pemerintah yang kumaha engke wae. Kita harus jadi pemerintah yang didorong oleh engke kumaha, bukan kumaha engke. Kalau negara di sekitar kita bisa memberi izin usaha, bisa memberi amdal dalam 3 minggu, kenapa kita harus berbulan-bulan bahkan 3 tahun? Tidak ada orang yang tidak bisa diganti. Rakyat menuntut pemerintah yang benar dan baik. Jangan mentang-mentang sudah jadi ASN tidak bisa diberhentikan. Kalau enggak, suruh dia tinggal di rumah aja, biar dia malu sama istri dan anaknya. Pak, kenapa enggak ke kantor? Enggak, saya enggak dipercaya karena saya banyak korupsinya. Coba aku jawab kepada anakmu nanti. Ini tantangan kita bersama. Saya minta dukungan dari bapak-bapak dan ibu-ibu wakil rakyat. Ini untuk kita semua. Ini untuk masa depan kita. Ini untuk anak dan cucu kita. Kita harus jadi negara yang hebat. Kita tidak mau jadi negara yang lemah terus-menerus. Saudara sekalian, untuk itu saya menghimbau pemimpin-pemimpin pemerintah daerah di setiap tingkatan juga untuk bantu kita semua. Mari bersama-sama kita bersihkan aparat kita semuanya. Jangan mengira sekarang engkau jadi bupati, engkau jadi gubernur, kita tidak bisa monitor dari sini. Sekarang teknologi sudah hebat, cepat kita akan tahu kalau ada penyimpangan. Saudara-saudara, saya sedih kalau yang sekarang pejabat masih coba korupsi. Cepat ketahuan. Sekarang ada teknologi, ya, ada radar bisa kita pakai, kita bisa lihat bawah tanah. Jadi saudara-saudara yang punya bunker-bunker,
disembunyikan, nanti kita ketemu juga kekayaanmu. Saudara-saudara, saya akan menggunakan teknologi yang paling canggih. Teknologi pertahanan bisa mencari gudang senjata di bawah tanah. Radar sekarang bisa mencari, ranjau bisa mencari. Kita akan pakai untuk mencari bunker-bunker di sekitar kau. Jangan main-main sama teknologi. Iya kan? Mereka yang punya kebun-kebun luas, dikira gak akan ada pejabat yang bisa ngecek. Saudara-saudara, sekarang ada satelit. Gak usah kita cek fisik, kita bisa foto. Tiap pohon kita bisa foto. Pohon per pohon kita bisa foto. Jadi kau mau nipu bagaimanapun, kita akan ketemu penipuan kau, saudara-saudara sekalian. Tapi biasanya mereka-mereka itu ada backingnya. Backingnya biasanya seragamnya itu kalau nggak hijau ya coklat. Betul? Saya ini sebagai punya gadget semua, saudara-saudara. Kalau ada kelakuan aparatnya nggak beres, saya minta rakyat video, langsung video. Jangan kau ngelawan, jangan dilawan, video aja, lapor langsung ke saya, saudara-saudara sekalian. Ya. Sudah lama saya jadi orang Indonesia.

0: Saudara-saudara sekalian, saya yakin sebagian ASN kita baik, sebagian besar baik, yang tidak baik sedikit. Tapi nenek moyang kita sudah ingatkan, nila setitik merusak susu sebelanga. Yang sedikit itu yang harus kita tindak. Yang namanya deep state. Deep state itu merasa dia kebal, karena pemimpin politik gonta-ganti kan. Oh, dia nanti kalah pemilu, ya kan? Dia out. Menteri saya bilang 5 tahun maksimal. Ya kan? Enggak beres 2 tahun udah diganti. Dia nongkrong terus. Nunggu pemimpin capek, langsung minta tanda tangan. Saudara-saudara sekalian, pimpinan dan para anggota dewan yang saya muliakan, dengan dukungan dari dewan yang terhormat ini, pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk kembali di mimbar ini bulan Agustus yang akan datang untuk menyampaikan laporan tentang kemajuan-kemajuan yang telah berhasil menjelang kemerdekaan negara kita yang ke-81 tahun. Saudara-saudara sekalian, sudah banyak yang kita capai. Koperasi Merah Putih sudah 1061 yang operasional. Target kita di bulan Agustus, kita akan operasionalkan minimal 20.000 koperasi. Dan di akhir tahun harus di atas 60.000. Koperasi ini adalah rantai pasok pertama di Republik kita yang bisa dikuasai oleh pemerintah. Koperasi ini akan mempermudah logistik, akan menjadi motor pertumbuhan dan kesejahteraan di tingkat yang paling bawah, akan mengakibatkan ratusan triliun berputar di desa, kecamatan, dan kabupaten, akan membalikkan arus keluar dari luar negeri menjadi berputar di desa, kecamatan, kabupaten. Untuk mengatasi krisis energi, kita sedang mempercepat produksi solar dari minyak kelapa sawit. Kita juga sedang mengkaji produksi bensin dari minyak kelapa sawit. Kita juga akan produksi solar dan gas dari batu bara. Kita juga bisa produksi energi untuk masak dengan sangat murah, dengan limbah-limbah dan batang-batang jagung. Produksi listrik dari tenaga surya akan kita percepat. Kita sudah canangkan akan membangun 100 gigawatt dari tenaga surya dari dalam 3 tahun ini. Kita padukan ini dengan konversi motor dan mobil dari motor dan mobil BBM ke motor listrik. Insya Allah kita akan hilangkan ketergantungan kita kepada impor BBM dan kita akan menghemat devisa kita yang sangat berharga. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya. Sekali lagi, terima kasih atas kerjasama kita. Memang tidak semua partai di sini bagian dari pemerintah, dan saya hormati dan saya hargai itu. Demokrasi kita perlu check and balances. Saya paham dan saya mengerti bahwa PDIP berkorban untuk berada di luar pemerintah. Saya mengerti itu. Sebenarnya saya ingin ucapkan terima kasih kepada PDIP. Saudara berjasa untuk demokrasi kita. Memang maunya saya itu gotong royong. Kalau semua partai di pemerintah, alangkah manisnya. alangkah manisnya untuk saya, tapi mungkin tidak baik. Setiap pemimpin harus mau dikritik. Setiap eksekutif harus diawasi. Terima kasih atas pengawasan saudara. Kadang-kadang saya malam-malam sebelum tidur pilu hati saya. Ini anggota PDIP ini kadang-kadang kritiknya keras banget itu. Tapi saya sadar lama-lama, sebetulnya mungkin ada dasarnya, ya kan? Ada pepatah yang mengatakan kalau orang mengingatkan kita, walaupun kita tidak suka dikasih peringatan, tapi sebenarnya dia menyelamatkan kita, saudara-saudara sekalian. Jadi saya terima kasih, saya hormati pengorbanan kalian, ya kan? Kalau di pemerintah kan banyak fasilitas. Tapi tanya, saya selalu mengatakan menteri-menteri minta petunjuk, Pak, ini bagaimana, Pak? Ada proyek, ada tender, tapi ini di belakangnya PDIP. Benar? Ayo menteri-menteri, benar kan? Tapi apa jawaban saya? Apa jawaban saya? Tidak ada masalah. Kalau dia menang aja. Jangan kita lihat contoh belakangnya. Benar? Saudara-saudara. Tenang aja. Karena waktu saya gak berkuasa, waktu saya gak berkuasa, Ibu Mega juga bantu saya di bidang ekonomi. Enggak, saya mau terbuka. Saya mau terbuka, saya enggak berkuasa waktu itu. Alias lontang lantung lah. Ibu Megawati Soekarno Putri intervensi mengatakan kalau memang Prabowo yang menang tender itu jangan diganggu, diteruskan. Saya sekarang mengikuti contoh beliau. Saya sekarang presiden, tidak boleh kita lihat latar belakang politik. Kalau dia benar, dia menang dengan benar, harus kita berikan. Saudara-saudara. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi bimbingan dan perlindungannya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas suci dan amanah, menjalankan amanah dari seluruh rakyat Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam shalom salve. Om Santi Santi Santi Om. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Mari kita lanjutkan perjuangan bapak-bapak pendiri bangsa kita. Merdeka! Terima kasih.
1: Merdekanya tadi nggak ada kemarin.
2: Ya, baru saja Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kerangka ekonomi, dan kita akan langsung bergabung bersama dengan reporter kami Joshua Sihombing yang berada di arena gedung Paripurna DPR RI siang hari ini. Ya, Joshua. Ya, silakan Joshua. Halo, Joshua. Ya, pendengar kami masih belum tersambung dengan Joshua Sihombing. Ya, silakan Joshua.
3: Hey.
2: Baik, pendengar, nanti kami akan mencoba untuk dapat menghubungi reporter kami Joshua Sihombing yang mengikuti jalannya rapat paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2025 2026. Dan ada beberapa poin penting yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana Presiden Prabowo Subianto menegaskan APBN bukan sekedar dokumen keuangan, tetapi alat perjuangan melindungi rakyat dan memperkuat ekonomi nasional. Kemudian pemerintah menargetkan defisit APBN 2027 sebesar 1,8% hingga 2,4% dari PDB agar fiskal tetap terjaga sehat. Ya, kami sudah tersambung kembali dengan Joshua Sihombing. Halo Joshua.
1: Ya, Rudy dan juga Rudy Gerarin, demikian tadi telah disampaikan terkait dengan era APBN 2027 disampaikan oleh Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto. Karena tadi sejumlah headline ataupun poinnya terkait dengan hal tersebut, ini dapat kami sampaikan bahwa tanah negara ini menargetkan terdapat adanya terkait dengan anggaran tersebut, ini kami telah menyampaikan bahwa APBN tahun 2027 ditargetkan berkisar 11,82 hingga 12,40% dari adanya produk domestik bruto, dan juga terkait dengan prioritas program-program vital ini disampaikan oleh belanja negara nantinya ini dikisarkan di angka 13,62 hingga 14,80% dari PDB. Adapun dari sisi pembiayaan, Rudi dan juga pendengar, terkait dengan defisit yang di tahun 2027 ini diprediksi akan di pada kisaran target 1,80 hingga maksimal 2,40% dari PDB. Adapun selain itu, Rudi dan juga pendengar, terkait dengan suku bunga surat berharga negara atau SBN dengan tenor 10 tahun, ini dijaga, disampaikan oleh Kepala Negara, bahwa nantinya akan dijaga berada pada kisaran 6,5 hingga 7,3%. Selain itu pula, Rudi dan juga pendengar, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan terkait dengan pokok-pokok kebijakan fiskal ini terkait dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang berada pada Rp16.800 hingga Rp17.500. Terkait dengan strategi fiskal ini, Rudi dan juga pendengar, Kepala Negara menyampaikan bahwa strategi fiskal dan moneter Indonesia ini harus pada adanya nilai tukar yang stabil dan juga penekanan terhadap mata uang dunia. Inflasi disampaikan kepada negara juga dikisarkan pada angka 1,5 hingga 3,5%. Demikian dulu untuk dari penyampaian pidato Presiden Prabowo Subianto terkait dengan adanya penyampaian kerangka ekonomi makro dan juga pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 di Gedung Parlemen DPR RI Senayan, Jakarta. Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih Joshua Sihombing yang siang hari ini berada dalam arena DPR RI untuk mengikuti paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan 5 tahun 2025-2026, di mana tadi disampaikan pokok-pokok penting yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam penyampaian kerangka ekonomi makro dan juga kebijakan fiskal untuk APBN 2027. Selain itu, belanja negara 2027 dirancang sebesar 13,62% hingga 14,8% dari PDB. Dan pendapatan negara ditargetkan 11,82% hingga 12,40% dari PDB. Pertumbuhan ekonomi 2027 diproyeksikan kisaran 5,8% hingga 6,5% pada 2029. Inflasi ditargetkan berada di kisaran 1,5% hingga 3,5%. Nilai tukar rupiah seperti tadi sudah disampaikan diproyeksikan sebesar Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Dan juga harga minyak mentah dunia diasumsikan $70 hingga $95 Amerika Serikat per barel. Lifting minyak ditargetkan mencapai 602 hingga 615 ribu barel per hari. Dan lifting gas ditargetkan 934.000 hingga 977.000 barel setara dengan minyak per hari. Dan pemerintah juga menargetkan angka kemiskinan turun menjadi 6% hingga 6,5% pada 2027. Kemudian tingkat pengangguran terbuka ditargetkan turun menjadi 4,3% hingga 4,87%. Rasio Gini ditargetkan berada pada level 0,362 hingga 0,367. Dan indeks modal manusia ditargetkan mencapai 0,575. Sementara itu indeks kesejahteraan petani ditargetkan pada angka 0,8038. Proporsi untuk penciptaan lapangan kerja formal ditargetkan mencapai 40,81%. Presiden menilai pertumbuhan ekonomi selama ini belum bertambah nyata pada kesejahteraan rakyat. Dan Presiden mengaku bahkan melihat pertumbuhan ekonomi tidak diikuti oleh peningkatan kesejahteraan. Dan juga Presiden menyoroti penurunan kelas menengah dan meningkatnya kemiskinan. Pemerintah menilai ada kebocoran kekayaan negara ke luar negeri mencapai 343 miliar US dolar atau sekitar 6.669 triliun selama 22 tahun. Itu beberapa hal yang disampaikan Presiden dalam pidatonya siang hari ini di gedung DPR RI Senayan Jakarta. Dan pendengar, kini kami akan mengajak Anda untuk menyimak beberapa informasi dari reporter kami. Suasana di Kompleks Parlemen Senayan kembali ramai usai rapat paripurna DPR RI yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto siang ini. Pengamanan ketat masih terlihat di sejumlah titik gedung Nusantara hingga sidang berakhir. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya. Zarotin.
4: Ya pendengar, saat ini saya melaporkan langsung dari kawasan gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Situasi di Kompleks Parlemen yang ini masih terpantau ramai usai pelaksanaan rapat paripurna DPR RI. Sejumlah personel keamanan dan petugas pengamanan dalam atau pamdal masih berjaga di sejumlah titik. Adapun rapat paripurna ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026 telah selesai digelar, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto hadir langsung dan menyampaikan kerangka ekonomi makro pemerintah serta pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027. Selain agenda penyampaian kebijakan ekonomi makro, DPR juga membahas sejumlah agenda legislasi nasional, diantaranya evaluasi program legislasi nasional RUU prioritas tahun 2026 serta revisi Undang-Undang Polri. Berdasarkan pantauan di lokasi, pemeriksaan tetap dilakukan terhadap pengunjung, staf dan juga awak media yang keluar masuk kawasan gedung parlemen. Petugas juga masih melakukan pengawasan di area lobi dan selasar gedung Nusantara. Aktivitas di kawasan gedung Nusantara sendiri sejak pagi tadi terpantau cukup padat, di mana sejumlah pegawai, tamu undangan dan juga awak media memenuhi area gedung selama pelaksanaan rapat paripurna berlangsung. Puluhan jurnalis dan juga juru kamera dari berbagai media nasional juga terlihat melakukan peliputan sejak pagi hari dengan sejumlah perangkat kamera dan perlengkapan siaran yang masih tampak disiagakan di sekitar pelataran gedung Nusantara. Hingga saat ini situasi di Kompleks Parlemen Senayan terpantau masih aman kondusif usai pelaksanaan rapat paripurna. Demikian laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Zahrotin Ojana, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, kita beralih ke informasi lainnya, di mana Ketua Badan Anggaran DPR RI, Syed Abdullah, mengatakan pidato Presiden Prabowo Subianto dalam rapat paripurna DPR memberi sinyal positif terhadap stabilitas fiskal dan kepercayaan pasar. Elina Zahra melaporkan. Eliana.
5: Ya pendengar, usai mengikuti rapat paripurna ke-19 DPR RI pagi ini, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan pidato terkait kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menilai kehadiran langsung Presiden Prabowo dalam rapat paripurna memiliki makna penting bagi kondisi fiskal nasional. Menurutnya,

0: dan Kesinambungan Fiskal Indonesia. Sa'i juga menyebut Presiden Prabowo menyoroti tekanan geopolitik global yang memengaruhi kondisi ekonomi nasional. Selain itu, ia berharap Bank Indonesia dapat merespons gejolak nilai tukar rupiah melalui kebijakan suku bunga. Berikut pernyataan Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah.
1: Saya sungguh berharap Indonesia hari ini dalam rapatnya bisa suku bunga kita sendiri bisa naik di 50 atau 75 basis point rekomendasi gejolak rupiah. Pasti Bang.
0: Ya pendengar, selain menyoroti arah kebijakan fiskal tahun depan, Ketua Bangga DPR RI juga menyoroti kondisi APBN 2026 yang menjadi perhatian pelaku pasar dan investor. Said mengatakan defisit APBN pada kuartal pertama terjadi karena pemerintah melakukan percepatan realisasi belanja negara di awal tahun. Menurutnya kondisi tersebut masih dapat dikelola hingga akhir tahun anggaran. Banggar DPR RI juga memperkirakan defisit APBN 2026 berada di kisaran 2,55 hingga maksimal 2,6%. Angka tersebut masih berada di bawah batas defisit APBN sebesar 3%. Saya juga menyatakan pelaku pasar tidak perlu khawatir terhadap kondisi fiskal nasional. Ia menilai pengelolaan fiskal pemerintah masih berada dalam kondisi yang terkendali. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih Eliana Zahra untuk laporan yang Anda sampaikan di siang hari ini. Dan Presiden juga menaruh perhatian terkait dengan kebocoran kekayaan negara ke luar negeri yang mencapai 343 miliar US dollar atau setara dengan 6.069 triliun selama 22 tahun. Bahkan disebutkan kebocoran itu terjadi melalui praktik under invoicing ekspor. Dan Presiden juga menyebut praktik tersebut sebagai fraud atau penipuan yang merugikan negara. Pemerintah akan memperketat pengawasan ekspor dan juga akan memperketat penerimaan negara. Pemerintah mengungkap 3 komoditas strategis yang menghasilkan devisa sekitar 1.100 triliun rupiah pada 2025, yaitu sawit, batubara, dan ferroalloy. Kemudian Presiden juga mengatakan bahwa sawit menghasilkan devisa sekitar 23 miliar US dollar, batubara 30 miliar US dollar, dan ferroalloy menghasilkan sekitar 16 miliar US dollar. Kami bergabung kembali dengan reporter kami yang akan menggambarkan suasana jalanan di Gatot Subroto Jakarta yang terpantau ramai lancar pasca sidang paripurna di gedung DPR RI yang dihadiri langsung Presiden Prabowo Subianto. Rian Suryadi melaporkan. Rian.
3: Iya baik pendengar Pro 3 RRI, bahwa memang saat ini saya sedang berada di kawasan Jalan Raya Gatot Subroto, tepatnya di depan gerbang utama gedung DPR MPR RI, di mana memang dari pantauan kami terlihat ini persiapan akan lewatnya rombongan dari Presiden Prabowo Subianto yang akan keluar melalui gerbang utama di depan gedung DPR MPR RI. Dan memang sampai dengan saat ini pengamanan pun terus dilakukan dari pihak kepolisian, TNI, ataupun dari Pamdal gedung DPR MPR RI. Dan memang sampai dengan saat ini kondisi jalan masih terpantau ramai lancar dan tidak ada pengalihan arus lalu lintas. Namun polisi pun masih terus mengatur jalannya lalu lintas agar memang kendaraan yang melintasi Jalan Raya Gatot Subroto ini tidak terganggu. Dan pendengar dapat diketahui memang nantinya usai rapat paripurna yang dihadiri langsung Presiden Prabowo Subianto ini akan ada aksi penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh beberapa guru dari Madrasah se-Indonesia. Dan memang sampai dengan saat ini tadi kami sempat memantau sudah ada di depan gedung TVRI ataupun di jalan Sumpah Pemuda, dan memang massa sudah berkumpul di sana sampai dengan saat ini. Dan nantinya massa tersebut akan melakukan aksi penyampaian aspirasi di depan gedung DPR RI, namun harus menunggu rombongan dari Presiden Prabowo Subianto ataupun tamu-tamu VIP lainnya seperti menteri-menteri dari Kabinet Merah Putih telah keluar dari gedung DPR MPR RI. Dan memang pengamanan pun masih terus dilakukan tepat dari jalan Gerbang Pemuda

0: sampai dengan Jalan Gatot Subroto ini sudah terlihat aparat kepolisian, kemudian juga pihak TNI dan dibantu dengan pemerintah daerah setempat seperti Satpol PP ini telah diterjunkan untuk mengamankan bagaimana tadi jalannya sidang rapat paripurna yang memang baru pertama kali dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia yaitu Prabowo Subianto. Dan memang kita pun masih menunggu bagaimana rombongan dari Presiden Prabowo Subianto keluar dari gedung DPR MPR RI. Sementara itu dulu pendengar laporan dari Jalan Raya Gatot Subroto Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Rian untuk laporan Anda di siang hari ini.
2: Indonesia menyapa siang.

0: tokoh dunia. Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tidak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu. Ali bin Abi Thalib.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: hadirkan informasi-informasi lain. Anda pun juga terus dapat berbagi informasi yang dapat Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan berikut kami hadirkan Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI.
1: Warta Nusantara.
0: Momentum Hari Kebangkitan Nasional di Talaut pada tahun ini berpusat di daerah Pulau Kakorotan, tempat penyelenggaraan adat Manee. Dan berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Hendra Asa dari RRI Stasiun Produksi Talaut. Hendra.
2: Ya, Rudi dan juga pendengar, memang adat Manee ini merupakan setiap tahun yang berjalan oleh masyarakat dan juga pemerintah kabupaten sehubungan dengan hari ini juga di tanggal 20 Mei 2026 bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, di mana pemerintah kabupaten dan juga masyarakat memusatkan kegiatan tersebut di Pulau Kakorotan. Dan Pulau Kakorotan sendiri ini yang boleh kami gambarkan memang berada di paling ujung dekat dengan Pulau Miangas begitu, dan di sana masyarakat serta masyarakat daerah atau masyarakat setempat bersama dengan pemerintah melaksanakan kegiatan adat Manee, di mana Manee ini identik dengan penangkapan ikan besar-besaran oleh masyarakat adat di sana, dan kemudian penangkapan ikan lalu dibagi-bagi kepada masyarakat untuk dinikmati sebagai bentuk rasa ungkapan syukur masyarakat terhadap tahun yang berjalan, apalagi di momen di 20 Mei merupakan Hari Kebangkitan Nasional. Dan masyarakat sendiri ketika melakukan adat Manee ini bukan hanya dilaksanakan pada hari ini, tetapi dilakukan pelaksanaannya seminggu sebelum pelaksanaan kegiatan ini berlangsung. Dan seperti apa sebenarnya, kenapa sampai pemerintah melakukan kegiatan atau memusatkan kebangkitan nasional di daerah Talaut ini, di daerah Kakorotan khususnya untuk penyelenggaraan tahun ini? Kami sudah bersama-sama dengan Ibu Ati, beliau merupakan tokoh perempuan yang ada di Talaut yang bisa memahami bagaimana kemudian adat Manee ini dilakukan oleh masyarakat dan sudah menjadi budaya di daerah Talaut. Selamat siang Ibu Ati.
3: Iya, selamat siang Pak.
2: Iya, Ibu Ati, kalau kita melihat adat Manee ini sebenarnya seperti apa dan kenapa Hari Kebangkitan Nasional ini pemerintah sendiri melaksanakannya atau memusatkannya di daerah Kakorotan tersebut?
3: Iya, terima kasih. Adat Manee ini yang saya tahu ya, ini merupakan tradisi khususnya di masyarakat Kepulauan Talaut ini tiap tahun itu harus dilaksanakan. Dan bertepatan di hari ini, seluruh Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional, maka kegiatan ini pun dipusatkan di Kecamatan Kokorotan.
2: Kalau terjadi panen besar-besaran ikan begitu yang dilakukan masyarakat begitu, itu katanya dibagi-bagi, betul begitu ya Bu?
3: Iya. Pengalaman saya sih dari tahun lalu ya, kalau tahun ini saya sudah tidak sempat pergi ke Kakorotan, tapi tahun lalu pun saya sempat pergi ke Kakorotan. Hasil dari penangkapan ikan itu dibagi ke masyarakat, bahkan di pemerintah setempat yang mengambil bagian untuk penangkapan ikan.
2: Dan kalau adat Manee ini memang dilaksanakan pada bulan Mei atau ada pada bulan-bulan lainnya gitu?
3: Iya, kalau saya tahu sih setiap bulan Mei adat ini selalu dilaksanakan dan setiap tahunnya, karena Manee ini juga termasuk di budaya daerah yang ada di Kepulauan Talaut, dan adat Manee ini juga termasuk di warisan budaya lokal yaitu budaya tak benda. Iya, masuk di situ.
2: Iya, terima kasih banyak Ibu Ati atas waktunya.
3: Iya, sama-sama Pak.
2: Iya, Rudi dan juga pendengar, memang untuk hari ini di daerah Talaut boleh kami gambarkan cuacanya hujan. Dalam kegiatan tersebut juga di pagi tadi sudah dilaksanakan sejak pada pukul 7 sampai dengan pukul 8 ketika air turun di air perairan laut Sulawesi khususnya di daerah Kakorotan dekat dengan Miangas. Untuk cuaca memang tidak mendukung, tapi tetap dilaksanakan untuk kegiatan ini karena kegiatan ini dilaksanakan langsung di pesisir pantai di Pulau Kakorotan, tepatnya di Pulau Intaca Kakorotan, karena di sana memang pusat perhatian dari kegiatan tersebut selalu dilaksanakan sehubungan dengan temuan yang dilakukan dari sejarah ya di tahun 1950.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kaimanasiang ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Esensi Buku Pro 1 Kaimana, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: Kesehatan yang baik dapat memberikan pengaruh positif, memperkaya pengalaman hidup, dan menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi tantangan. Melalui karakter-karakter yang ada di dalam cerita, pembaca diajak untuk mengenal lebih dalam tentang arti persahabatan sejati yang tidak hanya mendatangkan kebahagiaan, tetapi juga dapat membantu seseorang untuk tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Secara keseluruhan, sahabat terbaik mengajarkan bahwa sahabat sejati adalah mereka yang selalu ada di dalam suka dan duka, yang memberikan dukungan dan bimbingan dengan penuh ketulusan hati. Demikian esensi buku hari ini.
1: Esensi Buku Pro 1 Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, para pendengar pencinta Bro Dangdut di Sentero Kota Kaimana, selamat siang, salam Bro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pukul 14.38 menit ya, lagu-lagu dangdut yang Anda nikmati di kesempatan siang hari ini terus menjadi teman pengantara langkah Anda di tengah sibuknya aktivitas yang masih tetap padat. Anda mungkin sedang mengusahakan agar punya kesempatan dan juga beberapa menit ataupun mungkin durasi satu jam Anda bisa menikmati makan siang untuk yang belum makan siang. Tapi yang sudah menikmati makan siang, Anda sudah boleh kembali bergelut dengan aktivitas Anda sebagaimana biasanya. Salam hangat kami untuk Anda dari tempat tugas menu Kota Kaimana hari ini. Ya, sedikit membuat kita merasa cemas ya, yang artinya bahwa terkadang mendung itu tidak bertahan lama, meskipun mungkin dia akan digantikan oleh matahari yang kembali cerah ataupun hujan yang akan turun pelan tetapi menenangkan. Ya, kami berharap juga sajian lagu-lagu dangdut di siang hari ini menjadi pengantar langkah Anda menikmati setiap kesempatan baik yang sudah Anda nikmati untuk dapat mengawali hari ini dengan penuh rasa syukur dan semangat dalam tugas masing-masing. Temang Manis ada Didi Kempo dengan Tulung, kemudian juga Dina Ruby Kemesraan Semu, serta sampai dengan Dinda Permata Mengalah Untuk Menang. Masih terus Anda nikmati tembang-tembang dangdut lainnya sampai nanti kita tiba di pukul 15 waktu Indonesia Timur atau di jam 3 sore saat kita ikuti bersama penyampaian dinamika 15 Korwil Nusantara 2 Papua Barat.

0: produksi Radio Republik Indonesia Manokwari, edisi Selasa 20 Mei 2026. Kami hadirkan rangkaian informasi aktual untuk sore ini. Rangkaian informasi aktual selengkapnya disampaikan Selviana Langodai. Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, harga daging sapi di Pasar Wosi Manokwari masih terpantau stabil. Meski demikian, pedagang mengaku pasokan sapi mulai terbatas karena tingginya persaingan distribusi ternak ke sejumlah daerah di Papua. Salah satu pedagang sapi di Pasar Wosi, Ibu Ngadio, mengatakan kenaikan harga biasanya baru terjadi 2 hari menjelang Lebaran. Ia menyebutkan harga daging sapi saat ini berada di angka Rp150.000 per kilogram, sedangkan tulang rusuk dijual Rp110.000 per kilogram. Untuk bagian jeroan seperti hati, limpa, jantung, dan lidah dijual Rp100.000 per kilogram. Menurut Ngadio, keterbatasan stok sapi di Manokwari terjadi karena banyak pemasok lebih memilih menjual ternak ke wilayah Nabire dan Sorong. Ia mengaku harga sapi hidup juga cukup tinggi, tergantung ukuran. Untuk sapi ukuran sedang bisa mencapai 16 juta per ekor, sedangkan ukuran besar harga lebih mahal.
1: Kalau Idul Adha itu nggak seperti Idul Fitri, karena mereka mengharap daging kurban kan, jadi penjualan nggak seperti Hari Raya Idul Fitri. Mudah-mudahan sapi bisa lancar lagi, karena sapi kan sekarang larinya ke Nabire dengan Sorong. Jadi Manokwari terkendala, banyak yang tidak potong. Kemarin dulu yang potong cuma 2 orang, tidak ada sapi.
0: Lebih lanjut dikatakan, meski menghadapi tantangan pasokan, para pedagang tetap berharap penjualan daging sapi menjelang Idul Adha tahun ini meningkat dan masyarakat tetap datang berbelanja di pasar tradisional. Manokwari matangkan kesiapan bandara dan keamanan jelang Pesparawi Nasional. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Ria Tatontos.
2: Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas 2 Rendani Manokwari, Herman Sujito, memastikan kesiapan Bandara Rendani dalam mendukung pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 di Manokwari, Papua Barat. Hal tersebut disampaikan usai rapat bersama Panitia Pesparawi di Kantor Ubur Rendani Selasa 19 Mei 2026. Herman Sujito mengatakan, dari sisi fasilitas penerbangan, Bandara Rendani telah siap menunjang kedatangan ribuan peserta dan tamu Pesparawi. Menurutnya, kesiapan ini mencakup landas pacu, fasilitas penerbangan malam, hingga pelayanan darurat apabila terjadi kondisi yang tidak diinginkan. Selain itu, pihak bandara juga akan menambah armada transportasi untuk mendukung penjemputan delegasi. Saat ini tersedia 5 bus apron untuk penumpang umum dan akan ditambah 3 unit lagi, sehingga total menjadi 8 armada. Tidak hanya itu, kendaraan khusus tamu VIP juga akan ditambah, masing-masing 1 unit Toyota Fortuner dan 1 unit Innova, termasuk kendaraan pendamping lainnya untuk pengantaran delegasi dari bandara menuju hotel atau tempat penginapan akan disiapkan oleh Sekretariat Transportasi dengan jumlah sekitar 70 unit bis.
3: Pertama dari sisi fasilitas ya sudah siap, dalam hal ini terkait dengan landas pacu, kemudian fasilitas penerbangan malam ya, bandara siap, kemudian juga dari sisi pelayanan darurat ya, seandainya terjadi hal yang diinginkan ya, bandara siap juga, kemudian dari sisi penjemputan delegasi nantinya kami akan menambah 3 armada bis apron.
2: Sementara itu, Seksi Keamanan Panitia Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026, Komisaris Polisi Agustina Sineri menyatakan, pihak keamanan siap mengawal seluruh rangkaian kegiatan Pesparawi di Manokwari. Menurut Agustina yang juga menjabat Direktur Tahanan dan Barang Bukti Polda Papua Barat, seluruh personil dan peralatan pengamanan telah dipersiapkan untuk mendukung agenda nasional tersebut. Ia menjelaskan pengamanan akan dilakukan di seluruh titik kegiatan, mulai dari kedatangan peserta, lokasi perlombaan, hingga proses kepulangan delegasi ke daerah masing-masing. Meski demikian, pihaknya masih menyesuaikan pola pengamanan dengan data jumlah peserta dan jadwal kedatangan kontingen yang nantinya disampaikan panitia.
4: Kami dari pihak keamanan berharap bahwa seluruh masyarakat kita semua, mari sama-sama kita mendukung terselenggaranya acara dimaksud, karena ini event yang jarang ya, jarang artinya ini skalanya skala nasional. Sehingga ini kebanggaan buat kita di Manokwari. Mari kita tunjukkan yang terbaik. Kita menjadi tuan rumah yang baik dengan menjaga keamanan dan ketertiban, baik sebelum peserta-peserta atau delegasi-delegasi itu datang ke Manokwari Papua Barat, bahkan pada saat mereka datang sampai dengan mereka mengikuti kegiatan, sampai dengan kepulangan mereka kembali ke daerah masing-masing, sehingga mereka akan membawa kesan yang baik dari Manokwari bahwa ternyata di Manokwari Papua Barat itu adalah kota yang damai sesuai dengan simbol kota Manokwari sebagai kota peradaban atau kota Injil bagi seluruh masyarakat yang ada di tanah Papua.
2: Agustina menambahkan pengamanan tidak hanya dilakukan oleh kepolisian tetapi juga melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait seperti Kodim, Polresta Manokwari, Kodam, dan Polda Papua Barat. Ia juga mengimbau masyarakat Manokwari untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan Pesta Rawi berlangsung. Menurutnya, terpilihnya Manokwari sebagai tuan rumah Pesta Rawi Nasional merupakan sebuah kebanggaan bagi masyarakat Papua Barat. Dari Manokwari Papua Barat, Riyata Tontos, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, pemerintah Provinsi Papua Barat menyoroti kelangkaan gas LPG 12 kg yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir di Manokwari dan sejumlah wilayah lainnya. Kondisi tersebut berdampak pada aktivitas masyarakat, pedagang hingga operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Papua Barat Melkias Warinusa mengatakan, pihaknya berkoordinasi dengan Pertamina terkait kelangkaan gas LPG yang kini semakin meresahkan masyarakat. Menurutnya, situasi geopolitik dunia turut mempengaruhi distribusi LPG ke Papua Barat. Ia menyebutkan adanya perubahan jalur distribusi dari sebelumnya langsung dari Surabaya, kini harus melalui Wayame, Ambon, Maluku. Ia menjelaskan perubahan jalur distribusi tersebut menyebabkan keterlambatan pasokan karena keterlambatan armada kapal. Akibatnya kelangkaan LPG terjadi hampir selama satu bulan terakhir.
5: Jadi kelangkaan gas LPG ini kami sudah berkoordinasi dengan teman-teman di Pertamina. Rupanya dengan kejadian dunia saat ini, khususnya Amerika dengan Iran di Hormuz itu juga menurut tema kami itu menyebabkan ada perubahan kebijakan oleh Pertamina yang dulunya bisa masuk langsung dari Surabaya, tapi sekarang itu harus diambil dari Ambon, Wayame. Nah, kalau mengambil dari Wayame,

publik, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, administrasi pemerintahan, dan pelayanan sosial. Ia juga menekankan pentingnya perubahan pola pikir dari status tenaga honorer menjadi ASN yang profesional dan disiplin. Hermus turut mengingatkan seluruh ASN baru agar menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, serta pemerintah daerah akan menerapkan evaluasi berbasis kinerja dan disiplin kerja. Pemerintah Kabupaten Manokwari, lanjut Hermus, berkomitmen membangun sistem pemerintahan yang profesional, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumber daya aparatur sipil negara. Saudara, dalam rangka mendukung program ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, Satgas TMMD ke-128 Kodim 1801 Manokwari terus menggenjot pekerjaan pembukaan lahan kakao di Kampung Tanah Rubu, Distrik Manokwari Utara, Selasa 9 Mei 2026. Kapten Infantri Pius Huik, Komandan SSK TMMD ke-128 Kodim 1801 Manokwari, memastikan pengerjaan pembukaan lahan kakao berjalan sesuai rencana dan ditargetkan selesai tepat waktu. Hingga saat ini, personil Satgas bersama masyarakat tetap semangat bekerja di lapangan demi tercapainya sasaran program TMMD. Dan menurut SSK, pembukaan lahan kakao tersebut merupakan bagian dari upaya TNI membantu masyarakat dalam meningkatkan sektor pertanian produktif yang nantinya dapat menunjang perekonomian warga Kampung Tanah Rubu. Ia menambahkan kebersamaan dan gotong royong antara anggota Satgas TMMD dan masyarakat menjadi faktor utama dalam mempercepat proses pengerjaan di lapangan. Selain mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat, kegiatan tersebut juga diharapkan mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi warga setempat. Masyarakat Kampung Tanah Rubu pun menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan TMMD ke-128 Kodim 1801 Manokwari yang dinilai membantu membuka akses peningkatan ekonomi melalui sektor perkebunan kakao. Dengan semangat kebersamaan, Satgas TMMD ke-128 Kodim 1801 Manokwari optimis seluruh sasaran fisik maupun non-fisik dapat diselesaikan tepat waktu dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Saudara, dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-128 Kodim 1801 Manokwari, Persit Kartika Chandra Kirana, KCK Cabang 12 Kodim 1801 Ranting 6 Manut, turut membantu memasak di dapur umum TMMD yang berada di Kampung Tanah Rubu, Distrik Manokwari Utara, Selasa 19 Mei 2026. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan dan kepedulian Persit terhadap personil Satgas TMMD serta masyarakat yang terlibat dalam program pembangunan di wilayah tersebut. Para anggota Persit tampak kompak menyiapkan berbagai menu makanan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi personil Satgas dan warga. Ketua Ranting 06 Persit KCK Cabang 12 Kodim 1801 Manokwari, Nyonya Erna Pius Huik, membenarkan bahwa pihaknya ikut terlibat membantu kegiatan dapur umum TMMD sebagai bentuk dukungan moral kepada Satgas TMMD. Menurutnya, keterlibatan Persit dalam kegiatan tersebut juga menjadi wujud kebersamaan dan sinergi antara Persit, TNI, dan masyarakat dalam menyukseskan program TMMD ke-128 Kodim 1801 Manokwari. Program TMMD sendiri merupakan salah satu bentuk pengabdian TNI kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur maupun kegiatan sosial kemasyarakatan.

0: guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Saudara, berikut kami sampaikan informasi terakhir pada Dinamika Nusantara 2 sore ini. Satgas TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-128 Kodim 1801 Manokwari terus mempercepat pengerjaan program rumah tidak layak huni RTLH di Kampung Tanah Rubu, Distrik Manokwari Utara, Kabupaten Manokwari, Selasa 19 Mei 2026. Pada tahapan pengerjaan saat ini, personil Satgas TMMD bersama masyarakat melaksanakan pemasangan pintu dan jendela rumah sebagai bagian dari proses finishing yang menjadi sasaran fisik program TMMD ke-128. Kepala Tukang Serka Gani Hasan mengatakan, pemasangan pintu dan jendela dilakukan untuk mempercepat penyelesaian rumah agar segera dapat ditempati oleh warga penerima manfaat. Ia menambahkan, semangat gotong royong antara TNI dan masyarakat menjadi faktor utama dalam kelancaran pembangunan rumah tidak layak huni di Kampung Tanah Rubu. Program TMMD ke-128 Kodim 1801 Manokwari tidak hanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan fisik, tetapi juga mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Dengan progres pembangunan yang terus berjalan, diharapkan rumah yang dibangun melalui program tersebut dapat memberikan kenyamanan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat penerima bantuan. Saudara, sekian Dinamika Nusantara sore ini. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Selviana Langudai mengucapkan terima kasih atas perhatian. Dan Anda, dan sampai jumpa.
1: Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 hari ini. Sampai jumpa.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat sore dan salam hangat kami untuk Anda yang baru saja bergabung bersama di program 1 RRI Kaimana lewat program Kaimana sore ini. Edisi hari ini hari Rabu 20 Mei 2026, yang mana pendengar baru saja kita ikuti bersama penyampaian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 Papua Barat untuk edisi Rabu 20 Mei. Dan tentunya juga program acara lainnya pendengar akan Anda nikmati di sepanjang kebersamaan kita sore hari ini sampai nanti di pukul 19 ya waktu Indonesia Timur. Untuk Anda juga pendengar yang baru saja bergabung, selamat sore, salam hangat kami untuk Anda. Persembahan lagu-lagu hiburan masih terus akan kami hadirkan. Kami juga rangkai dengan informasi-informasi lainnya sampai nanti kita tiba tepat di pukul 16 waktu Indonesia Timur. Nah pendengar, satu updatean informasi kami hadirkan untuk Anda. Selesaikan pembahasan undang-undang, Komisi 2 ingatkan penting koordinasi kuat pemerintah. Saudara anggota Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengingatkan pentingnya sinergi dan koordinasi yang kuat antara pemerintah dengan parlemen, terutama dalam menyelesaikan undang-undang yang masuk Prolegnas 2026, baik itu usulan inisiatif pemerintah maupun DPR. Seperti contoh, di Komisi 2 DPR, kata Doli, mendorong pembahasan dan penyelesaian dua undang-undang yang didorong Komisi 2 DPR yaitu revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Kedepannya dia mengharapkan undang-undang yang nantinya disahkan bisa menjawab persoalan yang terjadi di masyarakat, mengingat undang-undang merupakan payung hukum yang dapat menjadi solusi persoalan yang ada di masyarakat. Berdasarkan agenda dari DPR RI, rapat paripurna itu akan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Adapun agenda yang akan diisi oleh Presiden adalah penyampaian KEMPPKF tahun 2027, dan selain agenda penyampaian tersebut, rapat paripurna itu juga beragendakan laporan Badan Legislasi DPR RI yaitu evaluasi perubahan kedua Prolegnas RUU prioritas tahun 2026 yang juga dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Kemudian agenda penyampaian pendapat fraksi-fraksi atas rancangan undang-undang usulan inisiatif Komisi 3 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dilanjutkan juga dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI. Demikian pendengar, informasi ini juga dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia. Kaimana mengudara saat ini dengan menggunakan frekuensi 96,3 MHz. Pukul 15:42 ya. Selamat sore, salam hangat dari kami di tempat tugas. Untuk Anda pendengar yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitas masing-masing hingga dengan saat ini di ya tengah-tengah kondisi cuaca kota Kaimana yang diselimuti langit mendung ya, dan tentunya juga terpantau sejak siang tadi angin juga bertiup cukup kencang. Tentunya kami juga kembali mengingatkan untuk masyarakat agar tidak melakukan aktivitas laut ya, baik itu menyeberangi laut ataupun juga melakukan perjalanan ke kampung-kampung terdekat yang berada di wilayah pesisir Kabupaten Kaimana. Baik, pendengar, kami hadirkan satu informasi dari laman resmi RRI.co.id terkait dengan DP3 AKB Teluk Bentuni dukung pembatasan media sosial bagi anak. Nah, tentunya saudara, pemerintah Kabupaten Teluk Bentuni menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan pemerintah pusat yang membatasi penggunaan media sosial bagi anak di bawah umur. Nah, tentunya momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 dimanfaatkan oleh pelaksana tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Teluk Bentuni, Yakomina Fimbai, untuk mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama melindungi anak dari dampak negatif penggunaan gadget dan media sosial. Yakomina Fimbai juga mendukung penuh kebijakan dari Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Fiada Hafid terkait dengan pembatasan penggunaan media sosial bagi anak-anak di bawah umur. Yang mana pernyataan tersebut disampaikan Yakomina saat memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-118 di Teluk Bentuni. Dia juga menilai kebijakan pemerintah pusat tersebut menjadi langkah yang paling penting dalam melindungi anak-anak dari dampak negatif perkembangan teknologi digital. Yang mana menurutnya media sosial saat ini menjadi salah satu tantangan terbesar dalam upaya perlindungan anak. Penggunaan gadget yang tidak terkontrol dinilai juga akan berpengaruh terhadap pendidikan, perilaku, hingga juga meningkatkan berbagai persoalan sosial di kalangan anak dan juga remaja. Nah, tentunya ya, dia mengapresiasi langkah Menteri Komunikasi dan Digital yang telah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026 yang mana mulai berlaku sejak 28 Maret lalu. Regulasi tersebut melarang anak di bawah usia 16 tahun memiliki ataupun membuat akun media sosial. Dia mengatakan bahwa persoalan penyalahgunaan media sosial sebenarnya sudah lama menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Teluk Bentuni. Meski dengan keterbatasan anggaran, pihaknya terus melakukan sosialisasi dan juga edukasi kepada masyarakat terkait dengan penggunaan media sosial secara ketat. Ya, perlu diketahui bahwa kebijakan pembatasan platform digital bagi anak mencakup sejumlah media sosial, platform berisiko tinggi seperti YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, Threads, X, dan hingga Roblox. Demikian pendengar informasi yang kami bagikan untuk Anda saat ini. Dapat Anda baca kembali selengkapnya di laman resmi rri.co.id atau juga Anda dapat mengakses berbagai informasi terbaru lainnya melalui laman resmi rri.co.id atau Anda juga dapat mengunjungi media sosial RRI di Facebook RRI ataupun juga di Instagram rri.co.id. Anda masih bersama kami, program Kaimana Sore dengan hiburan dan informasi-informasi lainnya. Untuk Anda yang saat ini juga menikmati perjalanan Anda, semoga Anda menikmatinya dengan lancar hingga di tempat Anda masing-masing.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf.

0: Udah gaji ya nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gaji ya nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

Baik, pendengar manapun Anda berada, selamat sore, salam hangat kami untuk Anda. Kita terus melangkah bersama menikmati hari yang begitu panjang dengan tugas masing-masing yang sudah Anda jalani. Tentunya semua yang Anda jalani di hari ini menjadi cerita baru yang juga menjadi pelajaran baru untuk Anda. Yang baik tentunya menjadi ya sesuatu yang baik untuk dapat Anda pertahankan. Namun ada hal-hal yang mungkin membuat ya Anda kurang bersemangat, karena mungkin ya dalam melaksanakannya Anda belum sangat ya paham ya, yang artinya bahwa mungkin saja tugas itu baru bagi Anda. Nah, di sana Anda perlu banyak lebih belajar dan ya mencari referensi baru terkait dengan ya pekerjaan-pekerjaan yang Anda lakukan dan bagaimana melakukannya dengan baik agar ya semuanya terencana sehingga Anda juga bisa melakukan langkah-langkah tersebut hingga bisa mencapai titik sukses seutuhnya yang Anda harapkan. Baik, menikmati suasana sore tidak hanya mungkin bersama sambil menikmati suguhan hangat ataupun kudapan sehat yang disiapkan ataupun yang mungkin sudah Anda pesan sebelumnya. Misalnya kalau Anda di sebuah lobby kafe ya, Anda akan menikmati hidangan-hidangan sore pilihan yang menurut Anda memang menjadi salah satu ya menu andalan di tempat Anda santai saat ini ataupun mungkin di rumah ya. Tidak banyak yang mungkin Anda inginkan ya, lebih daripada ketenangan itu sudah sangat cukup baik untuk Anda dapat berjumpa, berkumpul bersama keluarga sambil santai menikmati pemandangan sore yang meskipun langitnya tidak cerah ya ataupun mungkin mendung di sore hari ini, tetapi tidak mengurangi rasa bahagia Anda, rasa syukur Anda untuk semua hal baik yang Anda rasakan. Baik pendengar, di perjumpaan kita pada program Kaimana Sore kali ini kami hadir lewat Mosaik Indonesia. Ya, Mosaik Indonesia kali ini terkait dengan pengentasan kemiskinan ya. Satu update informasi pengentasan kemiskinan terkait dengan program Tekad terbukti tingkatkan ekonomi warga desa tertinggal. Nah, Saudara Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Mendes Yandri Susanto menegaskan bahwa program transformasi ekonomi kampung terpadu atau Tekad telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa khususnya yang ada di wilayah tertinggal. Program Tekad sendiri di

difokuskan pada sebanyak 1.110 desa di sebanyak 25 kabupaten dan 9 provinsi. Pembentukan afirmasi pembangunan. Program ini juga sejalan dengan asta cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto, yaitu pembangunan dari desa dari bawah untuk pemerataan ekonomi serta pengentasan kemiskinan. Nah, tentu hal tersebut disampaikan Yandri saat membuka workshop nasional pembangunan komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan program TEKAD yang dilaksanakan pada hari Senin 18 Mei 2026. Menurut dirinya, TEKAD juga mendorong terbentuknya desa-desa tematik guna mendukung program makan bergizi gratis seperti desa buah-buahan, desa ayam petelur, dan desa ikan nilai. Nah, selain itu, desa yang memiliki komoditas unggulan seperti kemiri, kopi, dan vanili diarahkan menjadi desa ekspor. Salah satu program prioritas Kementerian Desa PDT, Yandri menilai bahwa manfaat program tersebut telah dirasakan langsung oleh masyarakat desa. Karena itu, dia berencana meminta International Fund for Agricultural Development untuk melanjutkan kolaborasi program TEKAD. Dia juga berharap bahwa workshop nasional dapat menghasilkan komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat pemberdayaan serta pendampingan masyarakat desa. Nah, dalam kegiatan tersebut, dia juga meninjau sejumlah produk unggulan dari daerah lokus TEKAD seperti kopi kemiri, sagu, dan vanili. Sementara itu, Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa Tabrani melaporkan bahwa program TEKAD sendiri telah menjangkau 165.370 rumah tangga dan 330.740 penerima layanan serta 744.165 anggota keluarga. Pada 2026, program TEKAD mencakup pendampingan oleh tenaga profesional di tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten. Dukungan juga diberikan dalam bentuk demonstrasi plot, rumah inovasi teknologi desa, dana investasi, serta peningkatan kapasitas dan kerjasama. Demikian pendengar, informasi ini juga bisa Anda baca selengkapnya di laman resmi rri.co.id.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, 23 menit berlalu dari pukul 16 waktu Indonesia Timur, menikmati suasana Kota Kaimana yang saat ini ya tidak tampak begitu cerah. Ya, tidak mengurangi semangat, mengurangi rasa syukur kita untuk hari ini. Tentu kita hadir dengan segala hal yang kita punya untuk menghadapi tantangan-tantangan baru hari ini. Semoga semua yang Anda lakukan dapat berjalan baik adanya. Baik, pendengar. Ya, updatean informasi lainnya kami hadirkan masih di Mozaik Indonesia, tentunya terkait dengan pengentasan kemiskinan. Kalau tadi kami hadirkan informasi dari Ternate ya, terkait dengan program TK terbukti tingkatkan ekonomi warga desa tertinggal. Updatean lainnya juga kami hadirkan untuk Anda, di mana iya, Kemendagri apresiasi Basnas dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan. Nah, saudara, Kementerian Dalam Negeri apresiasi Basnas Republik Indonesia memiliki peran strategis.

mengapresiasi sejumlah daerah yang telah menunjukkan sinergi yang baik dengan Basnas, diantaranya Kolaka, Surabaya, dan Solo. Dia menambahkan bahwa Pemda dapat memperkuat peran Basnas melalui dukungan hibah berdasarkan prinsip Money Follow Program dan Money Follow Foundation, sehingga penganggaran dapat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Ya, tugas dan fungsi masing-masing tingkat Basnas. Lebih lanjut, Kemendagri juga mendorong pemerintah daerah melakukan inovasi pembiayaan melalui skema kreatif financing. Hal ini guna memperkuat kapasitas fiskal daerah dan mendukung keberlanjutan program pembangunan. Demikian pendengar, info ini dapat Anda akses di laman rri.co.id.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Aku kalau kayak gini makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di program Gaimana Sore, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 16.56 menit ya, selamat ya menikmati suasana rumah dengan menikmati juga cuaca di hari ini. Ya, meskipun siang hingga di sore hari, langit Gaimana diselimuti awan gelap ya, ataupun langit yang mendung, tidak mengurangi rasa bahagia Anda untuk dapat menikmati waktu yang baik ini bersama dengan orang-orang terkasih. Usai beranjak dari tugas, Anda menikmati suasana rumah yang lebih tenang ya, berada di tengah-tengah keluarga dengan ya banyaknya cerita-cerita baik yang Anda bawa. Tentunya juga ini menambah pengalaman-pengalaman kerja yang Anda temukan, dan juga ada hal-hal lain, hal lainnya yang mungkin ingin Anda bagikan juga sebagai bagian daripada cerita Anda di hari ini. Baik pendengar, kita sudah berada di penghujung program Mosaik Indonesia RRI Gaimana, dan kita akan jumpa kembali di kesempatan besok sore dengan updatean informasi Mosaik lainnya. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat papa.

0: Bagus gak, Pa?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, ya, kita masih terus bersama di program Masa Satu RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi. Dipancarluaskan dari Jalan Utara Air Merah Dalam Kompleks Perumahan DPR. Tidak terasa sudah sore saja dan ya hujan gerimis mengguyur kota Kaimana. Kawasan Jalan Utara Air Merah Dalam Kompleks Perumahan DPR sore ini lagi hujan meski tidak deras ya, gerimis lah. Yang pastinya Anda juga mungkin di tempat tinggal Anda juga saat ini sedang hujan. Apakah memang itu hujan deras ataupun sama gerimis atau masih mendung dan angin kencang. Kami juga berharap kita tetap berhati-hati di tengah-tengah cuaca kota Kaimana yang berubah-ubah tidak menentu, apalagi di saat ini yang memang terpantau angin cukup kencang hari ini. Semoga saja kehadiran kami juga lewat lagu-lagu hiburan di sore hari ini terus dapat menemani aktivitas Anda. Teruntuk ibu-ibu rumah tangga, remaja, putri yang sudah kembali sibuk di garis belakang, selamat sore. Anda akan fokus menyiapkan ya makan malam untuk keluarga, lagi sibuk-sibuk di garis belakang. Dan mungkin juga saat ini sedang memantau siaran RRI Kaimana. Semoga persembahan hiburan mendatang terus menjadi pilihan untuk mengantar langkah Anda hingga di pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Hmm, apa?

0: obatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, persembahan lagu dari Noah ya, Suara Pikiranku ya. Lagu ini sekaligus juga menjadi tembang terakhir yang mengakhiri paket hiburan sore. Tembang ini sekaligus mengakhiri paket hiburan sore menemani Anda di program Kemana Sore edisi hari ini, hari Rabu 20 Mei 2026. Dan pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk bersama kita ikuti ataupun kita nikmati rangkaian lagu-lagu religi islami. Acara religi islami jelang dikumandangkannya tarhim dan azan maghrib untuk wilayah kota Kaimana dan sekitarnya.
1: Sahabat muda, tahukah kamu, dunia maya memang menghubungkan, tapi tanpa bijak ia bisa menjauhkan. Terlalu sering terpapar komentar pedas bisa melukai hati. Terlalu banyak melihat kesempurnaan palsu bisa membuat kita merasa kurang. Terlalu lama menatap layar bisa menjauhkan kita dari dunia nyata dan orang-orang terkasih. Ingatlah, kebahagiaan sejati tidak selalu terpancar di lini masa. Dunia nyata menawarkan pelukan hangat, tawa riuh, dan keindahan yang tak terfilter. Bijaklah dalam berselancar, jaga kesehatan mentalmu.

0: Kaimana sore ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar dimanapun Anda berada, teruntuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Nanti tepat di pukul 17:57 kami kumandangkan tarhim dan azan maghrib untuk Kota Kaimana dan sekitarnya.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga solatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Shiratal Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akroh ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akroh. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat Allah.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Kaimana. Teruntuk Anda pendengar, kaum muslimin dan muslimat, kami yang bertugas tak lupa mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga Anda, ya, amal dan ibadah saudara diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tentang anggota keluarga. Informasi ini bisa disalahgunakan untuk penipuan, pencurian identitas, atau bahkan membahayakan keamanan Anda dan keluarga. Kedua, detail keuangan. Jangan pernah memposting nomor kartu kredit atau debit, PIN, kata sandi akun bank, atau investasi, atau informasi keuangan sensitif lainnya. Informasi ini sangat berisiko jika jatuh ke tangan yang salah dan dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar. 3. Lokasi real time. Berbagi lokasi Anda secara langsung dapat memberitahu orang asing keberadaan Anda saat ini yang berpotensi membahayakan keamanan pribadi. Sebaiknya bagikan lokasi Anda setelah Anda meninggalkan suatu tempat atau hanya dengan orang-orang terpercaya. 4. Informasi pekerjaan yang terlalu detail dan sensitif. Berhati-hatilah dalam membagikan informasi tentang pekerjaan Anda, terutama yang bersifat rahasia perusahaan, strategi bisnis internal, atau hal-hal yang seharusnya tidak diketahui publik. Selain itu, hindari keluhan berlebihan tentang pekerjaan atau rekan kerja yang bisa berdampak negatif pada karir Anda. 5. Informasi pribadi anak di bawah umur yang berlebihan. Batasi atau hindari membagikan foto atau video anak-anak dengan informasi detail seperti nama lengkap, lokasi sekolah, atau kegiatan rutin mereka secara terbuka. Prioritaskan privasi dan keamanan anak-anak Anda di dunia maya. Ingatlah bahwa sekali informasi dibagikan di media sosial, jejak digitalnya sulit untuk dihapus sepenuhnya. Selalu berhati-hati dan pertimbangkan risiko sebelum memposting sesuatu.

Kasasi adalah tradisi adat yang telah lama dipraktikan oleh masyarakat pesisir Maluku dan Papua untuk menjaga kelestarian sumber daya alam, khususnya laut. Dengan menutup sementara wilayah laut dan aktivitas penangkapan, Sasi memberikan kesempatan bagi ekosistem laut untuk pulih dan berkembang. Mari kita dukung pelestarian laut dengan menghormati tradisi Sasi dan menjaga kelestarian sumber daya alam kita.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Shalom.
2: Salve.
3: Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.
4: Moderasi beragama bukanlah tentang kelemahan iman, apalagi meninggalkan keyakinan. Moderasi beragama adalah tentang memahami, menghargai, dan menghormati perbedaan. Ini tentang sikap berimbang dalam beragama, tidak ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Ini tentang toleransi, di mana kita mengakui hak setiap individu untuk berkeyakinan tanpa paksaan dan tanpa diskriminasi.

Tahukah Anda, investasi bukan hanya tentang angka-angka dan keuntungan finansial semata. Investasi adalah tentang membangun masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang. Dengan berinvestasi, kita turut serta dalam menggerakkan roda perekonomian bangsa, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi. Mari kita mulai berinvestasi sejak dini, sesuai dengan kemampuan dan tujuan keuangan masing-masing. Ada banyak pilihan investasi yang tersedia, mulai dari pasar modal, properti, hingga usaha kecil dan menengah. Jangan biarkan ketakutan atau ketidaktahuan menghalangi langkah kita. Ingatlah, setiap rupiah yang kita investasikan adalah langkah kecil menuju masa depan yang lebih cerah. Investasi cerdas, masa depan berkualitas. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, tidak terasa di setiap kebersamaan kita hari ini sudah kita jalani dengan ya baik ya. Tentunya dengan hadirnya hiburan informasi di sepanjang hari ini dari pukul 12 hingga di pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan ya tidak terasa kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Kami yang bertugas juga tak lupa mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat bersama dengan keluarga. Sekiranya malam menjadi jembatan untuk lebih bahagia dan juga bersyukur bersama orang-orang terkasih. Akhirnya saya Desi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akan berjumpa kembali di kesempatan lainnya. Saya pamit, selamat malam dan sampai jumpa.

0: ini toh
1: video. Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

0: tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

0: tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Keramas. Sikat gigi. Wangi. Na. Sabunan. Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh. Segar. Itu dia urutan mandi yang tepat agar kulit bersih dan sehat.

0: Budi. Oh, kau isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok ke tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuk,
0: kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
0: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
0: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika,

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Bunuh diri adalah isu sensitif yang seringkali dihadapkan oleh masyarakat. Sayangnya, di era digital seperti sekarang, informasi tentang kasus bunuh diri seringkali tersebar dengan cepat melalui media sosial dan berbagai platform online lainnya. Penyebaran informasi ini tanpa disadari dapat menimbulkan dampak negatif yang luas. Mengapa kita harus berhenti menyebarkan informasi tentang bunuh diri? Yang pertama, dapat mencegah peniruan. Kedua, dapat memperburuk duka keluarga. Tiga, dapat memperkuat stigma. Empat, membebani kesehatan mental. Dan apa yang harus kita lakukan? Satu, jangan sebarkan informasi. Jika Anda melihat informasi tentang bunuh diri di media sosial atau platform online lainnya,

jangan ikut menyebarkannya. 2. Laporkan konten negatif. Jika Anda menemukan konten yang melanggar pedoman komunitas atau bersifat sensitif, laporkan segera ke platform yang bersangkutan. 3. Beri dukungan. Jika Anda memiliki teman atau kerabat yang sedang berjuang dengan pikiran untuk bunuh diri, ajak mereka untuk berbicara dan cari bantuan profesional. 4. Tetap empati. Ingatlah bahwa setiap individu yang memilih jalan bunuh diri sedang mengalami penderitaan yang sangat dalam. Hindari menyalahkan korban atau keluarganya. 5. Promosikan kesadaran. Sebarkan informasi yang positif dan konstruktif tentang kesehatan mental. Dorong orang-orang untuk mencari bantuan jika mereka membutuhkan. Dengan menghentikan penyebaran informasi yang tidak bertanggung jawab, kita dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi mereka yang sedang berjuang dengan masalah kesehatan mental. Mari kita bersama-sama membangun masyarakat yang lebih peduli dan saling mendukung.

Pernahkah Anda berpikir mengapa produk yang Anda beli aman? Mengapa charger ponsel Anda bisa pas di stop kontak? Mengapa informasi di kemasan makanan bisa Anda percaya? Jawabannya adalah standar. Setiap tanggal 14 Oktober, dunia memperingati Hari Standar Sedunia, sebuah momen untuk menghargai ribuan ahli di seluruh dunia yang bekerja keras menyusun standar internasional. Standar seperti Standar Nasional Indonesia atau SNI, bukan sekedar aturan. Standar adalah komitmen untuk menjaga produk dan layanan agar aman bagi Anda dan keluarga, memastikan Anda mendapatkan yang terbaik, membuat teknologi dan sistem berjalan lancar, membantu kita membangun masa depan yang lebih baik dan ramah lingkungan. Standar menghubungkan kita, memfasilitasi perdagangan global, dan memungkinkan inovasi. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa di balik kenyamanan dan kepercayaan yang kita nikmati setiap hari. Mari kita dukung penerapan standar, jadilah konsumen cerdas yang peduli terhadap mutu dan keselamatan. Selamat Hari Standar Sedunia. Mari bersama-sama wujudkan dunia yang lebih aman, berkualitas, dan berkelanjutan melalui standar.

Sasi adalah tradisi adat yang telah lama dipraktikan oleh masyarakat pesisir Maluku dan Papua untuk menjaga kelestarian sumber daya alam, khususnya laut. Dengan menutup sementara wilayah laut dan aktivitas penangkapan, Sasi memberikan kesempatan bagi ekosistem laut untuk pulih dan berkembang. Mari kita dukung pelestarian laut dengan menghormati tradisi Sasi dan menjaga kelestarian sumber daya alam kita.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Samsunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Bu Dina, sekarang banyak sekali pelatihan keterampilannya.
1: Iya Bu, kemarin saya ikut pelatihan pemasaran digital. Ternyata seru juga.
0: Memangnya bisa langsung dipakai?
1: Bisa dong, sekarang saya bantu jualkan produk teman lewat internet. Pesanannya mulai berdatangan.
0: Wah keren, dari rumah saja sudah bisa menghasilkan.
1: Betul Bu, sekarang peluang terbuka luas. Tinggal kita mau belajar atau tidak.
0: Kalau begitu, saya juga ingin ikut pelatihannya.
1: Ayo Bu, dengan keterampilan baru kita bisa lebih mandiri.
2: Keterampilan baru membuka jalan untuk mandiri secara ekonomi.
3: Terima kasih telah menyimak Jakarta Sore Ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.
4: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7977912. Jakarta Malam Ini.
5: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang

0: Pendengar Pro 1, jarang-jarang kita muterin lagu semacam ini Mbak Ita ya.
1: Betul sekali.
0: Kenapa begitu? Karena bintang tamu kita ranahnya ada di
1: musik tadi.
0: Yang seperti kita puterin, yaitu memang karyanya mereka. Dan jazz itu sebenarnya mengajarkan rindu dengan cara paling tenang. Hadir lewat nada yang tidak pernah benar-benar pulang. Di antara denting alat musik ada nama yang selalu datang tanpa diundang.
1: Itu benar Mas. Rindu itu kan seperti musik jazz Mas.
0: Gitu ya.
1: Bebas mengalun tapi sulit ditebak akhirnya.
0: Oh begitu.
1: Kadang instrumen itu lebih pandai menceritakan rindu daripada kata-kata.
0: Bener banget. Ya udah kita rindunya sama instrumen aja ya.
1: Betul.
0: Bukan dengan kata-kata.
1: Kali ini kita benar-benar rindunya sama instrumental ya. Lagu-lagu instrumental ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ku bercermin menatap diri, lalu bertanya-tanya sendiri, adakah diriku tengah merasakan cinta? Aku menatap seraut wajah dalam kenangan yang tak terlupakan. Oh, tegur sapamu menggetarkan kalbu. Berdebar-debar hatiku bila ku kenang indahnya tatapan isyarat cintamu. Berdebar-debar hatiku bila kau datang padaku di saat aku menanti. Oh, kasihku. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Jadi kalau pendengar Pro 1 dan tadi penciptanya juga langsung gitu tahu tampaknya ya kan. Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang diciptakan oleh personil dari
1: band tamu kita malam.
0: Salah satu dari mereka ya.
1: Iya,
0: bintang tamu kita malam hari ini. Lagu itu dibawakan oleh sahabatnya Ita Purnamasari. Benar enggak sih? Dan aransemennya dikerjakan oleh mantan pacarnya Ita Purnamasari juga.
1: Oleh aransemennya sama mantan pacarku Mas.
0: Lah iya, tadi kan aku bilang.
1: Iya. Tiga personil band bintang tamu kita ini masing-masing pernah menorehkan sejarah di industri musik Indonesia.
0: Oke, jadi nanti kita buka juga kita sejarahnya mereka habis, apa betul, aja gitu betul. Kan. Malam ini tanggal 20 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 di seluruh Indonesia termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Jangan lupa segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar Mas, kita langsung ngobrol dengan bintang tamu tiga musisi keren, Ligro.
0: Apa kabar Ligro? Ternyata anak jazz ye juga ya ngomongnya jazz. Ya.
1: Ada Bang Agam Hamsa, ada Mas Adi Darmawan dan Bang Gusti Hendy. Selamat ya atas album barunya. Cerita dong tentang album baru Ligro.
0: Gimana album baru Ligro
1: boleh, siapa
0: ini?
1: Siapa yang mau cerita? Bro. No, Mas Hendy atau Mas Adi atau Mas Agam, yuk, monggo.
2: Coba kalau album sebelumnya Gramatik 1 ya. Terus yang baru rilis banget mungkin sebulan lalu tuh single kita yang menuju album yaitu
1: judulnya apa Mas?
2: Liwar.
1: Oh, Liwar. Iya.
0: Oke. Okay.
2: Liwar.
1: Liwar.
0: Liwar endi? Sampean mang.
1: Iku lewat Mas. Liwar yo.
2: Liwar ini
1: artinya apa Mas Hendy?
2: Liwar tuh kalau bahasa dari aku orang Kalimantan ya.
0: Oke. Okay.
2: Liwar tuh kayak luar biasa. Atau bisa kelewatan juga. Contohnya kalau liwar baik, benar kelewat baik gitu. Gitu. Okay. Jadi secara arti
0: terlalu.
2: Itu juga jadi secara judul artinya gitu.
1: Okay.
0: Barangkali kita juga perlu bukan memperkenalkan sih, tapi menginformasikan kepada para pendengar Pro 1 bahwa mereka ini Ligro, tapi masing-masing seperti yang tadi disampaikan Mbak Ita, di sejarah industri musik Indonesia kayak Bang Agam Hamza. Bang Agam ini pernah menciptakan lagu untuk Paramita Rusadi.
1: Ada Paramita Rusadi, Tito Sumarsono, ya kan?
0: Macam-macam pokoknya.
1: Lagunya top-top loh dan aransemen pasti oke. Dan Mas

0: Mas Adi, Mas Adi.
1: Rajin.
0: Rajin ya.
2: Rajin cerita.
1: Kalau cerita Ligro itu sebenarnya kalau awal saya ketemu Mas Agam 95 pertengahan.
0: 95, oke.
1: Okay. 95 pertengahan. Mm-hmm. Kemudian Hendy sekitar 2003. 2002 ketemu Hendy.
3: 2002. Mm-hmm.
1: Gitu, okay. Itu sempat latihan bareng. Malah saya pikir memang sekitar 1 tahun lebih sebelum gigi.
0: Satu tahun.
3: Oh gitu ya. Oh iya.
0: Enggak bentuk Ligro dulu.
3: Baru ikut gigi. Wah, aku baru tahu.
0: Iya, iya, iya.
1: Proses awal nama Ligro itu tanggal 13 Maret 2004.
3: Wes.
1: 2004 sih.
4: Kita mendeklarasikan mau nama Ligro.
3: Kenapa Mas Zendi atau Mas Adi, Mas Agam hanya formasinya bertiga aja? Kenapa enggak ada keyboard atau instrumen lain?
5: Saya nanya, kenapa mesti ada keyboard?
3: Soalnya mantan pacarnya pemain keyboard.
0: Ada lagunya itu.
3: Ya, gimana?
0: Itu ada lagunya, Mbak.
3: Gimana?
4: Ya, baginya dikit.
3: Oke. Okay. Jadi kalau ngecop ya pembagiannya sedikit.
0: Cuman tiga doang.
3: Masih di, ya, ya, ya. Gitu.
4: Ya, pada saat itu apa ya? Yang di saat kita latihan gitu. Dan kayaknya emang format bertiga ini emang udah cukup gitu.
3: Udah asik untuk, gitu ya.
4: Untuk apa komposisi yang dibuat gitu. Jadi ya mungkin ada penambahan kayak Mas Adi kan karena multi instrumen. Piano juga jadi.
3: Oh iya ya.
4: Jadi Mas Adi yang isi semua jadi.
3: Iya ya. Tanpa tambahan orang.
1: Kalau udah cukup. Ide pertamanya sih dari Mas Agam memang pengen bikin grup trio pada waktu itu.
3: Iya.
1: Pertamanya berdua. Di bikin trio gimana, Di? Ya, ayo berproses terus tuh. Sampai ketemu Mas Hendy.
3: Mas Hendy. Oke.
0: Okay. Oh, iya. Nama Ligro milihnya gimana waktu itu?
3: Ada kok sepakat Ligro.
1: Ligro. Mas Agam.
3: Ayo sok Mas Agam, ayo ceritain Mas.
5: Jadi ada ini ya. Guru kita, sahabat juga, tapi orang yang udah meninggal. Dia komposer, namanya Yose Haryo Suyoto. Main cello juga. Terus dia bikin komposisi buat kita, judulnya Orgil.
3: Orgil?
5: Iya.
3: Orang gila maksudnya. Orgil.
5: Pas dibalikin, jadi apa?
0: Ligro.
3: Nah, oh gitu ya, oi. Eh ternyata...
0: Oh iya, ternyata.
3: Asal muasalnya ya Allah.
0: Tapi keren jadinya ya.
4: Kan jadi si komposisi almarhum Mas Yose tuh jadi kayak standarisasi kita untuk ini lu seorgil apa gitu loh. Yang komposisinya emang susah banget. Jadi kalau misalnya kita latihan gitu ya, ayo boin mungkin orgil gitu, lagu orgil. Oh, masih bisa boin orgil, masih Ligro.
3: Ternyata ya, wis baru tahu aku. Okay. Ini memang konsepnya instrumentalia aja atau kira-kira ada lagu yang ada vokalnya? Mungkin pakai additional vokal. Pernah enggak?
5: Tadinya sih pengen pakai Mbak Yuta.
3: Aja ngono Mas. Ah, Mas Agung ini paling bisa deh.
4: Palingnya manggung kita ada beberapa kali ya.
3: Oh, pakai vokal ya Mas ya. Iya.
4: Ada beberapa kali kita.
0: Oh, beberapa kali ya.
4: Kalau ada apa acara jazz gitu, Mas boleh enggak ada vokalnya gitu guys.
0: Oke.
4: Kayaknya kita
5: kompromi.
3: Iya.
4: Jadi ada waktu itu pernah siapa ya?
5: Subonington
1: sempat.
0: Subonington. Ih, kemana orang itu ya?
3: Kemana orang itu? Ada lah Mas.
0: Masih ada ya?
5: Udah pulang. Udah pulang kampung.
3: Ya.
5: Di London.
0: Iya. Subonington. Oke. Okay.
5: Si ini siapa? Bonita ya? Pernah ya?
4: Ya Bonita.
3: Bonita anaknya Bonita. Om Kus.
5: Iya.
3: Iya.
5: Main di Banjarmasin.
3: Seru deh ya.
0: Ini yang
5: jadi gini. Walaupun sebenarnya ada yang ngomong Ligro ini sebenarnya alirannya apa sih sebetulnya itu kan? Dibilang jazz tapi kok ngerok banget. Dibilang rock kok ngejazz gitu kan gitu. Tapi kalau saya sendiri merasa kalau pakai vokalis yang cocok itu sebenarnya yang ngerok.

0: Oh, okay. Gitu malah ya.
1: Iya,
2: ground. Jadi kalau saya ngomong Mbak Ita untuk jadi vokalis ini.
1: Oke lah,
0: balik
1: ke era ini.
2: Nah, itu berat ya.
1: Menari ular.
0: Enggak, ini kan bercanda tuh Mas Ayo.
3: Karena waduh, selain gede-gede memang rock, cuman orgil dia ada.
2: Nah, orgilnya juga.
1: Oke.
0: Okay. Ya, ya, ya, ya.
1: Aku enggak nyangka lo ngobrol sama Ligro tuh kayak begini. Saya pikir
0: Mas Yudi, Mas
1: orang
0: Agam
1: jazz dan banget gitu
0: Mas ya. Agam, Mas Adi ini
1: apa?
0: Dua instruktur di sekolah musik
1: Farabi. Ya tahu, enggak.
0: Makanya kita
1: ngobrolnya ternyata orgil juga.
0: Orgil juga.
1: Ya udah, kita ketemu dengan pendengar Pro Satu yang sudah ya, masuk.
0: Sudah masuk ini dari bau-bau.
1: Ada
0: bau-bau
1: Albert.
2: Bau-bau.
0: Bau-bau. Yeah. Mana ada tuh bau-bau ini?
1: Bau-bau. Halo Bang Albert.
0: Selamat malam Bang Albert.
4: Halo. Halo.
1: Iya.
4: Boleh
1: gedean dikit suaranya?
0: Mas Albert, boleh kerasan dikit, Mas.
4: Berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Apa yang ditanyakan Bang Albert?
0: Ada yang mau disampaikan untuk Ligro bintang tamu malam ini?
4: Iya. Cukup luar biasa sejak tahun 90-an. Sampai sekarang masih ada album terbaru apa kira-kira yang membuat sampai tetap eksis.
1: Mm-hmm. Oke. Okay.
4: Apa namanya konsisten?
0: Mm-hmm. Konsisten,
1: masih
0: ya.
1: Eksis dan konsisten ya. Terus ada lagi kah?
4: Iya.
1: Itu aja?
0: Bang Albert.
4: Ya, terima kasih.
1: Oke, okay, baik. Ditunggu ya nanti ya dijawab ya.
0: Makasih Bang Albert.
1: Dari bau-bau
0: kita
1: ke
0: mana dong? Ada Bung Benny Jo. Selamat malam Bung Benny.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Cakep.
5: Iya, di Mbak Ika, apa kabar?
0: Alhamdulillah, baik Bang Benny.
1: Silakan Bang Benny sama Ligro.
0: Ada Ligro malam ini.
5: Bintang tamu ya, Mas Adam Hamsa
0: ya.
5: Mas Wendy sama Mas Adi ya.
0: Betul.
1: Siap, betul banget.
5: Oke, ini tiga senior ya, tiga komposisi senior. Pertanyaannya, ada kan menciptakan lagu Paramita Rusadi, itu judulnya apa? Terus okay, untuk kita semua sono juga apa judulnya? Ada satu mungkin Hari Mukti ya, Hari Mukti kalau nggak salah.
0: Hari Mukti ya.
1: Coba nanti.
5: Ya itu judulnya apa? Ketiga okay, tiga itu judulnya apa? Hari Mukti, Paramita Rusadi,
1: siap,
5: dan kita semua sono. Itu aja pertanyaannya ya. Di apa namanya ditunggu juga ya karya-karya
0: okay,
5: terbaru.
0: Bang
1: dari, terima kasih ya. Bang Benny Jo.
0: Boleh, silakan Bang.
1: Silakan.
5: Ada Gilang di Kertasono, ada Angkel Gaji di Sumatera Barat Padang, ada Ayub Maluku Tengah, mungkin di Toli-Toli, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Ibu Ana Sarung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Manado kita ke Jawa dulu ya.
0: Kita ke Banyuwangi, ada Mas Doni. Selamat malam Mas Doni.
1: Mas Doni, silakan.
6: Selamat malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Mas Don.
0: Monggo Mas.
6: Sehat.
1: Sehat alhamdulillah.
6: Baik, apa nama
0: saya? Alhamdulillah, Mas Doni.
6: Masih tambah cantik dan tambah.
1: Oh iya.
0: GR aku Mas, ayo.
6: Aku kalau kayak gini ngecermin Mbak Ita banget kelihatannya.
0: Iya Mas. Monggo Mas, ada yang mau disampaikan untuk Ligro bintang tamu malam ini.
6: Selamat malam ke semuanya Ligro.
2: Ya, selamat malam.
6: Salam sehat semuanya ya, untuk ke semuanya kru-krunya Ligro ya.

0: Alhamdulillah.
1: Ya, selamat malam juga bintang tamu kita di malam hari ini.
2: Halo, malam.
3: Di Sorong udah jam berapa
1: ini? Apa kabar?
0: Di Sorong
1: kita selalu.
2: Setengah sebelas.
0: Sorong setengah sebelas.
1: Ganteng-ganteng, tiga ganteng.
0: Iya, benar Bu Ana, ganteng-ganteng.
3: Ganteng apa ganteng?
1: Iya lah, ganteng-ganteng, tiga ganteng ini musik jazznya itu loh, musik rock and jazz itu. Keren banget, apalagi
0: betul.
1: Botak tuh.
4: Apalagi yang
3: apa
0: iya. Ya Allah, Bu,
3: kalau Mas Adi pesonanya lain emang.
0: Pesonanya lain emang Mas Adi. Ya.
3: Apalagi kalau jam 8 malam ke atas.
0: Wah. Iya, aduh.
4: Oke, okay, Bu Ana apa yang mau ditanyakan?
0: Iya, monggo Bu Ana.
1: Udah berapa lama berkecimpung dengan dunia musik?
0: Oke. Okay.
1: Terus ya tiga bersaudara kah, tiga sekawan itu dari mana-mana aja asalnya?
4: Oke, okay. Siap.
1: Terus okay, yang terus yang ketiga ini yang botak siapa namanya?
0: Oh, ya, okay. Oh, ya nanti dijawab ya.
4: Yang ditanya Mas Adi doang ya.
1: Salam-salam dulu. Ya.
0: Boleh, silakan Bu Ana.
1: Ya, pertama-tama buat ini yang penyiar Pro 1 di malam hari ini, penyiar Pro 1 Sorong.
4: Mm-hmm.
1: Selamat bertugas.
4: Okay.
1: Terus Bapak Beni Jo Manado, Pak Andi Yudhistira.
4: Siap. Oke, okay, udah tiga.
1: Terus Oma Ana di Palembang. Terima kasih, Mbak.
4: Sama-sama.
0: Oke, okay, Bu Ana. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Yuk kita jawab satu persatu ya.
0: Oke.
4: Okay. Tadi ada pertanyaan dari Bau-Bau gitu kan. Apa resepnya kok bisa masih eksis dan konsisten sampai sekarang? Silakan dijawab satu persatu ya.
3: Mas Adi
4: ya.
0: Ayo Mas.
5: Karena kita saling menyayangi.
4: Oh.
3: Kamu ingat banget deh.
4: Oh gitu ya.
0: Aduh.
4: Jadi resepnya itu. Kemudian Pak Bang Bung Beni Jo. Lagu apa yang diciptakan untuk Paramita Rusadi?
0: Mungkin Mas Agam ya.
5: Paramita itu apa ya judulnya? Aku lupa.
0: Ya apa tuh Mas?
5: Jatuh cinta. Jatuh
4: bukan
5: cinta.
4: Jatuh hati Mas.
0: Jatuh hati.
5: Bukan jatuh hati.
0: Jatuh hati ya.
3: Dulu jatuh hati, sekarang jatuh cinta.
5: Itu dulu katanya.
0: Dulu ya.
5: Sekarang
0: dulu,
5: lain lagi.
0: Lain lagi. Terus kemudian ada buat Mas Tito.
5: Nah, ini mesti dilihat. Saya sebenarnya enggak pernah bikin lagu buat Tito. Jadi saya cuma main aja.
4: Main di musiknya itu ya,
5: main
4: di albumnya.
5: Jadi Mas Tito itu orang yang pertama kali ngajak saya rekaman.
4: Oh, oke. Okay.
5: Gitu. Makanya kadang-kadang juga suka ini, suka salah.
0: Iya. Yeah.
5: Apa bisa jadi saya pencipta lagunya Tito? Enggak mungkin lah Tito lagunya terlalu hebat sekali.
4: tapi kok bisa genrenya dikasih ke Paramita Rusadi?
0: Heeh.
5: Ya, saya ngikuti ini jejaknya Pak Dwiki.
0: Iya ya, jadi pop jazz.
5: Apa aja?
0: Jazz, apa aja.
5: Yang
0: jadi,
5: penting jadi sembako.
0: Benar, yang penting jadi sembako itu benar banget. Mas.
3: Jadi sembako.
0: Jadi sembako.
4: Itu kalau yang buat Paramita Rusadi itu lagu pertama atau gimana?
5: Belum dibilang lagu pertama.
4: Lagu pertama ya.
5: Masuk ke
0: masuk industri musik itu ya Mas Agam.
4: Tapi langsung jadi hits loh.
0: Nanti kita akan putar Mas.
4: Iya kan.
0: Biar Mas Agam ingat lagi lagunya.
4: Tahun 87 kalau enggak salah ya.
5: 87 ya, 87.
4: Oke. Siap kalau begitu.
0: Kemudian pertanyaan
4: lanjut pertanyaan dari Banyuwangi. Jadi tadi Mas siapa namanya? Mas
0: Doni
4: nanya jaga vokal. Sebenarnya mereka bukan vokalis, tapi ada yang pernah vokalnya itu ada dimasukin ke dalam salah
0: pernah
4: satu lagu.
0: Ya?
4: Mas Adi.
3: Mas Adi, makanya tadi aku bilang Mas Adi ini multi
4: ya.
3: Jadi
0: masuk vokal
3: iya,
0: juga.
3: Ada kalau vokal Mas Adi lah di grup. Mas Adi.
0: Ayo Mas, boleh diceritain Mas.
6: Senang apa ya? Voice ya.
4: Voice ya.
6: Senandung itu karena kalau saya bersenandung ada kemungkinan spiritnya muncul.
4: Oh gitu ya.
6: Tapi giliran spirit itu muncul ketika bersenandung, kalau sudah ada lirik, spiritnya turun.
4: Oh gitu.
6: Iya ya. Jadi kalau udah pakai lirik suka enggak bisa itu.
4: Oh.
0: Ya.
4: Nanti kita puterin ada salah satu lagu dari Simak Dialog.
0: Ya.
4: Oh. Ada voice-nya
0: Mas Adi.
4: Mas Adi ya kan?
6: Oh iya.
4: Apa judulnya, Mas?
6: Salah memang di album Baur cuma
4: judul. Lupa judulnya ya kan? Tahu gitu tak jadiin pertanyaan.
0: Nah,
4: judulnya Sampan. Ingat enggak sih?
0: Oh, Sampan.
4: Oke.
0: Nanti akan
4: lanjut.

0: Pertanyaan lagi tadi Mas dari Bu Ana.
1: Bu Ana, udah berapa lama ada di dunia musik?
0: Itu tadi ya, dari
1: masing-masing 2000. Personil ini mungkin yang ditanyakan ya.
0: Kalau Mas Agam dari 90-an dong, Mas. Ya dari 80-an ya, iya.
2: Mas Adi.
3: Oh, dari 95 masuk Jakarta saya
1: 95.
0: Kalau Likru.
1: Oke.
0: Dulu kalau Mas Agam 80-an.
1: Mas Agam 80-an ya.
0: Kalau Mas Hendy?
2: 98. Enggak deh, 97-an.
0: 97-an.
2: Iya, iya. 98 main sama Mas Agam di
4: Bibis.
2: Di main-main di klub-klub.
0: Oh.
2: Klub jazz, klub blues.
0: Klub jazz ya, iya iya, seru loh itu.
1: Oh, seru iya, loh itu. Iya. Tiga-tiganya nih dari mana aja ditanyain. Aku yang dua tahu sih, cuman Mas Agam doang yang enggak tahu.
0: Mas Agam dari Aceh. Tapi boleh
1: dari Aceh ya?
0: Aceh. Iya, Mas Agam dari Aceh.
4: Nah, iya, keturunan aja kalau Aceh.
1: Oh, Aceh keturunan
4: tapi
1: Aceh.
4: Tapi saya besar di Bandung.
1: Oh, oke. Okay.
4: Sama juga sama Pak Dwi.
0: Iya ya, sama-sama orang Bandung.
1: Iya, iya.
4: Oke. Tetanggaan kita.
0: Kalau Mas Hendy?
2: Banjarmasin.
0: Banjarmasin dari Kalimantan. Ya, Gusti Hendy. Mas Adi?
1: Tetangga.
0: Itu kok nih?
3: Tepatnya sebenarnya saya bukan Madura.
1: Bukan ya?
3: Bukan.
1: Mana?
3: Surabaya Utara, Mas.
1: Oke, oke, oke, oke. Pera ya, Pera, Mas.
0: Oh, dari situ ya, Mas. Meturo. Meturo.
1: Bilang tetangga.
0: Iya, iya, iya.
1: Reng Meturo.
0: Akhirnya sudah terjawab semua.
1: Sudah terjawab. Satu lagi apa nih?
0: Apa itu tadi, Mas?
1: Yang bisa
0: sudah tadi.
1: Oh, sudah ya. Oke, baik. Kalau begitu. Oke. Kita ngobrolnya banyak banget hari ini. Kita puterin single terbaru dari Ligro Liwar. Nanti disambung sama Simak Dialog, di mana Mas Adi memberikan voice-nya.
0: Pasti para pendengar pengen.
1: Oke, kita tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di
1: Ruang Rindu,
0: Ruang Berbagi Rindu,
1: rindu Memori Lewat Lagu.
0: Kok yes. Outro-nya kayak intronya Right Here Waiting ya? Iya gak sih? Iya gak Mas Adi? Ingat intronya Right Here Waiting Mas Adi? Bukan, di awalnya sebelum
1: awalnya.
0: Oh, iya kan? Ya. Oke. Ya sudahlah ya kan. Itu tadi simak dialog di mana ada voice-nya
1: Mas Adi Darmawan.
0: Mas Adi Darmawan. Boleh di
2: coba sedikit
0: sedikit
1: yang lain. Boleh Mas Adi supaya pendengar
2: percaya
1: percaya bahwa gitu. Mas Adi adalah
2: ini yang suasana voice cuman agak
1: yang voice ya
2: semi serak ya.
1: Serak ya. Ada rock. Monggo Mas.
0: Rock gorengan.
1: Ayo.

0: Iya.
1: Kayak kita Mas, dibawa ke suasananya tuh yang apa yang mistis
2: Bollywood,
1: gitu.
2: Bollywood kan suka ada sound-sound begitu ya.
3: Efek topinya yang luar. Inspektor.
1: Waduh. Oh iya iya iya iya iya. Ini baru pendengar percaya
3: nih. Ya, siap. Saya dulu juga pernah rekaman. Waktu itu produsernya Baron ya, almarhum Baron.
1: Oh, almarhum Baron.
3: Jadi
1: ada bikin
3: grupnya namanya Omelet. Oke. Yang main drum saya. Itu khusus Mas Baron itu bukan ngisi bass Mas Adinya, ngisi vokal, backing vokal.
1: Khusus album. Khusus vokal ya.
3: Backing vokal.
1: Khusus backing vokal, wah luar biasa, bukan main bass.
2: Eh itu lebih susah daripada nyanyi
1: loh. Lebih susah loh.
2: Coba Mbak Ita.
1: Voice-voice gitu. Wah, ini piro, Mas. Aku mbok suruh gitu.
2: Ya, wes, oke. Kita ke Toli-Toli
1: kita
2: dulu ya.
1: Toli-Toli atau Jember?
2: Toli-Toli dulu ya.
1: Ada Mbak Haryanti, selamat malam.
4: Ya, halo, selamat malam. Mbak Ita Purnama Sari dan Mas Yudi Ismail. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat malam, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Siap, silahkan.
4: Iya, Ligro ya.
1: Iya.
4: Keren.
1: Pasti.
4: Mau tanya ya langsung ya
1: Mbak. Boleh dong, Mbak Haryanti.
4: Ya, selamat malam. Aduh, mau panggil Aa, Mas atau Kakak nih. Pokoknya semua deh apa karena bertiga ya.
1: Pokoknya Kak deh paling tepat.
3: Kalau bertiga berarti Aa.
4: Akang aja ya.
1: Boleh. Ayo.
4: Ya, nih Akang bertiga nih. Tuh ketemunya kan ada yang dari 90-an ya,
1: betul.
4: 98 gitu ya, 95. Terus ketemunya sampai sekarang bisa bareng itu chemistry-nya dapetnya gimana?
2: Okay.
4: Itu pertanyaan pertama mungkin ya. Yang kedua pernah kalau musik jazz campur yang kayak itunya ya, ada rock-rocknya itu, musik rocknya itu pasti dadanya pasti itu ya, pasti wah ngebeat semua itu yang okay, happy yeah, semua. Tapi pernah nggak ngiringin musik yang adanya sedih begitu mellow? Terus yang kedua dan yang ketiga, kalau ada rencana pengen show atau manggung itu di luar negeri itu di mana?
2: Okay.
1: Siap, Haryanti.
4: Untuk semuanya semoga sukses dan tetap bangkit semangat ya, karena hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional.
1: Oh iya.
4: Tetap semangat, jaya selalu ya untuk semuanya Mbak Ita dan Mas Didi.
1: Terima kasih Mbak Haryanti.
4: Terima kasih banyak. Selamat melanjutkan tugas dan salam untuk semua pendengar ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Terima kasih.
2: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Toli-Toli kita ke Jember.
1: Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
2: Pak Ahmad, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail yang cakep dan baik hati.
2: Oh iya dong.
5: Mbak Ita Purnama Sari yang cantik dan baik hati.
1: Iya, aduh, terima kasih Pak Ahmad. Selamat malam.
5: Ya, gimana kabarnya malam ini?
2: Alhamdulillah, Pak Ahmad.
1: Baik, Pak Ahmad.
2: Langsung dengan Ligro ya.
5: Jember mendung suasana.
1: Waduh, oh, Jember mendung ya, betul.
5: Pak Ahmad. Alhamdulillah, sehat selalu ya.
1: Ada Ligro, bintang tamu malam ini.
5: Alhamdulillah, siapa?
1: Ligro, ya, Ben Ligro.
5: Salam kenal dan salam kompak persaudaraan ya. Ya.
2: Siap.
3: Salam.
2: Ya. Salam.
5: Ya, semoga maju ke depan.
2: Iya dong Pak. Ya.
1: Siap. Siap Pak Ahmad.
5: Pertanyaan saya begini.
1: Ya.
5: Apakah irama jazz ini bisa bertahan setiap di era-era?
1: Oke. Pertanyaan bagus. Ya.
5: Dilanjutkan kepada generasi muda selanjutnya.
2: Siap.
1: Oke Pak Ahmad. Nanti dijawab ya Pak Ahmad.
5: Ya, dan boleh salam-salam.
1: Boleh, silakan Pak Ahmad.
5: Ada penyiar yang ada di Jember, Mbak Esi dan Mbak Ita, ya selamat bertugas, salam sehat. Juga ada Bang Lemon, Putra Magenda, ya selamat malam dan salam sehat. Semuanya dah sehat semuanya lah. Terima kasih Mas.
2: Sama-sama, terima kasih Pak Ahmad.
1: Sama-sama Pak Ahmad.
2: Kita ke Tebet ada Ciguria,
1: selamat malam.
6: Yes,
0: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Iya.
0: Presenter yang ganteng, cantik, Ita Purnama Sari dan Bang Yudi Ismail.
2: Apakah siap? Siap. Api.
1: Alhamdulillah, Cikuria.
0: Buat ini nih, yang trio ini di grup trio. Selamat malam.
2: Malam.
0: Trio ini kan adalah grup musik jazz.
1: Betul.
0: Fusion Instrumental Indonesia yang dibentuk pada tahun kalau nggak salah 2004 ya. Aku ada situ ada Agam Anja main gitar, ada Adil Mawan main bass, benar nggak ya?
1: Betul.
0: Di drum begitulah. Nah, kalau di Goni ini bersendiri dari peralat apa ya, pelapalan terbaik ada katanya orgil, benar nggak? Atau orang
2: gila? Iya tadi kita udah ngomong.
1: Iya. Nah, tadi udah dibahas.
0: Nah, ada lagu-lagu yang seperti ada lagu-lagunya itu ada yang eksplor apa? Banyak eksplorasi instrumental apa instrumen tradisional ya seperti gondang.
2: Sebentar ini ngetes atau nanya nih?
3: Tapi benar semua ini.
2: Iya iya iya benar semua. Pertanyaannya apa nih?
0: Buat Ligro.
2: Oke.
0: Pertanyaan itu emang ada. Nah, yang keduanya pertanyaannya. Nah, itu album Gramatik yang 1 2020 dari tahun 2020. Tolong nyanyikan salah satu lagunya tanpa musik. Itu saja.
2: Oke.
0: Bang Yudi Ismail.
2: Tanpa musik gimana terima dong?
1: Oke, Ciguria. Terima kasih ya.
0: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
2: Siap.
1: Oh, dia tahu loh, Ciguria tahu.
2: Kita ke Palembang ya. Oke, ada Oma Ana.
1: Selamat malam Oma Ana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Yang cantik awet muda.
1: Iya, Oma.
6: Mas Yudi Ismail alias Koko yang ganteng.
2: Oh iya dong.
1: Makasih Oma.
6: Sehat ya dua-duanya ya.
1: Alhamdulillah Oma.
6: Alhamdulillah. Oke deh, boleh bertanya ya?
1: Iya, silakan Oma.
6: Iya. Assalamualaikum Ligro ya.
1: Betul.
3: Waalaikumsalam.
6: Iya. Tiga orang tri gitu. Tadi ada dari Bandung. Kumaha Damang? Pangestu?
7: Pangestu. Alhamdulillah.
6: Ada dari Aceh ya.
1: Iya.
6: Dari daerah Tanah Rencong gitu ya.
7: Iya.
6: Pertanyaannya sebenarnya Mbak Ita.
1: Monggo.
6: Yang Ligro ini. Tadi kan yang di apa diputar itu musik semua, nggak ada yang nyanyi ya. Bukannya menyanyi apa memang musik aja gitu?
1: Iya, nanti
2: biar
1: dijawab.
2: Dijawab sama
1: nanti
2: Ligro,
1: dijawab ya, Oma.
6: Oke, okay. Terus yang kedua pertanyaannya gini. Iya. Tadi kan ada lagunya tuh gitu ya.
1: Iya, tadi ada voice dari Mas Adi Darmawan.
6: Itu maknanya apa sih gitu tadi gitu, pengen tahu gitu.
1: Oke, nanti akan dijawab juga.
6: Sukses untuk Ligo, tetap semangat.
1: Iya, semangat Oma. Oma.
2: Terima kasih Oma.
1: Ya.
2: Terima
1: kasih Oma.
6: Untuk dua-duanya yang cantik dan ganteng, okay. Saya juga boleh dong kirim salam.
1: Boleh Oma, silakan Oma.
6: Iya, untuk Ibu Ana tadi yang ada di Sorong ya. Mm-hmm. Selamat malam Bu Ana, terus untuk Ibu Fatima, Cik Gurnia tadi. Boleh satu lagi ya, penyiar-penyiar yang ada di Palembang yang jelaskan pro satu gitu. Iya, itu aja, makasih ya.
1: Oke, Mbak Oma.
2: Oma Ana, terima kasih.
6: Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada Ibu Fatmawati
1: di mana dong? Selamat malam Bu Fatmawati.
8: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Malam.
1: Selamat malam.
8: Mas Yudi ganteng.
2: Oh iya dong. Alhamdulillah baik Oma. Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati gimana kabarnya?
8: Oma Anda.
1: Iya Ibu Fatmawati. Mas Yudi salah nih Ibu Fatmawati.
8: Iya.
1: Ada yang mau ditanya Bu Fatmawati?
8: Kalian berdua dang.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah baik.
2: Baik dang.
1: Baik dang.
2: Yang sebelah kiri saya Dut.
8: Biasa orang Manado.
2: Iya dang.
1: Iya dang. Ada yang mau disampaikan Bu Fatmawati ke Ligro bintang tamu kita malam ini?
8: Oh ya, Ligro ya. Mm-hmm. Apa kabar abang-abang ganteng?
3: Halo Ibu Fatmawati, sehat alhamdulillah.
7: Alhamdulillah baik.
8: Iya. Saya penasaran yang apa yang tadi apa itu sama kayak Oma Ana bilang
2: voice-nya Bang Ali ya. Ini menarik minat ibu-ibu ternyata.
8: Lirik apa India ya?
2: Oh, kayak lirik India katanya.
1: Betul.
8: Gini, saya penasaran mau tanya yang ketiga-tiga itu suka dukanya itu ya, kalau lagi latihan atau apa ya, saya cuma mau tahu ya suka dukanya itu aja ya.
3: Oke,
8: siap, semoga sukses ke depan.
2: Amin. Terima kasih. Amin.
7: Terima kasih.
8: Mas Yudi, salam-salam dong.
1: Boleh
2: Oma. Oma lagi. Bu Fatmawati.
8: Iya, saya mau balas salam ada Om Hana, apa kabar? Ibu Fatmawati ya, bukan Fatima. Yang kedua, ya. Ada seorang, ada ya, Mbak Leman, ada Pak Mali, Pak Benijo, semua aja buku satu kali. Itu aja ya, makasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita jawab satu-satu.
1: Kita jawab
2: ya.
1: Satu-satu pertanyaannya.
2: Ada tadi. Mbak Haryanti di Toli-Toli. Membangun chemistry gimana waktu itu? Sampai sekarang masih bisa bertahan chemistry-nya.
1: Tetap eksis dan konsisten.
2: Jangan bilang saling sayang lagi.
3: Songana.
2: Songana.
7: Ini apa? Kita sama-sama menyukai musik yang ini ya, yang apa? Yang sama lah. Ya. Senang musik jazz, senang musik rock, senang musik kontemporer.
2: Oke. Okay.
7: Itu. Nah, musik-musik aneh, kita senang musik-musik aneh. Gitu loh, musik kontemporer tuh ya kalau mau dijelaskan secara ini apa gampangnya gitu ya. Musik aneh, musik yang seperti kalau kita ngelihat lukisan-lukisan abstrak.
1: Iya.
7: Oke. Iya kan? Iya kan? Dulu kita ngelihatnya aneh sekali lukisan abstrak, sekarang ternyata jadi dekorasi di hotel-hotel.
1: Iya,
7: gitu kan. Nah, mudah-mudahan Ligro juga nanti main reguler di hotel gitu.
2: Pertanyaannya memang bisa dengan kesibukan masing-masing ini.
1: Iya, kan tiga-tiganya sibuk loh secara bisa. Personal.
2: Bisa ya.
7: Bisa. Wani Piro.
2: Oke.
1: Selanjutnya Mas.
2: Lagu-lagunya kelihatannya ngebeat semua. Pernah nggak sih mainin lagu-lagu yang slow atau sedih gitu?
1: Instrumental tapi yang melo.
3: Ada sih karya kita ada yang melo tapi ala Ligro.
1: Ala Ligro ya, melonya ala Ligro Mas.
3: Jadi yang menurut kita itu melo. Tapi nggak tahu menurut orang.
1: Judulnya apa Mas Andy?
3: Ada Tragic Hero.
2: Oke.
3: Ada
9: itu yang blues kalau musiknya.
3: Apa?
1: Mungkin nanti bisa diputar ya Mas Yudi.
3: Lonely Planet.
2: Adik. Oh, Lonely Planet. Oh,
1: siap.
2: Ya.
1: Nanti kalau sempat kita putar.
2: Kalau ya. Di luar negeri pengennya main di mana? Ini pertanyaan masih dari Mbak Haryanti.
7: Gimana Mas Adi nih yang sering keluar negeri nih? Di mana?
1: Boleh dekat ke mic-nya Mas Adi.
9: Kalau memang ada kesempatan sih pengen mainnya di event-event kontemporer seperti di Eropa sih mungkin.
2: Oke.
1: Okay. Doain.
2: Gak pakai Wani Piro ya.
1: Doain Mas.
3: Wani-wani itu.
1: Wani-wani.
2: Terus Pak Ahmad di Jember tadi, jazz kalau seterusnya dilanjutkan di era-era mendatang seperti apa menurut Ligro?
3: Mbak, sekarang malah jazz itu salah satu pertumbuhan musisi yang banyak banget.
1: Ya banyak banget ya, betul sekali Mas Yudi itu.
3: Dan hebatnya lagi musisi jazz di kita yang anak-anak muda itu mereka juga bisa memainkan pop.
2: Oke.
3: Jadi kebanyakan kalau ini jadi session player ya siapa, siapa Afgan atau apa, tapi mainnya dia malah
1: di jazz gitu. Betul.
3: Siap. Kalau begitu. Emang dan ragamnya pun jazz sekarang bukan hanya fusion atau
1: banyak banget
2: ya.
1: Jazz pop juga.
2: Baik, kita angkat penelpon kembali tapi belum ada namanya, mungkin belum terdata barangkali ya. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
10: Selamat malam Ligro Kak Ita.
1: Selamat malam.
2: Siapa Pak? Siap. Dengan siapa ini?
10: Saya penggemar Ligro.
2: Penggemar Ligro.
1: Dari Jakarta, Pak.
7: Ini suaranya saya kenal nih kayaknya.
10: Saya mengikuti dan menyimak seluruh album Ligro dan sering menonton live-nya karena sangat followers dengan grup yang hebat ini loh.
7: Oh, jadi gitu dong.
10: Saya orang Banten, saya bukan orang Jakarta. Orang Jakarta
2: pinggiran. Orang Banten ya, pinggiran Banten. Iya.
10: Tangerang. Kalau orang Banten ya, musiknya harus digro dong. Iya. Oh gitu.
1: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk Ligro,
10: Bapak. Waduh, ini selamat buat Haji Hendy, Gusti Hendy, Mas Bro Agama Sheikh Adi Darmawan.
9: Mas Bro,
10: saya ngintip festival di luar negeri yang paling cocok. Saya juga belum pernah main, tapi pernah lewat-lewat dikit. Itu namanya kalau di Netherlands ada, di Inggris ada, itu namanya prognosis. Nah, wow. Terus Midsummer Prog, saya kenal itu festival direkturnya. Terus Cruise to the Edge kalau di USA.
9: Bapak jadi bintang tamu ya, Pak?
3: Ayo, Pak.
10: Wah, siap.
3: Kayaknya Bapak main musik ini.
1: Udah, Pak, ketahuan, Pak.
10: 50.
1: Pak, udah ketahuan,
10: saya
1: Pak.
10: Ingin ada pertanyaan dikit nih.
1: Iya, boleh.
10: Ke Trio Ligro ini. Kenapa albumnya kan ada Dictionary 1, Dictionary 2, Dictionary 3. Tapi keluarnya yang kedua dulu, terus ketiga, baru ke satu ya. Kalau nggak salah terbalik-balik ya.
3: Ntar dijawab.
2: Langsung dijawab, ntar dijawab. Sekarang dijawab.
1: Sekarang dijawab.
10: Kalau Kus Plus kan, kalau misalnya Kus Plus, Nusantara volume 1, volume 2, 3 urutan. Kalau ini 2 dulu, 3 baru 1. Kenapa itu?
1: Iya, Bapak sangat tahu sekali ya. Monggo dijawab. Mas Indi.
3: Iya, jadi gini, Pak.
9: Bos, ada modal.
3: Enggak, jadi di album pertama itu emang belum kita itu bergerilya sendiri itu, bikin album sendiri, bikin tanpa label. Terus belum, kayaknya belum DSP, belum terlalu populer lah waktu itu.
2: Gitu. Oke.
3: Okay. Iya, kayaknya belum ada. Jadi di Dictionary 2 3 baru ada tuh. Makanya, kok Dictionary 1-nya DSP-nya belum ada. Ya udah, akhirnya dirilis DSP-nya belakang.
10: Gitu. Jadi Dictionary 1 masih kurang modal ya?
3: Masih kurang modal, benar sekali. Tahu aja nih.
9: Handy baru mau jadi gigi, kalau kebanyakan duit.
2: Iya, gimana?
10: Bilang sih, tau gitu dimodalin.
3: Sekarang siap menerima modal juga.
10: Adalah menurut saya salah satu grup progresif jazz Indonesia yang memiliki identitas musikal yang sangat kuat, berani,
9: makasih.
10: Eksploratif, dan penuh energi. Kalau pemirsa lain belum tahu, mereka mampu menghadirkan kekuatan musikal yang luar biasa, kompleks, liar, namun terjaga dan musikalitasnya matang, walaupun gak gitu laku, ya.
1: Aduh.
10: Tapi gini, saya pribadi selaku salah satu pengagum Ligro sangat mengapresiasi keberanian Syekh Adi, Bro Agam, dan Haji Gusti Hendy terus berjalan di jalur musik yang tidak mudah, tetap independen, kreatif, dan konsisten. Teruslah berkarya, Ligro, jangan berhenti.
9: Amin.
10: Dan kali-kali saya diajak jadi bintang tamu.
1: Jadi bintang tamu ya.
3: Jadi habis ini mau diobrolin.
1: Wah, iya benar-benar, Mas.
2: Mau diobrolin sama manajernya.
1: Iya. Mas Yudi, tau enggak ini mantan pacar nih. Iya. Mas Diki sudah ketahuan.
10: Muguan yang paling mahal yang harganya 150 juta
1: buat. Wow. Aduh.
9: Beda pemodal
2: Oke, siap.
10: Mantap terus Ligro. Ya, jadi bukan hanya sebuah kelompok musik sebenarnya, tapi kalau menurut saya Ligro itu udah merupakan movement ya, atau gerakan yang menginspirasi, yang menghadirkan dialog musikal orang gila sesuai dengan kebalikannya dari Ligro adalah orgil, orgil ya kan.
1: Oke, Pak Dwiki. Pak Dwiki ya. Darmawan, terima ya. Kasih banyak.
11: Sehat
1: untuk
11: ya.
1: Untuk apresiasinya bos. Untuk Ligro. Ya,
10: saya kan mau diajakin Ligro mesti sehat dan mau ya.
1: Main keyboard nanti ya. Makasih loh.
2: Terima kasih.
10: Terima kasih ya.
2: Sama-sama Pak Dwiki.
1: Bobo dulu.
2: Udah malam.
1: Sampai ketemu nanti di rumah.
2: Oke. Waduh.
11: Sampai ketemu di tempat tidur.
1: Mas Aga mikir, aduh.
3: Tapi Ojo Lali buka pagar dulu.
2: Ya sudah. Kita break dulu, nanti kita lanjutin
1: obrolan seru ini ya.
2: Kita dengerin Ita Purnamasari nyanyi yuk.
1: Oke. Okay.
2: Ada bidadari yang terluka.
1: Ciptaan mantan pacar Mas Dwiki Darmawan.
2: Siap.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ini salah satu lagu dari Ligro. Ya. Bliker 5 atau
2: Bliker. Itu karyanya Mas Adi.
0: Oke. Okay.
2: 1 2 3 4 5. Yang di Ligro tuh 1 2 1 3 1 3 4 5. Oh. Yang duanya enggak tahu kemana.
1: Mana ya, kita cari dulu.
0: Oke. Okay. Sebentar, sebelum kita lanjutin ngobrol, kita ke...
1: Kita harus sapa-sapa dulu, Mas.
0: Betul.
1: Yang ada di seluruh Indonesia, yang sudah standby.
0: Dari tadi ya.
1: Iya.
0: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor. Ada Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak, Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Aman Nambas.
1: Selamat malam. Yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nia Selatan. Juga Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sko, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Leat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Oh, baiklah. Ini yang nungguin Ligro juga udah banyak banget. Kita ke Bogor.
1: Banda Aceh
0: apa Bogor?
1: Bogor dulu atau Banda Aceh?
0: Bogor dulu.
1: Kita ke Bogor.
0: Bogor
1: udah
0: nungguin dari tadi.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Teh Dinda.
0: Teh Dinda.
1: Selamat malam Teteh.
3: Jadi Ismail yang punya iya dong.
0: Iya dong.
1: Iya Teteh.
3: Iya.
1: Aduh, kumaha damang Teteh.
0: Langsung silakan dengan Ligro.
1: Langsung ya Teh dengan Ligro.
3: Selamat malam.
0: Malam.
3: Ini musiknya Ligro nih, musik berkelas nih.
0: Ah, kelas berapa sih?
1: Mantap, Teh.
3: Orang yang kelas tinggi ini yang bisa menikmati
1: betul
3: musiknya Ligro.
1: Betul sekali, Teh. Setuju.
3: Dan malam ini dapat surprise dari bos ya. Aduh.
1: Wah, Teteh ngikutin ya.
3: Iya dong, enggak, iya dong, punya Yudi, jangan diambil.
1: Iya Teh. Oh, silakan Teh.
3: Tadi Teteh udah nyimak nih lagu beberapa musiknya ya, bukan lagunya sih, bukan lagu ya, karena tanpa lirik ya.
1: Tanpa vokal ya.
3: Tanpa vokal ya. Yang menarik.
1: Suka enggak Teh?
3: Suka, apalagi kalau jadi soundtrack film tuh.
1: Oh, wah ya.
0: Begitu ya.
4: Film apa?
3: Seperti yang tadi tuh yang Mbak Ita bilang tuh, waktu ada vokalnya Mas Adi ya.
1: Mm-hmm. Suasana nuansanya mistis ya.
3: Mistisnya gitu.
1: Mistis, betul.
0: Mistis. Mas Adi memang mistis ya.
3: Iya, kira-kira kalau ada tawaran untuk jadi apa salah satu dari musiknya itu dari lagunya itu tawaran untuk
1: isi film ya.
3: Film. Nah, itu aja sih yang saya penasaran okay dari.
0: Oke. Okay. Amin.
3: Ah, oke. Okay, okay. Kalau gitu terus berkarya.
0: Amin.
4: Karena... Terima kasih support.
3: Biasanya kan gini ya. Biasanya kalau kita dengar namanya musik instrumentalnya itu kan teman tidur ya, teman keperaduan ya.
1: Iya.
3: Nah, tapi kalau musiknya Ligro ini cocoknya kalau kita lagi apa ya?
0: Oke.
1: Oke.
3: Karena kalau untuk musik teman keperaduan sepertinya kurang cocok gitu kan.
0: Kalau saya bisa tidur dengan Ligro.
1: Oke, Teteh.
0: Terima kasih Teteh.
1: Hatur nuhun.
3: Thank you. Selamat malam. Bye bye.
1: Bye bye.
0: Kita ke Banda Aceh ada Icut.
1: Ada Icut.
0: Selamat malam Icut.
5: Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Icut.
5: Kangen sama Kak Ita.
1: Iya.
5: Nggak ngobrol-ngobrol. Udah apa? Kayaknya hampir setahun deh ya.
0: Oh iya, oke.
1: Icut ketawa mulu nih.
0: Silakan sama Ligro, Icut.
1: Ada Ligro ya, silakan Icut.
5: Halo Mas Dirgo.
2: Halo.
1: Ligro, Ligro Ben.
2: Ligro.
5: Oh, Negro.
0: Ligro, Negro.
5: Ligro. Halo Ben Ligro.
0: Ya, okay, halo.
2: Halo.
5: Ya, how are you today?
1: Oh, fine.
5: Iya, jadi kan apa namanya nih, kami kan baru dengan
4: konten
5: gitu ya, itu ya. Jadi kami mau tanya, udah berapa album dikeluarkan?
0: Oke, berapa album? Oke, siap itu aja.
5: Negro, dan apa namanya, selain penyanyi, apa profesinya gitu?
0: Oke, oke.
5: Dan berapa banyak profesi udah konsernya gitu?
0: Oh iya,
2: udah banyak profesi.
5: Itu aja.
1: Oke, okay, Icut.
5: Ya, sama-sama boleh.
0: Boleh.
5: Buat Mbak Ita Purnama Sari, saya terus Mbak Ita.
1: Iya, terima kasih.
5: Yang cowok siapa? Bang ya, siapa?
0: Siapa aja lah.
5: kami udah lupa, karena udah lama lah pernah denger kan, ini baru denger lagi.
0: Baru denger lagi ya, oke. Saya juga jarang-jarang muncul sih.
1: Ini lagi mau jadi
5: siapa namanya?
2: Nicholas.
0: Nicholas tuh katanya.
1: Ada Nicholas.
5: Pokoknya buat penyiar kakak cowoknya juga, saya selalu punya kakak cowoknya.
0: Terima kasih.
1: Oke, Icut.
5: Keluarga. Dan buat bintang tamunya juga Ben Ligro ya.
1: Ben Ligro.
0: Ligro. Oke.
5: Terus ada Bu Menijo. Bu Menijo udah masuk beliau? Belum.
1: Udah
0: ditutup pintunya, udah masuk berarti dia.
5: Buat Bu Menijo di mana tuh? Saya selalu beliau.
0: Siap.
5: Buat siapa? Teh Dinta di Bogor tadi.
0: Oke.
5: Buat Ayu di Maluku. Saya selalu. Dan penyiar RIPO 1 Aceh ada Bang Arso ya. Semoga saya selalu banyak. Itu aja.
0: Terima kasih.

0: musik instrumental Indonesia.
1: Betul.
0: Gini Mbak Ita, ya. Saya mau tanya dengan bintang tamu tiga ini.
1: Silakan.
0: Ya, saya mau tahu nih, kan satunya yang pakai topi, baju putih dan baju merah tua ini, yang ngomong yang botak itu ya. Siapa itu ya, yang salah satunya itu yang pakai topi tadi itu yang dilepas itu?
2: Oh, Bang Agam.
1: Oh, Mas Agam.
0: Yang Agam, yang baju putih.
2: Pakai baju putih.
1: Baju putih, Bang Hendy. Mas Hendy.
0: Bang Hendy.
2: Iya.
0: Ya, Bang Hendy yang baju merah tua ini.
2: Merah tua.
1: Oh,
2: merah
1: itu
2: tua.
1: Mas Adi Darmawan.
2: Mas Adi Darmawan.
0: Mas Adi, selamat malam. Salam sehat selalu.
1: Iya.
0: Ya. Ini Mas Yudi yang mau saya tanyakan. Ketiga anggota ini, apakah ada lowongan untuk jadi anggotanya gitu loh, maksudnya cewek sebagai penyanyi.
2: Oh gitu. Itu,
1: maksudnya itu Bang Leman bisa nyanyi gitu. Atau main musik
0: gitu, bandnya gitu.
2: Oke. Ditunggu ya Bang Leman.
0: Salam Judi, salam masuk Mbak.
1: Oke, silakan.
0: Ya tadi yang sudah masuk tadi untuk Bung Benijud Manado, Ibu Fatmawati Manado, untuk Mas Doni di Banyuwangi, untuk Bung Ucu DP di Solok, dan semuanya tanpa kecuali gitu, Mas Judi, Mbak Ita. Salam sehat selalu sama tugas.
1: Terima kasih Bang Leman.
0: Selamat malam, wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya nanti ya, udah kita kumpulin pertanyaan-pertanyaan. Sekarang waktunya.
1: Waktunya Pak. Oh, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berasa di segmen impresi, indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Ini, jadi aturan mainnya ada 5 pertanyaan gimana? Yang harus dijawab secara cepat oleh Ligro.
2: Ada 5 pertanyaan ini memang ada sangkut pautnya dengan memori personil-personil Ligro maupun Ligro. Langsung Mbak Ita ya.
1: Siap ya. Oke.
2: Pertanyaan pertama.
1: Oh, yang itu? Jawabannya benar akan dapat hadiahnya donat.
2: Mana donatnya? Oh, tahu.
3: Tahu
2: goreng tapi versi istimewa, premium.
1: Benar-benar. Pertanyaan pertama, Ligro merilis album Dictionary 2 di bawah label Munjun Records. Siapakah yang mengerjakan desain grafis untuk rilisan Amerika dari album tersebut?
2: Ayo, siapa? Yang bikin desain grafis untuk rilisan Amerika, untuk rilisan Amerika loh.
1: Untuk rilisan Amerika.
3: Iya. Sama lah.
2: Sama. Tapi ada touching-touchingnya dari orang ini.
1: Oh. Kalian kenal baik sama orang ini.
2: Emang iya, Mbak?
1: Iya.
3: Oh itu Leo.
1: Nah,
2: Leonardo.
1: Nama panjang?
3: Leonardo Pavkovic.
1: Tahu tiga langsung.
2: Ya udah. Ligro bisa menjawab ya. Oke. Pertanyaan kedua. Adi Darmawan pernah terlibat dalam pembuatan album Transetnica. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan B1 album tersebut.
3: Mas Adi ayo.
2: Mas Adi gak
3: bisa jawab loh.
2: Transetnika kan Mas Adi. Iya kan?
1: Transetnika.
2: Jangan pura-pura lupa deh.
1: B1 apa? Jangan tuh jadi amnesi.
4: Nanti masih aset ini.
2: Iya kaset.
1: Masih zaman kaset, Mas.
2: Ayo.
1: Lewat.
2: Kaset. Album itu namanya Transetnica. Mas Adi main
1: side
2: di situ.
1: B, ya?
2: Urutan pertama B1 ya kaset ini memang. Ada lagu Flores, lagu macam-macam di Indonesia Timur terutama.
1: Apa Mas?
2: Lupa Mas Adi, lali dah.
4: Tahun piro itu?
3: Evanestor biasa.
2: Iya makanya. Judul lagunya apa?
1: Judul lagunya Mas Adi.
3: Dosa besar.
1: Lali ya. Sudah lupa. Berarti tahunya batal.
4: Dapat cengeknya doang.
2: Apa judulnya Mbak Ita?
1: Muroi.
3: Evanestor masih itu.
1: Ya, ada tapi, ya.
3: Judulnya lupa.
2: Tapi ikut main kan?
3: Ikut.
2: Iya kan. Ya, itu yang perlu. Pertanyaan ketiga Mbak Ita.
1: Iya. Agam Hamzah pernah mengisi gitar untuk album Tito Sumarsono pada tahun 1987. Apakah judul album tersebut?
4: Judul lagu?
2: Album.
3: Pesta Indah.
1: Tahunya lagi, nambah satu lagi, betul.
2: Pinter.
1: Oke.
2: Lanjut.
1: Pertanyaan keempat,
2: Gusti Hendy pernah mengisi drum untuk album Marshanda dengan judul nama dia sendiri albumnya, yakni album Marshanda.
4: Ya.

0: Ada lagu yang drumnya tentu diisi oleh Hendy, selain lagu Manis dan Sayang. Sebutkan satu judul lagu itu.
1: Yeah.
0: Judul lagu lainnya.
1: Mas Hendy langsung ketawa.
2: Dapat cengeng gak?
1: Tahunya gak dapet dapat cengengnya
3: dong. Yang pasti musik direkturnya Andi Rianto.
1: Iya. Yeah.
3: Lagunya Lali Asli.
1: Wes kasih to tahu Mas. Cengeng itu.
3: Kasih kotak tahu.
2: Ingat budget itu.
0: Judul lagunya Lihatlah Diriku.
1: Oh, ingat Mas.
3: Na na na ada ya.
1: Ah, iya kan.
0: Oke, terakhir.
1: Pertanyaan kelima, salah satu lagu di album Dictionary 1 diciptakan oleh almarhum Idang Rashidi. Di provinsi manakah beliau dilahirkan?
3: Bangka
2: Belitung.
3: Bangka.
2: Bangka
3: Belitung kan?
2: Iya.
1: Tahunya lagi 3. Plus cengengnya.
2: Apa judul lagunya?
3: Taman Sport.
0: Oh, oke, okay. Berarti lumayan loh ya. Bener 1 2 bener 3.
1: Lumayan. Oh, okay.
3: Ada nyerepet-nyerepet dikit lah tadi kan.
1: Hebat nih.
0: Oke. Kita baca pertanyaan-pertanyaan ya, yang sudah menumpuk ini
1: ya,
0: dari Oma Ana. Oke.
3: Harus didata sih.
0: Harus didata iya. Dari Oma Ana, apakah memang lagu-lagunya instrumentalia aja? Adakah nanti ada vokalnya? Kemudian makna lagu-lagunya, terutama yang tadi dibawain sama Mas Adi. Makna lagunya apa itu Mas Adi?
2: Karena bersenandungnya ya.
1: Iya, bersenandung. Makna senandungnya tadi loh Mas.
3: Kalau Lee Group, mau ada vokal nggak ntar?
1: Nah,
0: tuh.
1: Bakal ada vokalnya nggak untuk kedepannya, untuk proyek kedepan?
4: Kalau saya pikir nggak usah ada vokal,
0: nggak ya, usah.
1: Tetap dengan ya seperti ini ya,
4: dengan instrumen. Ya yang pertama karena rekaman vokal itu kan sudah banyak lah.
1: Mungkin kalau tuh ada vokalnya tuh untuk mungkin untuk konser di panggung mungkin ya.
4: Untuk konser ya.
1: Iya.
0: Oke. Siap.
1: Seru.
3: Maknanya Mas Andi tadi.
0: Mas Andi maknanya.
1: Yang senandung tadi Mas.
3: Mikirin opo gitu.
5: Apa namanya tuh? Itu lebih ke ekspresi sih ya.
0: Ekspresi ya.
5: Senandung.
1: Iya.
5: Cuman kalau senandung yang tadi itu berhubungan bagaimana saya cepat sembuh dari serak.
0: Oh gitu ya.
5: Jadi bayangin mudah-mudahan senandung bisa sembuh
1: dari serak. Oh gitu ya.
0: Sudah terjawab ya. Ibu Fatmawati, suka duka dari bermain di Ligro ini apa aja?
5: Suka duka.
1: Ya selama belasan tahun bermain musik bersama kan pasti ada. Suka dukanya.
3: Suka apa ya? Banyak kan sukanya sih ya.
1: Banyak sukanya ya pasti. Ya.
3: Karena kita emang Ligro itu kalau kita bilangnya tuh bentuknya bentuk studi. Jadi benar-benar makanya bikin karya itu kita selalu pengen stepnya pengen naik terus gitu loh. Jadi itu seru banget buat kitanya gitu loh. Dukanya
2: sudah lama nggak berkarya.
3: Oke, lama udah nggak berkarya, terus lama juga yang nggak panggil kita. Karena wah musiknya saya nggak ngerti nih, ini. Oh oke.
0: Siap.
1: Oke, sudah terjawab.
0: Kemudian dari Bang Leman, ada lowongan jadi vokalis nggak sih?
3: Jadi kalau ya, perlu kita lihat nih Bang Leman gimana.
1: Tadi kan sebenarnya Mas Agam bilang konsepnya itu trio instrumental. Kalau tuh ada vokal nanti
0: pas
1: untuk di konser.
0: Off air ya, di konser.
1: Off air.
4: Konser jadi, bikin konser di Lampung.
0: Oke.
1: Iya, di Lampung tuh Bang Leman.
0: Biar Bang Leman nyanyi.
1: Ya betul.
0: Dari Icut sudah berapa album dan selain bermusik apa profesi dari masing-masing?
1: Di luar
0: personil
1: musik.
0: Ligro.
3: Album kita udah full album 5 ya. Album 5, single 1 yang baru 2026 ini single. Tadi yang Liwar judulnya.
1: Liwar judulnya.
0: Oke. Okay.
1: Profesi masing-masing ya di luar Ligro. Bisa disebutin Mas dari Mas Agam, Mas Hendy, Mas Adi di luar Ligro.
4: Profesi saya gitaris musisi.
1: Ya, untuk semua band ya Mas ya.
4: Iya. Pekerjaan antar jemput istri.
1: Wey, Badamar ikutan nih. Apalagi Mas ada lagi kan?
4: Apa enggak ada aku?
1: Lo kan ngajar.
0: Ngajar di Farabi.
4: Ngajar, ngajar bagian dari
0: musik ya.
4: Musik saya begitu. Dia ngajarnya juga ngajar gitar kan.
1: Ngajar gitar di Farabi Musik
4: School. Sudah 25 tahun loh, 26.
1: Wih,
0: 26 tahun.
1: Ini salah satu seniornya di
0: senior Farabi.
4: 26 tahun deh, Bu. 26 tahun.
1: Hebat. Oke, kalau Mas Andy di luar Ligro.
3: Luar Ligro. Ya pasti drummernya Gigi.
1: Drummer band Gigi
3: sama satunya. Ya sekarang megang manajemen Gigi.
1: Manajemen Gigi ya Mas Andy ya.
3: Itu hal yang
1: mantap.
3: Berbeda jadinya.
1: Siap.
4: Tidak ada minat jadi wali kota Banjarmasin.
3: Mas Adi.
1: Siapa tahu kalau Mas Adi.
5: Kalau saya musisi lah.
1: Iya.
5: Cuman sebenarnya yang bakat yang enggak apa namanya belum ini ada bakat paranormal sebenarnya.
1: Oh iya, kan sesuai dengan ini dengan penampakannya
0: Mas Adi. Sudah lah ya.
1: Mas Adi silakan diselesaikan berdua. Salah satunya juga ngajar di Farabi Music School.
0: Oke. Okay. Okay. Kita flashback ke tahun 97. 87 maksud saya. Di mana
1: lagu ciptaan
0: Mas Agam
1: bermain
0: gitar di lagu ini. Tito Sumarsono dengan berdua.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bisa saja ini original soundtrack Brownies dari Gigi. Pertama kalinya Bang Hendy gabung Gigi kalau nggak salah.
1: Iya, track pertamaku.
0: Track pertama ya.
2: Track pertama ya, wes keren mas.
1: 2004.
0: 2004 ya. Ada Bang Mujiana di Giri Peni Wates Kulon Progo. Terima kasih WhatsAppnya. Kulon Progo, Yogyakarta. Yeah. Waduh, nggak berasa loh. Ngobrol sama Ligro, tahu-tahu udah
2: di penghujung 10. Acara Ruang Rindu nih mas.
0: Okay. Terima kasih banyak Ligro.
1: Sama-sama.
2: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk pendengar Ruang Rindu. Ada yang mau disampaikan Ligro atau dari masing-masing? Mangga, silakan.
3: Sebelum ke pendengar, saya ke Mbak Ita dan Mas Yudi dulu.
2: Iya.
3: Terima kasih untuk sudah mengundang kami ke sini
0: dengan senang hati.
3: Terima kasih ya.
2: Iya.
3: Terus buat para pendengar, semoga musiknya Ligro bisa terus diterima.
2: Top.
0: Siap.
2: Siap. Mas Hendy.
1: Apa ya? Udah menohok tadi itu Mas Agam. Makasih Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Sama-sama. So,
1: surprise juga sih RRI mengundang Ligro.
2: Wah. Wow. Iya dong, orang-orang top keren loh.
0: Orang-orangnya kan legend. Pernah melintasi sejarah musik Indonesia semua.
1: Kalau menurutku sih doain aja kita terus berkarya.
0: Pasti. Amin.
1: Nah, musik kayak gini tuh butuh konsekuensi yang konsisten, yang harus benar-benar full energi.
2: Betul, Mas.
1: Iya. Ini kita baru rilis single tadi ya, Liwar. Semoga kita itu kan selalu kok bikin album Dictionary 1, 2, 3. Kemarin itu terus disambung dengan Transisi.
0: Iya.
1: Nah, sebelum melanjutkan ke sequel yang baru. Sequel baru tuh kemarin kita bikin Gramatik 1.
0: Oke.
1: Nah, doakan kita bikin Gramatik 2, Gramatik 3.
2: Amin, pastinya ya. Pastinya ya, disupport lah. Oke, dari Mas Adi.
4: Terima kasih banyak untuk apa ini? RRI Plus 1 Jakarta,
2: ya.
4: Untuk Mas Yudi.
0: Siap.
4: Dan untuk Mbak Ita Purnamasari. Ini terus terang nih, aku jujur baru ngomong sekarang nih.
2: Apa itu, Mas?
4: Aku mengidolakan Ita Purnamasari itu zaman SMA.
0: Oke. Okay.
4: Itu ya. Itu.
1: Ya. Penari ular.
4: Penari ular. Ya. Penari ular.
2: Ternyata Mas Adi pernah nonton kan di Banyuwangi.
4: Untuk harapan apa kita Ligro? Kalau memang tadi apa ada satu ini termasuk cara mendengarkan Ligro bagaimana? Memang untuk apresiasi itu cukup panjang sih ya.
2: Betul.
4: Cukup panjang. Tapi ada yang cari yang paling mudah sebenarnya. Kalau sekiranya dengerin Ligro itu volumenya agak besar, kan biasanya bising kalau nggak nyampe. Kecilin aja dikit.
2: Gitu ya caranya ya. Aduh.
4: Saya nggak apa-apa. Ntar lama-lama seneng.
2: Pasti akan terbiasa. Weh, mantap ini.
1: Bisa
2: ya.
1: Jadi pengantar tidur ya.
0: Siap.

saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,3 MHz. Sebelum berpisah, kami atas nama seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Kaimana.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja saran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Kaimana dipancarkan melalui pemancar FM 96,3 MHz. Menyelenggarakan siarannya pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 96,3 FM Pro 1 RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera untuk pendengar saya kami dimanapun Anda berada. Senang sekali di awal fajar ini saya Mika kembali menjumpai Anda dalam program Kaimana Pagi untuk edisi Kamis 21 Mei 2026. Kami berharap Anda dalam keadaan yang sehat walafiat, menikmati suasana hari yang baru dengan beragam aktivitas Anda di hari ini, tentunya juga dengan beragam informasi rangkaian acara yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan tentunya kami berharap Anda yang mendengarkan siaran kami menggunakan audio streaming RR Digital, Anda juga dalam keadaan yang sehat, menikmati hari yang baru dengan beragam tugas karya Anda di hari ini. Selalu bersyukur dan tentunya dengan kerja tim yang Anda punya, Anda miliki, akan menyelesaikan beragam aktivitas Anda di hari ini dengan baik pula. Rangkaian religi pagi akan mengawali kebersamaan kita di pagi ini, khusus untuk umat Kristiani. Kami temani dengan lagu-lagu Kidung Pujian dan juga Renungan Pagi yang akan mengantarkan Anda memulai beragam tugas kerja di hari ini.

0: Baik, pendengar umat Kristiani yang berbahagia, ke ruang dengar Anda kami hadirkan renungan pagi.
1: Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini, tanggal 20 Mei 2026. Dan kita bersyukur karena kasih kemurahan Tuhan selalu dinyatakan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk hari baru ini. Kembali kami Tuhan izinkan ada menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Semua ini karena kemurahan Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami, kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Nabi Obaja pasal 1 ayat 15. Tertulis demikian. Sebab telah dekat

hari Tuhan menimpa segala bangsa. Seperti yang engkau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepadamu. Perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Saudara yang dikasih Tuhan, seorang pria bernama Bruno Cerato, pemilik restoran Anaheim White House di California, Amerika Serikat, secara kontinu memberikan makanan secara gratis kepada anak-anak yang kurang mampu. Selama bertahun-tahun, dia selalu memasak dan menyediakan makanan gratis itu. Tapi suatu kali, restorannya mengalami kebakaran dan tempat usahanya menjadi puing-puing. Tapi dalam kondisi yang demikian, ada begitu banyak orang yang membantu Bruno Cerato untuk membangun kembali restorannya, sehingga dia dapat menjalankan usahanya dan terus memberikan makanan gratis untuk anak-anak yang kurang mampu. Kebaikan yang diperbuat oleh Bruno Cerato mendapatkan balasan kebaikan di saat dia mengalami kesusahan. Apa yang kita lakukan selalu akan ada buahnya. Apa yang kita tanam akan ada tuaiannya di hari depan. Apa yang kita lakukan, yang kita perbuat hari ini, akan ada balasannya di hari yang ke depan. Entah itu perbuatan baik, entah itu perbuatan buruk, selalu akan ada balasannya. Firman Tuhan menyatakan soal hukum tabur tuai, bahwa setiap tindakan yang kita lakukan akan mendapatkan balasan yang setimpal. Kalau kita menabur yang buruk, kita juga akan menuai yang buruk. Kalau kita menabur yang baik, maka kita juga akan menuai yang baik. Dalam Obaja 1 ayat 15 ini tertulis, sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa. Seperti yang engkau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepadamu. Perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Firman Tuhan datang melalui Nabi Obaja, menegur sikap bangsa Edom yang semena-mena dan tidak menolong saudaranya yang dalam kesusahan. Dan teguran ini berlanjut meluas kepada segala bangsa, bahwa akan ada hari Tuhan di mana setiap perbuatan akan dibalaskan. Kita perhatikan di sini dikatakan, seperti yang engkau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepadamu. Perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Ada keadilan yang akan terjadi pada setiap orang pada akhirnya. Keadilan yang sesuai. Ada penghakiman yang akan diterima oleh semua orang atas apa yang telah diperbuat selama ini, sepanjang hidup di bumi ini. Setiap tindakan kita, manusia, punya konsekuensi yang tidak bisa dihindari di hadapan Tuhan. Keangkuhan, kesombongan, kejahatan, dosa-dosa kita, semuanya itu akan dipertanggungjawabkan. Sejalan dengan ayat ini, saudara, dalam Matius 16 ayat 27 tertulis, sebab anak manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Tuhan Yesus adalah hakim yang adil, yang akan membalaskan setiap perbuatan setimpal dan sesuai untuk menegakkan keadilan. Kasih karunia Allah di dalam Kristus bukan merupakan legalisasi buat kita untuk hidup dalam dosa dan kejahatan. Keselamatan yang kita terima dalam Kristus bukan berarti bahwa kita bebas hidup seenaknya. Kita perlu menyadari bahwa sebagai orang-orang yang percaya yang sudah ditebus oleh darah Kristus, kehidupan kita sudah seharusnya sejalan dengan kehendak firman Tuhan, berpadanan dengan kasih karunia-Nya. Kalau kita sungguh mengasihi dan percaya kepada Tuhan Yesus, kita pasti akan menuruti segala perintah firman-Nya. Dan itu sebabnya kita akan mengalami kepastian keselamatan oleh karena anugerah yang menyelamatkan kita dalam kuasa darah-Nya. Anugerah-Nya mengubahkan kita, sehingga kita hidup dalam kebenaran
melakukan yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna di sepanjang umur hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu menolong kami mengerti bahwa sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus, Tuhan menghendaki kami agar kami hidup dalam kebaikan, dalam kebenaran, hidup berkenan di hadapan-Mu, selaras dengan firman-Mu. Kami sadar bahwa setiap perbuatan kami di dunia ini akan mendapatkan balasannya. Segala sesuatu yang kami lakukan harus kami pertanggungjawabkan. Pimpinlah kami selalu Roh Kudus, sehingga hidup kami ada di dalam kebenaran dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Sertai kami agar kami senantiasa berkemenangan. Lawatlah setiap kami Tuhan yang sakit dalam pergumulan. Kiranya kuasa-Mu bekerja di dalam setiap kami. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada pertolongan ajaib yang Tuhan nyatakan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Bersama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Shalom.
2: Salve.
3: Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.
4: Moderasi beragama bukanlah tentang kelemahan iman, apalagi meninggalkan keyakinan. Moderasi beragama adalah tentang memahami, menghargai, dan menghormati perbedaan. Ini tentang sikap berimbang dalam beragama, tidak ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Ini tentang toleransi, di mana kita mengakui hak setiap individu untuk berkeyakinan tanpa paksaan dan tanpa diskriminasi.

0: Ih, macam malas datang ke pasar. Mau belanja baru, bau sekali kak.
1: Ih, sama lah sekali. Masa yang lain sudah dapat air bersih, su masuk di dompu rumah baru. Ketong ini belum lagi kak.
0: Yang punya keluhan tadi itu saya. Kenapa kau ikut-ikutan kak?
1: Sa punya masalah ini juga penting. Bukan kau punya masalah saja.
2: Kam dua lagi ribut apa ini? Kam dua dengar Apapun masalah, keluhan, atau informasi itu, kam dua bisa sampaikan di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Ya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan keluhan, masalah, dan informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Kaimana dengan Warta Berita Daerah edisi Kamis 21 Mei 2026. Sari berita, Harkitnas 2026, momentum bangkit jaga generasi bangsa diperingati di Kaimana. Bersama saya Meike Manufandu, inilah berita selengkapnya. Upacara Hari Kebangkitan Nasional ke-118 dengan tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara diharapkan menjadi momentum refleksi nasional agar masyarakat terus menjaga persatuan, memperkuat kemandirian bangsa, serta membangun sumber daya manusia unggul menghadapi tantangan global. Laporan Jack Owen.
1: Saudara, pemerintah Kabupaten Kaimana menggelar upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas ke-118 di halaman kantor Bupati Kaimana Rabu 20 Mei 2026 kemarin dengan mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Tema tersebut menjadi ajakan memperkuat persatuan sekaligus menjaga generasi muda di tengah arus transformasi digital. Upacara berlangsung khidmat dan penuh semangat nasionalisme. Kegiatan dipimpin Komandan Kodim 1804 Kaimana, Letnan Kolonel Infantri M. Sulistyo Nugroho, serta dihadiri jajaran organisasi perangkat daerah TNI Polri dan aparatur sipil negara yang mengenakan seragam Korpri. Dalam amanatnya, Dandim membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Meutia Vidya Hafif, yang menegaskan bahwa semangat kebangkitan nasional sejak lahirnya Budi Utomo pada 1908 harus terus dihidupkan sesuai perkembangan zaman. Menurutnya, tantangan bangsa saat ini tidak hanya menjaga kedaulatan wilayah, tetapi juga kedaulatan informasi dan ruangan digital. Karena itu, perlindungan generasi muda menjadi fokus penting pembangunan nasional. Dalam sambutannya juga disampaikan sejumlah program strategis nasional di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Program makan bergizi gratis, pembangunan sekolah rakyat dan sekolah Garuda, serta layanan cek kesehatan gratis bagi masyarakat. Pemerintah lanjutnya turut memperkuat perlindungan anak di ruang digital melalui penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah membatasi akses anak di bawah usia 16 tahun terhadap media sosial dan platform digital berisiko tinggi sejak 28 Maret 2026 sebagai langkah menciptakan ruang digital yang sehat dan aman bagi generasi penerus bangsa. Menteri Komdigi juga mengajak seluruh elemen masyarakat, akademisi, praktisi, tokoh masyarakat hingga generasi muda untuk kembali menyalakan semangat kebangkitan nasional melalui peningkatan literasi digital, solidaritas sosial, serta pembangunan yang berorientasi pada kemajuan bersama. Dandim 1804 Kaimana menambahkan, peringatan Harkitnas tahun ini menjadi momentum refleksi nasional agar masyarakat terus menjaga persatuan, memperkuat kemandirian bangsa, serta membangun sumber daya manusia unggul menghadapi tantangan global. Usai pelaksanaan upacara, seluruh peserta melanjutkan rangkaian kegiatan dengan ziarah dan penaburan bunga di Taman Makam Pahlawan sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia.
0: Kepala Inspektorat Kabupaten Kaimana Freddy Erzaluku menilai pelaksanaan bimbingan teknis pendamping program khusus Samisaka yang berlangsung memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman teknis sekaligus memperkuat tanggung jawab pendamping kampung dalam pelaksanaan program 1 miliar 1 kampung. Ia menegaskan bahwa Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2026 telah mengatur secara jelas sistem pengawasan berjenjang yang wajib dipahami seluruh pendamping. Di mana pendamping kampung diharapkan menjadi ujung tombak mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan program di lapangan. Keberhasilan program pembangunan kampung menurutnya sangat bergantung pada kualitas kerja pendamping, tidak hanya sebatas administrasi, tetapi juga memastikan kegiatan berjalan sesuai aturan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu melalui BIMTEK ini diharapkan para pendamping memiliki pemahaman yang sama mengenai tata kelola program, menjaga integritas kerja, serta mampu menjalankan fungsi pengawasan secara profesional. Inspektorat Kabupaten Kaimana berharap hasil BIMTEK pendamping program Samisaka dapat meningkatkan kualitas pendampingan kampung, memperkuat akuntabilitas penggunaan anggaran sekaligus menjadi bagian dari edukasi pembangunan yang transparan dan berkelanjutan bagi masyarakat. Pemda Kaimana masih membuka penerimaan bantuan modal usaha bagi orang asli Papua. Kembali laporan Jack Owen.
1: Saudara, pemerintah Kabupaten Kaimana terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya orang asli Papua OAP melalui program bantuan modal usaha yang dibiayai dari Anggaran Otonomi Khusus atau WOSUS. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kaimana Baren Tumana kepada RRI di ruang kerjanya membenarkan bahwa program bantuan usaha tersebut masih berjalan dan terbuka bagi pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah. Menurutnya, pihak dinas saat ini masih menerima proposal pengajuan bantuan modal usaha dari masyarakat. Setiap proposal yang masuk akan melalui tahapan verifikasi sebelum ditetapkan sebagai penerima bantuan. Ia menjelaskan bantuan modal usaha sementara ini bersumber dari dana otsus yang secara kebijakan diperuntukkan bagi masyarakat asli Papua. Namun, pemerintah daerah juga tengah mengkaji kemungkinan penggunaan anggaran lain agar cakupan penerimaan dapat diperluas. Besaran bantuan modal usaha mengacu pada peraturan bupati sebelumnya. Untuk kategori usaha mikro, bantuan berkisar Rp2,5 juta, sedangkan usaha yang lebih berkembang dapat menerima bantuan antara Rp5 juta hingga Rp10 juta disesuaikan dengan kebutuhan dan hasil verifikasi lapangan oleh pihaknya. Adapun beberapa persyaratan pengajuan dikatakan meliputi kepemilikan izin usaha, surat keterangan RT atau lurah terkait keberadaan usaha, fotokopi KTP, dan alokasi usaha, serta rincian kebutuhan modal yang diajukan. Baren Tumana menambahkan jumlah proposal yang diajukan masyarakat masih terus direkap karena setiap hari terdapat permohonan baru dari pelaku usaha yang adalah orang asli Papua. Ia berharap bantuan modal usaha yang diberikan benar-benar dimanfaatkan untuk pengembangan usaha sehingga mampu meningkatkan perekonomian keluarga dan masyarakat secara berkelanjutan. Menurutnya, laporan pertanggungjawaban tersebut menjadi dasar evaluasi pemerintah daerah dan membuka peluang bagi pelaku usaha untuk kembali diusulkan sebagai penerima bantuan pada tahun berikutnya. Program bantuan modal usaha ini diharapkan menjadi stimulus ekonomi daerah sekaligus mendorong pertumbuhan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat Papua di Kabupaten Kaimana.

Demikian penyampaian Warta Berita Daerah untuk pagi ini. Informasi selengkapnya pendengar, Anda boleh ikuti di laman resmi rri.go.id.

0: Ih, macam malas datang ke pasar. Mau belanja baru, bau sekali kak.
1: Ih, sama lah sekali. Masa yang lain sudah dapat air bersih, sumasuk di dompet rumah baru. Ketong ini belum lagi kak.
0: Yang punya keluhan tadi itu saya. Kenapa kok ikut-ikutan kak?
1: Saya punya masalah ini juga penting. Bukan kok masalah saja.
2: Kam dua lagi ribut apa ini? Kam dua dengar . Apapun masalah, keluhan, atau informasi itu, kam dua bisa sampaikan di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Ya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan keluhan, masalah, dan informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: kesehatan mental, juga sebagai penghasil makanan dan obat, serta penopang berbagai sendi kehidupan.
1: Menurut saya, pohon bagi kehidupan kita itu sangat penting ya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Manfaat secara langsung yaitu memberikan kita keindahan dan kenyamanan. Dan pohon juga dapat menghasilkan bahan-bahan berupa kayu, daun, bunga, dan buah. Untuk manfaat secara tidak langsung, yaitu sebagai pembersih udara yang sangat efektif, menjaga kelangsungan pemeliharaan fungsi lingkungan, beserta flora dan fauna yang ada.
2: Yuk menanam pohon. Menanam satu pohon, kita turut berkontribusi positif untuk menghijaukan bumi kita.

0: Perahu Kajang dari Kaimana memiliki filosofi tentang bagaimana membangun Kabupaten Kaimana. Perahu Kajang merupakan salah satu ikon Kabupaten Kaimana dan terdapat di Taman Kota Kaimana. Perahu Kajang merupakan alat transportasi tradisional yang berbentuk seperti rumah dan pernah digunakan oleh masyarakat di sekitar Sungai Musi sebagai tempat tinggal.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Shalom.
3: Salve.
4: Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
0: Moderasi beragama bukanlah tentang kelemahan iman, apalagi meninggalkan keyakinan. Moderasi beragama adalah tentang memahami, menghargai, dan menghormati perbedaan. Ini tentang sikap berimbang dalam beragama, tidak ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Ini tentang toleransi, di mana kita mengakui hak setiap individu untuk berkeyakinan tanpa paksaan dan tanpa diskriminasi.

21 menit berlalu dari pukul 6 waktu Indonesia Timur. Pendengar, mewarnai ruang dengar Anda di perjalanan pagi ini. Ya, informasi seputar Papua Barat ya, saya hadirkan untuk Anda. Diawali dari Kabupaten Fakfak, Uskup Bernardus Bovitus Baru mengajak masyarakat Maibrat untuk mewaspadai berbagai bentuk penipuan digital serta tetap menjaga persatuan dan tanah adat di tengah perkembangan zaman. Pesan itu disampaikan Usup saat memimpin misa bersama keluarga besar Maibrat di Aula Lingkungan Sina Kompleks Kampung Pasir Kabupaten Fakfak Rabu kemarin 20 Mei 2026. Dalam khutbahnya, Uskup Bernardus mengatakan tantangan kehidupan saat ini tidak hanya datang dalam bentuk kekerasan fisik, tetapi juga melalui media sosial dan dunia digital. Berbagai bentuk kejahatan digital, termasuk penipuan melalui telepon genggam dan media sosial, perlu diwaspadai masyarakat, dan ia mencontohkan modus penipuan yang menawarkan keuntungan besar dalam waktu singkat, hingga praktik manipulasi identitas di media sosial yang kerap memakan korban. Karena itu ia meminta masyarakat lebih bijak menggunakan teknologi dan tidak mudah percaya terhadap informasi maupun tawaran yang beredar di dunia maya. Selain menyoroti persoalan digital, Bernardus juga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan masyarakat adat Maibrat meski berada di wilayah administrasi yang berbeda. Ia menilai masyarakat adat perlu memahami sejarah marga, hak ulayat, serta wilayah adat masing-masing agar tidak mudah kehilangan tanah warisan akibat kepentingan ekonomi sesaat. Menurutnya, perlindungan terhadap tanah adat harus diperkuat melalui aturan hukum dan lembaga resmi masyarakat adat agar keberadaan hutan, gunung, sungai, dan tempat sakral tetap terjaga. Pendengar, informasi selengkapnya, Anda boleh baca di laman resmi rri.go.id.

Sahabat muda, tahukah kamu, dunia maya memang menghubungkan, tapi tanpa bijak ia bisa menjauhkan. Terlalu sering terpapar komentar pedas bisa melukai hati. Terlalu banyak melihat kesempurnaan palsu bisa membuat kita merasa kurang. Terlalu lama menatap layar bisa menjauhkan kita dari dunia nyata dan orang-orang terkasih. Ingatlah, kebahagiaan sejati tidak selalu terpancar di lini masa. Dunia nyata menawarkan pelukan hangat, tawa riuh, dan keindahan yang tak terfilter. Bijaklah dalam berselancar, jaga kesehatan mentalmu, jalin hubungan yang nyata.

0: cuci tangan dulu baru makan. Jesus lapar ini. Kau mau perut sakit kah? Tadi main bola baru. Ih, terlalu lama mu. Mari sini saya ajar kau cara cuci tangan yang benar.
1: 6 langkah mencuci tangan yang baik dan benar. 1. Tuangkan sabun pada tangan yang telah dibasahi, kemudian gosok dan usap kedua telapak tangan dengan arah memutar. 2. Jangan lupa menggosok kedua punggung tangan secara bergantian. 3. Bersihkan sela-sela jari tangan dengan menggosok. 4. Kunci ujung jari kedua tangan untuk membersihkan. 5. Bersihkan kedua ibu jari dengan menggosok dan memutar secara bergantian. 6. Letakkan ujung jari di atas telapak tangan, lalu gosok perlahan, bilas kedua telapak tangan, dan keringkan.
0: Nah, bersih toh. Selamat makan, Yansin.
2: Selamat makan, Seren.

Tips mengatasi Monday Blues dengan langkah sederhana. Pendengar, banyak orang sering merasakan fenomena psikologi yang dikenal dengan istilah Monday Blues atau Sindrom Senin. Hal ini terjadi ketika seseorang merasa tidak bersemangat, lesu, dan enggan untuk kembali menjalani rutinitas setelah liburan akhir pekan. Biasanya, fenomena ini dialami oleh pekerja atau pelajar yang merasa belum siap untuk kembali ke aktivitas sehari-hari mereka. Berikut ini adalah beberapa cara efektif untuk mengatasi Monday Blues. Yang pertama, istirahat yang cukup di hari Minggu. Pendengar, meski akhir pekan biasanya identik dengan bersenang-senang, penting untuk tetap mengatur waktu agar bisa beristirahat dengan cukup. Tidur lebih awal di hari Minggu dapat membantu tubuh merasa segar di pagi hari Senin. Hal ini akan membuat kamu lebih bersemangat untuk memulai aktivitas di hari pertama dalam minggu ini. Yang kedua, pilih pakaian yang menyenangkan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa memilih pakaian untuk keesokan harinya dapat meningkatkan suasana hati. Cobalah mengenakan pakaian baru atau memadukan dengan aksesoris favoritmu. Dengan demikian, bukan hanya penampilan yang berubah, tetapi juga mood kamu di hari Senin akan menjadi lebih positif. Yang ketiga, makan coklat di pagi hari. Pendengar, coklat dikenal dapat meningkatkan produksi serotonin, hormon yang berperan dalam perasaan bahagia. Konsumsi coklat di pagi hari dapat meningkatkan endorfin dalam tubuh, sehingga kamu merasa lebih rileks dan siap menghadapi hari Senin. Secangkir coklat panas yang disertai roti coklat mungkin bisa menjadi pilihan yang tepat untuk memulai hari Anda. Yang keempat, yaitu mandi air dingin. Pendengar, rasa malas untuk mandi di pagi hari bisa diatasi dengan mandi menggunakan air dingin. Mandi air dingin terbukti lebih bermanfaat dalam menyegarkan tubuh dan mempersiapkannya untuk beraktivitas. Sensasi segar ini bisa menghilangkan rasa malas dan membuat tubuh Anda lebih bertenaga. Intinya, jangan biarkan perasaan negatif tentang Senin menguasai pikiran Anda. Dengan sedikit persiapan dan pola pikir yang positif, kamu bisa membuat Senin terasa lebih ringan dan penuh semangat.

Tahukah Anda, investasi bukan hanya tentang angka-angka dan keuntungan finansial semata. Investasi adalah tentang membangun masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang. Dengan berinvestasi, kita turut serta dalam menggerakkan roda perekonomian bangsa, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi. Mari kita mulai berinvestasi sejak dini, sesuai dengan kemampuan dan tujuan keuangan masing-masing. Ada banyak pilihan investasi yang tersedia, mulai dari pasar modal, properti, hingga usaha kecil dan menengah. Jangan biarkan ketakutan atau ketidaktahuan menghalangi langkah kita. Ingatlah, setiap rupiah yang kita investasikan adalah langkah kecil menuju masa depan yang lebih cerah. Investasi cerdas, masa depan berkualitas. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

Tahukah kamu, setiap harinya bumi kita semakin panas, udara semakin tercemar, dan hutan semakin menghilang. Tapi masih ada harapan. Semua dimulai dari hal kecil. Ya, dari kamu. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Kurangi penggunaan plastik. Tanam pohon, hijaukan bumi, dimulai dari diri sendiri. Bumi sehat, kita kuat. Karena satu langkah kecilmu memberikan dampak besar untuk bumi. Go Green, bukan sekedar slogan. Ini aksi nyata untuk masa depan yang lebih baik. Go Green, hidup sehat, bumi selamat.

Esensi Buku Pro 1 Kalimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia. Esensi Buku Pro 1 Kalimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia. Buku Embun Kerinduan karya Rai Wilmina mengangkat tema tentang cinta, kerinduan, dan perjalanan hidup yang penuh tantangan. Esensi dari buku ini terletak pada kisah romantis yang dilengkapi dengan nuansa perasaan yang mendalam dan konflik batin yang kompleks. Cerita ini menggambarkan bagaimana kerinduan yang mendalam terhadap seseorang atau sesuatu bisa menjadi kekuatan yang besar yang mendorong individu untuk mencari arti sejati dari hidup dan cinta. Dalam novel ini, pembaca diajak untuk merasakan perasaan seseorang yang terjebak antara kenangan indah dan harapan yang belum terwujud. Tokoh utama menghadapi dilema antara masa lalu yang penuh kenangan dan masa depan yang penuh ketidakpastian. Menjadi perjalanan batin mereka sangat emosional. Esensi buku ini juga menyampaikan pesan tentang bagaimana kerinduan dan cinta yang tulus bisa memberi kekuatan dalam mengatasi cobaan hidup, dan bagaimana setiap individu berusaha menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri serta melalui proses panjang penyembuhan hati. Secara keseluruhan, Embun Kerinduan mengajarkan bahwa cinta dan kerinduan dapat menjadi kekuatan yang mengubah hidup seseorang, serta memberikan pemahaman tentang pentingnya berjuang untuk menemukan kebahagiaan dan kedamaian batin, meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi. Demikian esensi buku Embun Kerinduan karya Rai Wilmina. Esensi Buku Pro 1 Kalimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

Kisah inspiratif dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara yang lahir dengan nama Raden Mas Suwardi Surjaningrat adalah sosok pahlawan nasional yang gigih berjuang untuk pendidikan Indonesia. Meskipun berasal dari keluarga bangsawan, ia tidak pernah membatasi dirinya untuk memperjuangkan hak pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, akses pendidikan sangat terbatas bagi masyarakat pribumi. Namun, Ki Hajar Dewantara dengan berani mengkritik kebijakan pemerintah kolonial yang dianggapnya diskriminatif melalui tulisan-tulisannya yang tajam. Akibatnya, ia diasingkan ke Belanda. Pengasingan tidak mematahkan semangatnya, justru ia memanfaatkan kesempatan itu untuk mempelajari sistem pendidikan Eropa yang modern. Sekembalinya ke Indonesia, ia mendirikan perguruan Taman Siswa pada tahun 1922, sebuah lembaga pendidikan yang berlandaskan pada semangat nasionalisme dan kemandirian. Ki Hajar Dewantara juga mencetuskan semboyan pendidikan yang sangat terkenal, yaitu Ingarsa Sung Tulada di depan memberi teladan, Ing Madya Mangun Karsa di tengah membangun kemauan, Tutwuri Handayani di belakang memberi dorongan. Semboyan ini menjadi pedoman penting dalam pendidikan di Indonesia hingga saat ini. Ki Hajar Dewantara mengajarkan kita tentang pentingnya semangat juang, kemandirian, dan pengabdian dalam memperjuangkan hak pendidikan bagi semua orang. Ia adalah contoh nyata bahwa pendidikan adalah kunci untuk memajukan bangsa.

0: Lihat orang yang sana itu.
1: Kok bisa ya dia kerja di sini?
2: Ade, gak boleh gitu ya. Kita harus saling menghargai apapun keadaan orang di sekitar kita.
0: Ketika kita menghormati, kita bukan hanya membuka pintu bagi mereka, tetapi juga membuka hati kita. Kita membangun masyarakat yang lebih kuat, lebih adil, dan lebih manusiawi. Mari kita jadikan empati sebagai jembatan dan toleransi sebagai fondasi. Semua setara, semua berharga.

0: tips menjaga kesehatan fisik dengan mudah. Pendengar, menjaga kesehatan fisik adalah aspek penting untuk meningkatkan kualitas hidup. Dengan gaya hidup yang sehat, kita dapat mencegah berbagai penyakit dan meningkatkan kebugaran tubuh. Dikutip dari rri.co.id, berikut adalah beberapa cara mudah yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga kesehatan fisik. Pertama, penting untuk menerapkan pola makan yang seimbang. Konsumsi makanan bergizi seperti sayuran, buah-buahan, biji-bijian, serta protein sehat sangat dianjurkan. Hindari makanan olahan yang tinggi gula dan lemak jenuh. Menjaga hidrasi dengan cukup, mengonsumsi air juga tidak kalah penting. Usahakan untuk minum minimal 8 gelas air sehari agar tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Kedua, rutin berolahraga merupakan langkah kunci dalam menjaga kesehatan fisik. Aktivitas fisik tidak harus selalu berat, cukup dengan berjalan kaki, bersepeda, atau melakukan yoga secara teratur sudah dapat memberikan manfaat yang signifikan. Ketiga, tidur yang cukup.
1: Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saya katakan di sini, Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan pemerintah akan memperkuat aturan devisa hasil ekspor atau DHE untuk menjaga stabilitas pasar keuangan nasional. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya.
5: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8 hingga 6,5%. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Untuk mendukung stabilitas pasar keuangan domestik, pemerintah merevisi aturan devisa hasil ekspor atau DHE sektor sumber daya alam yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Melalui regulasi tersebut, eksportir sektor sumber daya alam wajib merepatriasi devisa hasil ekspor 100% ke sistem keuangan Indonesia. Pemerintah juga mewajibkan penempatan devisa hasil ekspor melalui bank-bank himbara sesuai ketentuan retensi yang telah ditetapkan.
4: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya alam ini wajib dilakukan melalui bank-bank himbara. Nah, batas konversi daripada devisa hasil ekspor falas ke rupiah dari 100% diturunkan menjadi maksimal 50%.
5: Selain penataan devisa, pemerintah juga menyiapkan penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui badan usaha milik negara, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan keberadaan BUMN tersebut difokuskan untuk meningkatkan transparansi transaksi perdagangan luar negeri. Pola tersebut diterapkan sebagai upaya meningkatkan pengawasan terhadap ketidaksesuaian nilai komoditas ekspor yang selama ini terjadi dalam perdagangan sumber daya alam.
6: Oleh sebab itu, dalam rangka kita menyempurnakan, memperbaiki baik secara terbuka dengan menjunjung governance, good governance yang tinggi, kita mulai pada bulan Juni ini sampai dengan bulan Desember, kami dalam sepatutnya menyampaikan bahwa semua transaksi yang bertujuan dan ekspor sifatnya hanya pelaporan terlebih dahulu.
5: Langkah penguatan tata kelola ini akan difokuskan pada 3 komoditas dengan kontribusi ekspor terbesar, yakni batu bara sebesar 8,65%, kelapa sawit atau CPO sebesar 8,63%, serta ferroalloy sebesar 5,82%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 50 basis poin sehingga pada Mei 2026 naik menjadi 5,25%. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
7: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25%.
8: suku bunga. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio beserta seluruh deputinya mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernur BI berupa kenaikan suku bunga atau BI rate. Kenaikannya tidak tanggung-tanggung, langsung 50 basis point sehingga BI rate yang semula di level 4,75% bulan ini naik menjadi 5,25%. Begitu pula suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 50 basis point sehingga suku bunga fasilitas deposit menjadi 4,25% dan suku bunga fasilitas pinjaman menjadi 6%. Keputusan ini, kata Gubernur Bank Indonesia, untuk memperkuat upaya stabilisasi nilai tukar rupiah serta untuk menjaga laju inflasi dalam kisaran 2,5 plus minus 1% di tahun 2026 dan 2027.
7: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% yang ditetapkan pemerintah.
8: Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar keuangan. Salah satunya adalah Ibrahim Aswaibi. Menurut Ibrahim, keputusan BI menaikkan suku bunga hingga 50 basis point menunjukkan keseriusan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.
9: Ini mengindikasikan bahwa Bank Indonesia benar-benar serius untuk menstabilkan mata uang rupiah. Nah, di sisi lain pun juga sebelumnya, Prabowo pun juga memberikan pidato pemaparan tentang ekonomi tahun 2027 yang cukup bagus. Untuk mata uang rupiahnya pun juga dipatok 16.800 sampai 17.500.
8: Keputusan BI menaikkan suku bunga menjadi 5,25% di bulan ini mendapat respon positif pasar. Nilai tukar rupiah ditutup menguat sebesar 52 poin atau 0,29% ke posisi 17.653 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Indonesia mengutuk keras kepada militer Israel yang telah menangkap relawan kemanusiaan asal Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
10: Tadi saya ditanya oleh rekan-rekan wartawan ya secara
11: pemerintah Indonesia menyampaikan ada 9 warga negara Indonesia yang merupakan anggota Global Peace Convoy Indonesia tergabung dalam misi kemanusiaan internasional Global Sumut Flotilla 2.0. Dari 9 WNI, 5 orang WNI dilaporkan telah ditangkap militer Israel dan 4 orang lainnya masih berada di dalam kapal berbeda di sekitar perairan Siprus dengan situasi rawan karena berpotensi ditangkap militer Israel. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mendesak agar militer Israel membebaskan warga negara Indonesia termasuk relawan lainnya. Penegasan Dudung disampaikan pada wartawan di kantornya di Jakarta.
10: Tentunya Kementerian Luar Negeri mengutuk keras tindakan militer Israel yang mencegat sejumlah kapal dan menangkap relawan warga negara Indonesia yang tergabung dalam rombongan misi kemanusiaan internasional atau Global Summit Flotilla ya. Indonesia juga telah bergabung dengan 9 negara lainnya yaitu Turki, Bangladesh, Brazil, Kolombia, Yordania, Libya, Maladewa, Pakistan dan Spanyol dalam suatu pernyataan bersama yang mengutuk keras serangan Israel ke GSF. Pemerintah Indonesia mendesak Israel untuk segera melepaskan seluruh kapal dan awak misi kemanusiaan internasional yang ditahan serta menjamin kelanjutan penyaluran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina secara hukum humaniter.
11: Adapun WNI yang ditangkap diantaranya adalah 2 jurnalis Republika bernama Bambang Noroyono dan Todi Badai. Wakil pemimpin redaksi Republika, Steffi Maradona mengatakan 2 jurnalis diyakini ditangkap militer Israel ketika video meminta pertolongan beredar di media sosial. Di dalam protap, video dibuat dalam situasi

0: pelayaran kemanusiaan Global Sumur Foto ini memang itu dikirim bila sudah benar-benar ada tentara Israel mendekat ke kapal atau sudah naik ke kapal. Oh, jadi kita, dan okay, itu sudah dikasih ke kita juga. Oh, jadi kita tahu bahwa begitu video ini dikirim, berarti situasinya sudah seperti ini.
1: Pemerintah Indonesia terus berkoordinasi dengan perwakilan di sejumlah negara, termasuk menyiapkan surat perjalanan laksana paspor SPLP jika paspor mereka disita. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Dinas Pertanian Kota Denpasar melakukan pengecekan kesehatan hewan kurban di sejumlah sentra penjualan hewan kurban untuk memastikan hewan kurban yang dijual dalam kondisi sehat. Dayu Friska melaporkan selengkapnya.
3: Kondisi kesehatan kambing kurbannya rata-rata hampir semua dalam keadaan sehat. Ya, kita sudah melakukan pemeriksaan.
4: Dinas Pertanian Kota Denpasar mulai mengintensifkan pemeriksaan kesehatan hewan kurban menyambut Hari Raya Idul Adha pada 27 Mei 2026 mendatang. Pemeriksaan dilakukan di sentra-sentra penjualan hewan kurban yang tersebar di 4 kecamatan di Kota Denpasar. Salah satu wilayah yang disasar dalam pemeriksaan tersebut yakni di Jalan Maruti, kawasan Kampung Jawa Denpasar. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kota Denpasar, Nimade Suparmi mengungkapkan, berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan terhadap sejumlah hewan kurban, khususnya kambing di lokasi tersebut dalam kondisi sehat. Meski demikian, ia turut memberikan tips bagi warga untuk memilih hewan kurban menjelang hari raya. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan hewan kurban sehat dan layak.
3: Kita lihat fisiknya ya, kondisi fisik kambing. Aktif, ya. Jadi tidak lesu, tidak lemah, ya. Sudah mengerti. Kemudian matanya tidak ada leleran di matanya itu, kemudian di hidungnya itu, mukosa hidungnya itu tidak kering. Jadi ada basah, ya. Ada kenten. Jadi kalau kering itu kita curigai biasanya itu dalam kondisi demam atau mengalami gangguan kesehatan, ya. Jadi itu perlu diperiksa lebih lanjut.
4: Dalam pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini, pihaknya turut melibatkan 19 petugas kesehatan hewan yang diterjunkan di 4 kecamatan. Sementara salah satu penjual kambing, Alda Damayanti, mengaku pada Idul Adha tahun ini stok kambing sebanyak 150 ekor yang didatangkan dari Desa Goblek Singaraja. Ia juga memastikan ternaknya dalam kondisi sehat dengan melakukan pengamatan fisik hingga pemberian makanan yang tepat.
5: Yang penting dia tidak sakit aja, terus matanya kita kan dilihat dari kesehatan matanya, terus dia hidungnya tidak meler juga gitu. Kalau untuk makanannya sih daun Singapura biasanya, terus ada rambanan gitu.
4: Damayanti mengaku ketersediaan kambing di peternak aman, tidak ada kelangkaan hewan kurban. Saat ini dari 150 stok kambing yang disiagakan, baru terjual 25 ekor dibeli dari berbagai wilayah Bali. Permintaan biasanya terjadi mulai dari seminggu menjelang hari raya. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
2: Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri meluncurkan program Satu Guru Satu Anak Tidak Sekolah sebagai langkah konkret untuk menekan angka anak putus sekolah. Heri Susanto melaporkan selengkapnya.
6: Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri meluncurkan program Satu Guru Satu ATS atau Anak Tidak Sekolah sebagai langkah konkret untuk menekan angka anak putus sekolah. Program tersebut mulai dijalankan pada Mei 2026 dengan melibatkan guru dari berbagai jenjang pendidikan serta dukungan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM di tingkat kecamatan. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, dan Pemuda Olahraga Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Abdul Khalik jelaskan, para guru juga ditekankan mendatangi keluarga yang berpotensi ATS. Dengan upaya tersebut diharapkan dapat menekan jumlah anak tidak sekolah di Kabupaten Kediri, sehingga setiap tahunnya jumlahnya semakin berkurang.
7: Untuk ATS, di bulan Mei ini Dinas Pendidikan sudah meluncurkan program Satu Guru Mencari Satu ATS. Nah, untuk bulan Juni-Juli nanti, teman-teman guru juga masih dilibatkan untuk mendatangi keluarga-keluarga yang berpotensi untuk ATS. Nah, diharapkan angka ATS di Kabupaten Kediri betul-betul bisa ditekan semaksimal mungkin.
6: Sementara Guntur Silasukma, penilik pendidikan nonformal Kecamatan Pare dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri berharap PKBM dapat aktif dalam mendukung menurunkan angka anak tidak sekolah. Karena PKBM merupakan lembaga pendidikan non-formal di masyarakat yang menyediakan program pendidikan kesetaraan.

0: kendaraan, yaitu paket A, B, dan C, serta pelatihan keterampilan untuk membantu masyarakat meningkatkan potensi diri.
1: Harapannya teman-teman BKPM semakin intens untuk berkoordinasi dengan IT desa, dengan kecamatan. Insya Allah kami sudah programkan di Kecamatan Pari sendiri untuk teman-teman di guru khususnya non-formal minimal membawa satu ATS setiap guru. Seperti BBB, anak belum pernah bersekolah sama sekali, ternyata ketika kita pantau di lapangan, ternyata rata-rata didominasi oleh anak-anak disabilitas.
0: Abdul Khalik menambahkan program Satu Guru Satu ATS bertujuan agar setiap guru memiliki tanggung jawab sosial dengan mendampingi minimal satu anak yang tidak bersekolah agar dapat kembali memperoleh layanan pendidikan baik melalui sekolah formal maupun jalur pendidikan kesetaraan. Heri Susanto melaporkan.
2: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Badan POM Makassar menyelenggarakan forum diskusi publik untuk menghadirkan pelayanan publik yang merata dan maksimal. Kiswanti Ruslia melaporkan selengkapnya.
3: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM Makassar menggelar forum diskusi publik dengan tema kolaborasi publik untuk pelayanan prima, wujudkan BPOM menjulang, membumi, dan mengakar yang berlangsung di kantor BBPOM Makassar. Kepala BBPOM Makassar Yosef Dwi Irwan Prakasa mengatakan kegiatan ini untuk memperoleh pemahaman, masukan, hingga solusi antara Balai Besar POM di Makassar sebagai penyelenggara pelayanan dan masyarakat sebagai pengguna layanan. Di sisi lain, ia berharap ke depan berbagai masukan yang ada dapat membantu pelayanan di BBPOM Makassar untuk bisa lebih baik, inklusif, dan maksimal.
4: Ya, tentunya FKP ini merupakan amanat dari Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, di mana bahwa penyelenggara pelayanan publik harus melibatkan peran serta masyarakat. Tentunya bahwa kegiatan ini menjadi jembatan dialog dua arah antara pemberi layanan dengan pengguna layanan. Memastikan bahwa layanan publik di Balai Besar POM di Makassar sekaitan dengan layanan perizinan, layanan informasi dan pengaduan, kemudian juga layanan pengujian adalah ini sudah sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Tentunya makanya kita berharap adanya masukan-masukan untuk memastikan layanan publik Balai Besar POM di Makassar itu semakin lebih baik, semakin berkualitas, semakin cepat, inklusif dan tidak diskriminatif, demikian.
3: Sementara itu, Asisten Ombudsman Sulawesi Selatan Indri Swini memberikan sejumlah masukan, diantaranya memperbaiki penulisan jadwal pelayanan agar lebih mudah dipahami masyarakat hingga transparansi biaya.
5: Sebenarnya semua saran tadi yang telah diberikan dalam rangka penyempurnaan SK standar pelayanan agar ke depan layanan publik oleh BBPOM kepada masyarakat itu dapat lebih berkualitas, transparan, dan akuntabel.
3: Adapun kegiatan ini dihadiri oleh Akademisi Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin Makassar, Pertuni Sulawesi Selatan, YLKI Sulawesi Selatan, PD Ikatan Apoteker Indonesia Sulawesi Selatan, Al-Barokah, dan pelaku usaha.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nah, kali ini kita bakal bahas negara kecil yang bahkan jumlah penduduknya itu lebih dikit daripada Jakarta, tapi bisa tembus ke final Piala Dunia. Tim kotak merah putih, yaitu Kroasia. Negara yang jumlah penduduknya hanya sekitar 4 juta penduduk ini sukses menembus final Piala Dunia pada tahun 2018 lalu. Walaupun harus kalah dari timnas Prancis, namun perjalanan mereka ini sesuatu yang luar biasa. Negara pecahan Yugoslavia ini terkenal dengan permainannya yang build up dari bawah dengan pelan, santai, lalu tiba-tiba melakukan transisi cepat dari sisi sayap dan langsung menuju inti permainan lawan. Dengan dikomandoi oleh Luka Modric, yang pada tahun ini sudah berumur 40 tahun, mereka tetap menjadi salah satu negara underdog yang tidak diunggulkan namun bisa saja menjadi giant killer. Kita tahu di perjalanan mereka di Piala Dunia 2018 lalu, sukses menembus final Piala Dunia, dan bahkan Luka Modric itu pada 2018 menyabet gelar Ballon d'Or yang mengalahkan hegemoni dari Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi. Berdasarkan data di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, rata-rata mereka berlari kurang lebih 110 km per game. Ini menandakan bahwa tim ini merupakan tim yang sangat bekerja keras. Kalau ibarat kata itu, Kroasia ini kayak teman kita yang di kelas yang pendiam, gak ada kegiatan apa-apa, tiba-tiba bisa jadi juara kelas. Kira-kira bisa gak ya mereka tembus lagi ke final Piala Dunia dengan komando oleh Luka Modric?
2: Assalamualaikum Pak Haji.
3: Waalaikumsalam Bu Haja.
4: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statutes tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.
2: menjadi rejeki yang dijemput tiap pagi. Yang dianugerahkan oleh Yang Kuasa. Harus selalu disyukuri. Welas asih, cinta kasih, apapun sukumu, agamamu, warna kulitmu, kita semua bersaudara.
5: Indonesia adalah rumah keberagaman kita.
6: Tiga, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi. Warta Nusantara.
7: Ratusan pejabat eselon 3 dan 4 di lingkungan pemerintahan Kabupaten Biak Numfor dilantik. Berikut laporan selengkapnya Roni Lololuan.
8: Bupati Kabupaten Biak Numfor Markus Octavianus Mansnimra resmi melantik sebanyak 183 pejabat eselon 3 dan 4 baik administrator, pengawas maupun jabatan fungsional guru bertempat di KSL Biak pada 20 Mei 2026 upaya memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong percepatan pembangunan daerah. Bupati Markus Mansnimra dalam sambutannya mengatakan pelantikan ini bukan suatu kebetulan atau perencanaan yang dilakukan secara dadakan, melainkan melalui sebuah proses panjang disesuaikan berbagai regulasi yang menjadi panglima bagi aparatur sipil negara. Dikatakan pelantikan ini dilakukan bukan berdasarkan pertimbangan politik atau hubungan kekeluargaan, namun benar-benar mengacu pada aturan yang berlaku demi melindungi nasib seluruh aparatur sipil negara agar ke depan tertib dalam mengurus administrasi kenaikan pangkat. Ia menegaskan ASN junior sebagai penerus tongkat estafet pemerintahan ke depan hendaknya memahami aturan perundang-undangan dan berbagai regulasi yang berlaku sehingga setiap proses administrasi bahkan pelantikan dan mutasi tidak menimbulkan polemik.
9: Sebagai ASN harus memahami aturan. Panglima kita adalah peraturan perundang-undangan dan berbagai regulasi yang berlaku. Bukan kita memutuskan sesuatu karena kata hati kita. Bagi mereka yang dalam proses mulai dari CP kemudian menjadi PN untuk menduduki jabatan eselon 4 minimal itu 4 tahun telah menjadi seorang pejabat negeri. Ada 4 orang pejabat bahwa sekian waktu lalu menduduki jabatan eselon 2 dan hari ini harus dilantik menduduki jabatan eselon 3. Itu bukan maunya Bupati Biak Numfor saat ini. Tapi yang terjadi hari ini adalah Bupati Biak Numfor melaksanakan perintah aturan regulasi yang berlaku khusus untuk masalah kepegawaian. Kalau kita tidak lakukan ini, justru akan mempersulit hak 4 orang ini untuk usul kenaikan pangkat atau karir-karir lainnya ke depan.
8: Dalam proses pelaksanaan pelantikan, terdapat dua pejabat yang namanya tercantum dalam daftar SK pelantikan, namun keduanya tidak menghadiri acara pelantikan. Bupati Markus Mansnimra meminta Sekretaris Daerah untuk secepatnya memproses administrasi kedua pejabat yang bersangkutan karena tidak mengindahkan perintah untuk dilantik menduduki jabatan tertentu, bahkan bisa dikenakan sanksi kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan ASN yang berlaku. Menurut Bupati, sebagai ASN telah menandatangani fakta integritas siap ditempatkan dan ditugaskan di mana saja sesuai amanat ASN, namun masih terdapat sejumlah ASN yang tidak mematuhi hal tersebut.
9: Saya tadi mendapat laporan langsung dari Kepala BKPSDM, ada dua pejabat yang semestinya kami lantik tidak bersedia untuk dilantik karena perintah regulasi harus dikembalikan ke jabatan semula atau setara. Jadi ini kita balik merasa lucu. Mau coba berargumentasi tentang aturan, tahu bahwa kemarin di dilantik sebagai eselon 2 tidak sesuai, kenapa tidak minta mundur? Menikmati jabatan eselon 2 itu sekian tahun sampai perintah aturan turun, baru hari ini mau berargumentasi tentang aturan. Ini kan namanya mau enaknya saja. Ini perhatian serius. Setelah ini kita akan lanjutkan proses administrasi untuk dua orang pejabat yang tidak melaksanakan perintah hari ini untuk dilantik.
8: Di akhir sambutan, Bupati Markus Mansnemra menyampaikan selamat dan sukses bagi ASN yang baru dilantik dan berharap dapat segera menyesuaikan diri, menunjukkan kinerja yang baik, serta memberikan pelayanan prima dan akuntabel kepada masyarakat. Untuk diketahui, Kabupaten Biak Numfor merupakan salah satu daerah di Provinsi Papua yang baru pertama kali melakukan pelantikan pejabat eselon sejak pelantikan Bupati dan Wakil Bupati pada 20 Februari 2025 lalu.
7: Badan Pengurus Pusat HIPMI menyoroti sejumlah persoalan yang dihadapi oleh pengusaha lokal asli Papua terkait dengan pengerjaan proyek strategis nasional di wilayah Papua Selatan. Jessica Ardana melaporkan selengkapnya.
10: Dalam pelaksanaan Rakerda HIPMI Papua Selatan, Ketua Bidang Pertanian BPP HIPMI Pusat, Hadi Nainggolan, menyoroti kendala yang dihadapi pengusaha lokal Papua Selatan dalam pengerjaan proyek strategis nasional. Salah satu persoalan yang disinggung, yakni keterlambatan alat berat meski kontrak pekerjaan telah berjalan. Ia mengaku telah menerima berbagai laporan dari pelaku usaha konstruksi lokal. Kondisi tersebut menjadi tantangan serius yang perlu segera diselesaikan agar pengusaha daerah mampu bersaing. Hadi menegaskan pihaknya akan terus mengawal keterlibatan pengusaha Papua Selatan dalam proyek pembangunan di daerah sendiri. Ia menilai selama ini pengusaha lokal masih sering ditempatkan hanya sebagai pendukung perusahaan nasional dalam berbagai pekerjaan strategis.
11: Tapi kita dorong bagaimana kawan-kawan khususnya yang ada di Merauke dan sekitarnya, Papua Selatan, kita dorong bisa menjadi kontraktor-kontraktor besar yang memang main di sektor pemerintahnya. Gitu. Ini komitmen kita. Dan sekali lagi terkait tentang pekerjaan yang hari ini ada di depan mata, cetak sawah rakyat ataupun optimasi lahan rawa ataupun yang berhubungan dengan pengembangan kawasan strategis nasional yang ada di Papua Selatan, saya siap terus membantu kawan-kawan, mengasistensi kawan-kawan, dan saya sudah dengar juga masih ada kendala, ya kan? Jadi alat-alat berat sudah turun, ya kan? Tapi kontrak belum turun, gitu ya, ketum BPTN, ya kan? Ya, nanti kita follow up kembali, dan itu komitmen saya sudah komunikasikan. Tentu secara dukungan pemerintah pusat kita terus gedor.
10: Menurut Hadi Nainggolan, pengusaha lokal yang masih ditempatkan sebagai pendukung perusahaan nasional harus diubah agar pelaku usaha daerah dapat menjadi kontraktor utama dalam proyek pembangunan kawasan strategis nasional di Papua Selatan, dan dukungan pemerintah dinilai penting, namun harus diiringi peningkatan kualitas dan kemampuan pelaku usaha lokal. Ia juga mengingatkan pengusaha konstruksi di Papua Selatan untuk memperkuat kompetensi agar mampu menjawab tantangan pekerjaan di wilayah rawa dan kawasan pengembangan baru, mengingat keberhasilan pengusaha lokal hanya dapat tercapai jika komitmen dan kemampuan berjalan beriringan. Jessica Ardana melaporkan.
7: Kondisi jalan dan jembatan yang belum memadai menghambat perputaran ekonomi di pedalaman Bovendigul. Yohanes Goden melaporkan selengkapnya.
12: Masyarakat pedalaman Bovendigul hingga saat ini tak pernah berhenti menyuarakan terkait dengan infrastruktur dasar, jalan, jembatan, serta moda transportasi yang tidak memadai, sehingga Bovendigul masuk dalam daftar 30 kabupaten kota di Indonesia dalam kategori daerah tertinggal. Salah satu kepala kampung di wilayah Bovendigul, yakni Kepala Kampung Ujung Distrik Arimob Kabupaten Bovendigul, mewakili masyarakatnya. Ia menyuarakan terkait dengan program pemerintah dengan ketahanan pangan serta percepatan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya dapat berjalan baik di setiap kampung. Apabila akses utama jalan dapat dituntaskan, maka semua harapan pemerintah dapat berjalan baik.
13: Terkait dengan akses, untuk usaha itu gampang saja. Apa yang pemerintah programkan, baik itu pusat, provinsi, dan sampai di daerah, gampang saja kita bisa usaha. Tapi aksesnya.
12: Menyikapi keluhan yang disampaikan masyarakat melalui kepala kampung ujung tersebut, Direktur Penyerahasian Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Ditjen PPDT Kementerian Desa Tertinggal, Vince Desima Hasibuan, akan menggandeng dinas-dinas teknis menuntaskan persoalan yang ada sehingga Bovendigul bebas dari ketertinggalan tersebut.
14: Kami bersama-sama dengan IFA dan juga kami berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, dan Bappenas. Kami semua sama-sama mau mengintervensi tentang sistem pangan di daerah tertinggal ini melalui program sistem pangan dan infrastrukturnya.
12: Ia mengajak peran pemerintah daerah, DPR harus melihat jeli setiap persoalan di daerah sehingga dalam program kerja harus fokuskan pada skala prioritas pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Yohanes de Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Gubernur Papua melakukan kunjungan kerja untuk meninjau budidaya rumput laut. Sara Wandori Yapen, Riki Aritonang laporkan selengkapnya.
15: Masa pemata rantai tentang rumput laut ini bisa berjalan dengan baik sehingga nelayan masyarakat yang ada, yang keluarga-keluarga silakan menanam. Kami akan menyiapkan mata pasokannya, mata rantainya, supaya bisa kita membeli dan nanti bagaimana memproduksinya supaya nilai jualnya bisa lebih bagus.
16: Gubernur Provinsi Papua Matius De Fakire meninjau budidaya rumput laut di Kampung Serawan Dori, Kabupaten Kepulauan Yapen, Rabu 20 Mei 2026. Dalam kunjungan kerjanya sebagai upaya mendorong komoditas tersebut menjadi salah satu pasokan unggulan dari Papua hingga ke tingkat nasional. Dalam kesempatan itu, ia berharap pemerintah Provinsi Papua dapat mengintervensi pengembangan budidaya rumput laut guna memperkuat PAD Kabupaten Kepulauan Yapen, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memastikan mata rantai usaha budidaya tidak terhenti di tengah jalan.
15: Kabupaten Yapen untuk terus mengembangkan budidaya rumput laut yang nanti mempunyai nilai ekonomis baik mulai dari rumah tangga dan juga nanti mempunyai nilai PAD bagi Kabupaten Yapen. Tentunya kami di provinsi akan mendapat manfaatnya juga. Saya berharap ada intervensi dari provinsi menguatkan kabupaten, masuk mata rantai tentang rumput laut ini bisa berjalan dengan baik sehingga nelayan masyarakat yang ada, yang keluarga-keluarga silakan menanam. Kami akan menyiapkan mata pasokannya, mata rantainya, supaya bisa kita membeli dan nanti bagaimana memproduksinya supaya nilai jualnya bisa lebih bagus.
16: Sementara itu, Ketua Koordinator Petani Rumput Laut Kampung Serawan Dori, Yosep Takanyuai, berharap kunjungan Gubernur Papua dapat menghasilkan rancangan kerja yang mendukung keberlanjutan budidaya rumput laut di Kampung Serawan Dori, Kabupaten Kepulauan Yapen. Ia juga menyampaikan apresiasi atas rekomendasi Dirjen Perikanan Pusat yang menetapkan Kampung Serawan Dori sebagai tuan rumah pengembangan bibit rumput laut.
17: Terima kasih dari Dirjen Perikanan merekomendasikan kita di Kabupaten Kepulauan Yapen sebagai tuan rumah bibit. Ada di Kampung Serawan Dori, jadi suatu penghargaan yang baik dari KKP, Dirjen Perikanan dari pusat. Kita berharap bahwa kunjungan kerja ini setelah Bapak Gubernur melihat sendiri dan nantinya pulang kembali ke Jayapura ini dibawa dalam suatu perencanaan kerja. Jadi harapan kita masih ditunjangi oleh pemerintah, khususnya Pak Gubernur, kepada petani budidaya di Kampung Serawan Dori.
16: Dengan dukungan pemerintah dan keberlanjutan program budidaya, rumput laut di Kampung Serawan Dori diharapkan mampu menjadi komoditas unggulan yang menopang perekonomian masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen. Riki Aritonang melaporkan.
7: Sebanyak 500 CPNS mengikuti pendidikan dan latihan dasar atau di Latsar, Kabupaten Intan Jaya 2026 yang digelar di Nabire. Jodevri Panjaitan melaporkan selengkapnya.
18: Pemerintah Kabupaten Intan Jaya melalui Bupati Anir Maisini menekankan peran aparatur sipil negara ASN tidak hanya sebatas pelayanan publik tetapi juga sebagai penggerak roda ekonomi masyarakat di daerah. Hal itu disampaikan Bupati Anir Maisini saat membuka kegiatan pelatihan dasar atau Latsar CPNS Formasi 2024 dan orientasi P3K Formasi 2024 di Aula Akper Nabire, Jalan Samratulangi, Selasa 19 Mei lalu. Menurut Bupati Anir Maisini, ratusan calon ASN yang baru ini diharapkan segera kembali bertugas di Intan Jaya usai mengikuti Latsar guna memperkuat pelayanan pemerintahan sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Menurutnya, ASN bukan hadir untuk melayani administrasi pemerintahan, tetapi juga harus ikut mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat di Intan Jaya. sekitar 2.000 ASN yang aktif, ditambah calon ASN yang baru ini dapat memberi dampak langsung terhadap perputaran ekonomi daerah, mulai dari sektor perdagangan, jasa, hingga kebutuhan masyarakat sehari-hari. Ia menjelaskan, pemerintah Kabupaten Intan Jaya juga terus melakukan pembenahan fasilitas penunjang bagi ASN seperti penyediaan air bersih, listrik, tempat tinggal, dan peningkatan situasi keamanan. Ia memastikan kondisi Intan Jaya secara bertahap semakin membaik sehingga ASN diharapkan dapat menjalankan tugas dengan maksimal.
19: Kami sudah mulai tegas bagaimana ASN harus punya komitmen kerja, punya tanggung jawab, punya beban kerja. Siapapun dia, entah orang Kalimantan.
7: Kepala Kampung Sekabupaten Raja Ampat mengikuti retret Kepala Kampung guna memberikan penguatan dalam memimpin kampung. Berikut laporan selengkapnya Padli Ramdan.
20: Sebanyak 111 kepala kampung se-Kabupaten Raja IV mengikuti retret yang digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung DPMK. Kegiatan retret berlangsung selama 7 hari yang dipusatkan di Gedung Wanita Salome 7, Distrik Kota Waisai. Bupati Raja IV, Orideko Iriano Burda, memimpin apel pembukaan retret kepala kampung di lapangan apel kantor bupati setempat. Meskipun kondisi hujan deras, ratusan kepala kampung tetap berbaris rapi dengan tertib di lapangan mengikuti pembukaan retret. Turut hadir dalam pembukaan retret ini, Wakil Bupati Raja IV Mansyur Syahdan, Komandan Kodim 1805 Raja IV, Wakapolres Raja IV, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah. Dalam pengarahannya, Bupati Raja IV mengatakan retret ini dirancang bukan sekedar sebagai forum pelatihan teknis, melainkan sebagai ruang refleksi, penguatan nilai, dan pembaruan semangat pengabdian. Para kepala kampung bersama-sama akan memperdalam pemahaman tentang pengelolaan dana desa yang akuntabel, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan perencanaan pembangunan kampung yang partisipatif, serta pengelolaan potensi lokal yang berpijak pada kearifan budaya Raja IV. Bupati Orideko juga meminta para kepala kampung untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan pemerintah daerah dengan kerja yang terencana, transparan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga. Setiap rupiah dana desa yang dikelola adalah amanat rakyat yang harus dipertanggungjawabkan dengan sepenuh hati dan profesionalisme yang tinggi.
21: Pemerintah daerah siap menjadi mitra strategi bagi seluruh kampung. Tidak ada kampung yang dibiarkan menjadi sendiri, melainkan koordinasi yang erat antara kampung, distrik, dan kabupaten. Kita akan membangun Raja IV yang lebih maju, adil, dan sejahtera sesuai dengan visi besar kita bersama. Oleh karena itu, manfaat kegiatan retret ini dengan sebaik-baiknya. Jadikan forum ini sebagai momentum untuk memperkerat silaturahmi antara sesama kepala kampung, saling berbagi pengalaman terbaik, dan membawa pulang semangat baru untuk membangun kampung masing-masing.
20: Selama retret, beberapa instansi akan memberikan materi kepada kepala kampung seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP, Direktorat Jenderal Pajak, Kejaksaan Negeri, Kodim 1805, serta Polres. Dari Kabupaten Raja IV, Papua Barat Daya, Padilla Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu FSPBP meminta pemerintah pusat segera menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang reintegrasi Pertamina guna memperkuat kedaulatan energi nasional. Berikut laporan selengkapnya Zulkarnain Wijaya.
22: Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu mendesak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto segera menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu tentang reintegrasi Pertamina. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat kedaulatan energi nasional sekaligus menekan tingginya beban energi yang dirasakan masyarakat dan negara. Desakan itu disampaikan Presiden FSPBB Ari Gumilar dalam konferensi pers didampingi Sekretaris Jenderal FSPBB Sutrisno bersama jajaran Serikat Pekerja Konstituen FSPBB di Vega Prime Hotel Selasa 19 Mei 2026. Ari menilai kondisi energi nasional saat ini semakin berat akibat tingginya ketergantungan terhadap pihak luar di tengah tekanan geopolitik global. Menurutnya, pelemahan nilai tukar rupiah berdampak langsung terhadap harga energi yang terus meningkat.
23: Karena energi cukup mahal, pertumbuhan ekonomi pun melambat. Jadi, kalau Pak Prabowo ingin segera menciptakan kedaulatan energi demi kemandirian energi, swasembada energi untuk ketahanan nasional, Pak Prabowo sudah waktunya segera terbitkan Perpu Migas yang sesuai dengan amanat konstitusi pasal 33 ayat 2. Cabang-cabang korupsi yang penting bagi negara dan menguasai hal yang itu apanya dikuasai oleh negara. Sektor migas itu adalah kekayaan alam. Ini juga diatur dalam ayat 3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran.
22: Ari Gumilar menambahkan FSPPB akan terus menyuarakan tuntutan tersebut di berbagai daerah bersama 25 serikat pekerja yang tergabung dalam federasi. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Beralih ke informasi lainnya, di mana Manokwari matangkan kesiapan bandara dan keamanan menjelang Pesta Paduan Suara Gerejawi atau Pesparawi Nasional ke-14 2026. Berikut informasinya Ria Tatontos.
0: Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas 2 Rendani Manokwari, Herman Sujito, memastikan kesiapan Bandara Rendani dalam mendukung pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 di Manokwari, Papua Barat. Herman Sujito mengatakan, dari sisi fasilitas penerbangan, Bandara Rendani telah siap menunjang kedatangan ribuan peserta dan tamu Pesparawi. Menurutnya, kesiapan ini mencakup landas pacu, fasilitas penerbangan malam, hingga pelayanan darurat apabila terjadi kondisi yang tidak diinginkan. Selain itu, pihak bandara juga akan menambah armada transportasi untuk mendukung penjemputan delegasi.
1: Pertama dari sisi fasilitas, ya kami sudah siap dalam hal ini terkait dengan landas pacu, kemudian fasilitas penerbangan malam, ya bandara siap, kemudian juga dari sisi pelayanan darurat, ya seandainya terjadi hal yang diinginkan, ya bandara sudah siap juga. Kemudian dari sisi penjemputan delegasi nantinya, kami akan menambah 3 armada bis apron.
0: Sementara itu, Seksi Keamanan Panitia Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 Komisaris Polisi Agustina Sineri menyatakan pihak keamanan siap mengawal seluruh rangkaian kegiatan Pesparawi di Manokwari. Menurut Agustina yang juga menjabat Direktur Tahanan dan Barang Bukti Polda Papua Barat, seluruh personil dan peralatan pengamanan telah dipersiapkan untuk mendukung agenda nasional tersebut. Ia menjelaskan pengamanan akan dilakukan di seluruh titik kegiatan, mulai dari kedatangan peserta, lokasi perlombaan, hingga proses kepulangan delegasi ke daerah masing-masing. Meski demikian, pihaknya masih menyesuaikan pola pengamanan dengan data jumlah peserta dan jadwal kedatangan kontingen yang nantinya disampaikan panitia.
3: Kami dari pihak keamanan berharap bahwa seluruh masyarakat kita semua mari sama-sama kita mendukung terselenggaranya acara dimaksud, karena ini event yang jarang, ya jarang artinya ini skalanya skala nasional. Sehingga ini kebanggaan buat kita di Manokwari. Mari kita tunjukkan yang terbaik. Kita menjadi tuan rumah yang baik dengan menjaga keamanan dan ketertiban, baik sebelum peserta-peserta atau delegasi-delegasi itu datang ke Manokwari, Papua Barat, bahkan pada saat mereka datang sampai dengan mereka mengikuti kegiatan, sampai dengan kepulangan mereka kembali ke daerah masing-masing, sehingga mereka akan membawa kesan yang baik dari Manokwari bahwa oh, ternyata di Manokwari, Papua Barat itu adalah kota yang damai sesuai dengan simbol kota Manokwari sebagai kota peradaban atau kota Injil bagi seluruh masyarakat yang ada di tanah Papua.
0: Agustina menambahkan pengamanan tidak hanya dilakukan oleh kepolisian, tetapi juga melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait seperti Kodim, Polresta Manokwari, Kodam, dan Polda Papua Barat. Ia juga mengimbau masyarakat Manokwari untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan Pesparawi berlangsung. Menurutnya, terpilihnya Manokwari sebagai tuan rumah Pesparawi Nasional merupakan sebuah kebanggaan bagi masyarakat Papua Barat. Dari Manokwari, Papua Barat, Ria Tatontos, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Pemerintah Provinsi Papua melakukan koordinasi bersama dengan Pertamina akibat gas LPG 12 kg dan 5 kg di Papua Barat mengalami kenaikan yang signifikan. Berikut laporan selengkapnya Putra Arianto.
4: Pemerintah Provinsi Papua Barat menyoroti kelangkaan gas LPG 12 kg yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir di Manokwari dan sejumlah wilayah lainnya. Kondisi tersebut berdampak pada aktivitas masyarakat, pedagang, hingga operasional Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Papua Barat Melkias Warinusa mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga terkait penyebab kelangkaan LPG yang kini semakin meresahkan masyarakat. Menurutnya, situasi geopolitik dunia turut mempengaruhi distribusi LPG ke Papua Barat. Ia menyebut adanya perubahan jalur distribusi dari sebelumnya langsung dari Surabaya, kini harus melalui Wayame, Ambon, Maluku. Ia berharap pendistribusian LPG ke Papua Barat dapat kembali normal agar kebutuhan masyarakat maupun pelaku usaha tetap terpenuhi.
2: Jadi kelangkaan gas LPG ini kami sudah berkoordinasi dengan teman-teman di Pertamina. Rupanya dengan kejadian dunia saat ini, khususnya Amerika dengan Iran di Hormuz itu juga menurut tema kami itu menyebabkan ada perubahan kebijakan oleh Pertamina yang dulunya bisa masuk langsung dari Surabaya, tapi sekarang itu harus diambil dari Ambon, Wayame. Nah kalau mengambil dari Wayame itu kesulitan kapalnya, kita kesulitan. Gitu. Jadi informasi yang kita dapatkan terakhir itu memang dari Surabaya harus ke Wayame, kembali ke Surabaya, ke Ambon lagi baru ke kami, seperti itu. Sehingga memang terjadi kelangkaan, dan kelangkaan ini hampir satu bulan loh. Ini kita risau, kelangkaan ini juga menyebabkan semua operasional khususnya MBG itu tidak bisa apa-apa. Dapur-dapur SPPG itu semua kesulitan karena mereka masaknya pakai gas.
4: Sementara itu, Sales Branch Manager Pertamina Patra Niaga Papua Barat, Ahmad Sofian Halim menyebutkan bahwa perubahan pola distribusi dilakukan untuk menjaga kestabilan stok sekaligus mengendalikan harga LPG di sejumlah daerah, khususnya di Fak-Fak, Manokwari, dan Teluk Bintuni. PT Pertamina pun memastikan agar ketersediaan LPG di wilayah Papua Barat tetap aman, meski terjadi perubahan pola distribusi akibat kendala transportasi laut dan jalur suplai yang tidak reguler. Untuk pola distribusi terbaru, 3 aljen LPG di Papua Barat kini melakukan pengambilan pasokan melalui Ambon, Maluku. 3 agen tersebut terdiri dari 2 agen di Manokwari dan 1 agen di Teluk Bintuni.
5: Bahwa stok kita di Papua Barat mengalami kelangkaan di beberapa hari terakhir, saya bisa mengkonfirmasi bahwa betul itu terjadi. Namun sebenarnya dari kami sendiri, dari Pertamina dan juga dari agen LPG, kita sudah melakukan proses perjalanan itu bahkan dari awal April, Bapak. Dari awal April kita sudah melakukan pengiriman tabung-tabung kita ke Ambon. Namun dikarenakan memang jalurnya ini jalur yang tidak reguler, sehingga kapal yang masuk pun secara schedule-nya atau jadwalnya tidak bisa kita pastikan.
4: Pertamina juga mengakui sempat terjadi kelangkaan LPG di beberapa wilayah Papua Barat dalam beberapa hari terakhir ini. Namun, upaya pendistribusian sebenarnya telah dilakukan sejak awal April dengan mengirimkan tabung LPG ke Ambon sebelum diteruskan ke Papua Barat. Untuk diketahui, pemerintah Provinsi Papua Barat berharap distribusi LPG dapat kembali stabil sehingga tidak mempengaruhi kebutuhan rumah tangga maupun aktivitas ekonomi masyarakat di daerah tersebut. Dari Manokwari, Papua Barat, Putra Arianto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
9: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
24: Pro3, jaringan berita nasional.

0: 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya sekolah berintegritas didorong untuk menanamkan pendidikan anti korupsi sejak dini. Sejumlah daerah memantau kesehatan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha pada 27 Mei mendatang. Indonesia terus memantau kondisi warga negara Indonesia yang ditahan oleh Israel dalam rombongan global Sumut Flotilla. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak jumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Pemerintah mempercepat implementasi pengolahan sampah menjadi energi dalam momen Hari Kebangkitan Nasional. Langkah itu dibahas dalam rapat koordinasi terbatas percepatan implementasi pengolahan sampah menjadi energi di Jakarta. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyatakan pemerintah terus melakukan komunikasi dengan sejumlah pihak untuk memastikan kondisi warga negara Indonesia yang ikut dalam rombongan global Sumut Flotilla dan sempat ditahan oleh Israel. Koordinasi dilakukan melalui perwakilan Indonesia di Yordania dan Turki karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik langsung dengan Israel. Dari dunia olahraga, striker Persib Bandung, Ramon Tonge ingin membuktikan dirinya pada laga terakhir musim ini yang dinilai laga sangat penting. Persib Bandung akan menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Sabtu 23 Mei mendatang. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelorakan sekolah berintegritas untuk menanamkan pendidikan anti korupsi sejak dini. Berikut informasinya Tiga Budiman.
1: Itu mengedepankan integritas.
2: Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan komitmennya mendorong sekolah menjadi teladan integritas dan pencegahan anti korupsi. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno menyebut nilai-nilai integritas perlu ditanamkan sejak dini. Menurutnya pelajar merupakan generasi penerus yang kelak akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan, sehingga nilai-nilai dari integritas mulai dari disiplin, peduli, mandiri, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil perlu dibiasakan dari bangku sekolah. Upaya ini dinilai penting agar sekolah tidak hanya mencetak generasi cerdas tetapi juga berkarakter kuat. Adapun guru dan kepala sekolah juga dituntut memberikan contoh dalam tata kelola yang bersih dan transparan. Menurutnya pembentukan karakter integritas ini menjadi fondasi penting bagi 1 juta lebih siswa yang tersebar di lebih dari 500 sekolah di Jawa Tengah.
1: Ini kita bangun karena anak-anak kita nanti kan menjadi penerus bangsa, sehingga membangun integritas lebih awal ini menjadi satu yang sangat strategis. Dan ini juga kerjasama dengan teman-teman dari Korsubgah KPK, juga dengan Kompakapi Jawa Tengah. Mudah-mudahan bahwa nilai-nilai integritas ini benar-benar tertanam dalam di hati anak-anak kita. Begitu nanti anak-anak kita terjun di masyarakat, di pemerintahan, maupun di dunia usaha dan sebagainya, berusaha.
2: Adapun dukungan pencegahan anti korupsi dan penguatan integritas juga datang dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Asisten Pidana Khusus Adpisus Kejati Jawa Tengah Ade Hermawan menyebutkan, selama ini Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah juga mengintensifkan pencegahan korupsi melalui penyuluhan dan penerangan hukum di sekolah, desa, hingga komunitas masyarakat.
3: Di Intel itu kan ada yang diberikan amanat oleh undang-undang itu kan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi itu ada di Intel. Sehingga pencegahan-pencegahan itu dilakukan dengan berbagai macam cara ya, penyelenggaraan hukum, kemudian jaksa masuk sekolah, jaksa masuk desa, dan lain-lainnya. Itu upaya-upaya kita juga, kemudian penerangan hukum dan penyelenggaraan hukum.
2: Adapun ditanya terkait dengan tren kasusnya, kasus korupsi sepanjang tahun 2025 terdapat 19 perkara penyidikan, 11 penyelidikan, dan 19 penuntutan. Adapun dengan penindakan tersebut, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah berhasil menyelamatkan keuangan negara lebih dari 56 miliar rupiah. Tiga Budiman, RRI Semarang melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Persatuan Guru Madrasah Mandiri Indonesia melakukan aksi penyampaian pendapat di depan gedung DPR Jakarta untuk meminta komitmen pemerintah mewujudkan kesejahteraan guru madrasah swasta non-ASN. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah tidak melihat, tidak melirik, dan tidak mau mensejahterakan guru.
5: Persatuan Guru Madrasah Mandiri Indonesia menggelar aksi penyampaian aspirasi depan Komplek Parlemen Senayan Rabu kemarin. Mereka menuntut kesejahteraan guru madrasah swasta non-ASN. Salah seorang perwakilan PGMMI Suhada menyebut pihaknya menuntut pemerintah memberikan perhatian serius terhadap guru non-ASN. Suhada mengaku mewakili guru swasta seluruh Indonesia yang telah mengabdi hingga 20 sampai 35 tahun dengan penghasilan minim. Ia pun meminta pemerintah menyetarakan kesejahteraan guru madrasah swasta dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Karena menurutnya, guru swasta juga memiliki peran besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
4: Mewakili seluruh guru swasta yang ada di Indonesia untuk menuntut kesejahteraan atau disamakan dengan P3K. Walaupun kita duduk di swasta, tapi tetap guru itu membantu pemerintah untuk apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama anak-anak generasi muda.
5: Sementara anggota Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Faqih meminta para guru non-ASN tidak panik terkait kebijakan penghentian tenaga honorer karena menurutnya persoalan tenaga honorer guru tidak bisa diselesaikan secara instan karena kebutuhan di lapangan masih sangat besar.
6: Tegas saja, mudah-mudahan SE itu yang hanya berlaku nanti sampai Desember 2026 ini ditindaklanjuti dengan komunikasi intensif dengan Kementerian Kemenpan RB, Kemenkyu, Bappenas, Kemendagri. Ini penting karena Kemendagri ini yang ngatur SMA, SMK, SLB dan sebagainya itu provinsi.
5: Diketahui masih terdapat sekitar 300 ribu guru non-ASN yang belum mendapatkan solusi status kepegawaiannya. Kondisi ini membuat pemerintah daerah kesulitan jika harus langsung menghentikan seluruh tenaga honorer. Pemerintah pun perlu melakukan komunikasi intensif lintas kementerian sebelum menerapkan kebijakan tersebut secara penuh. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ya, bawah di kabupaten kota. Kalau mereka nggak diajak ngobrol, apa?
0: Balik ke natuna hewan, ikan dan tumbuhan Provinsi Kalimantan Tengah mencatat menjelang Hari Raya Idul Adha sebanyak 4.866 ekor sapi dan 4.700 ekor kambing telah masuk ke Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
7: Kita bisa pastikan dan asumsikan bahwa dari pergerakan dari Januari sampai dengan tanggal 18 terjadi peningkatan yang namanya pemasukan sapi dan kambing.
8: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan BKHIT Kalimantan Tengah memperketat pengawasan terhadap lalu lintas sapi dan kambing yang masuk ke wilayah Kalimantan Tengah. Kepala BKHIT Kalimantan Tengah Sondang Sitorus mengatakan pengawasan dilakukan untuk memastikan seluruh hewan kurban yang didatangkan dari luar daerah telah memenuhi persyaratan administrasi maupun kesehatan. Berdasarkan data yang sudah tercatat, pihaknya lanjut Sondang Sitorus, jumlah pemasukan ternak menunjukkan tren meningkat menjelang Idul Adha. Tercatat sebanyak 4.866 ekor sapi dan 4.700 ekor kambing telah masuk ke Kalimantan Tengah sejak Januari hingga pertengahan Mei 2026 ini. Peningkatan paling signifikan terjadi pada April dengan pemasukan 2.171 ekor sapi dan 1.706 ekor kambing serta ribuan telah dinyatakan sehat dan aman.
7: Oh ya, jadi kalau kita bisa lihat dari data ini, kita bisa pastikan dan asumsikan bahwa dari pergerakan dari Januari sampai dengan tanggal 18 terjadi peningkatan yang namanya pemasukan sapi dan kambing. Ini kita asumsikan bahwa memang terjadi permintaan yang signifikan menjelang Hari Raya Idul Adha nanti, terutama terkait dengan sapi dan kambing. Dan kemudian kalau kita perhatikan dari data ini bahwa pemasok terbesarnya itulah dari Bali. Kalau sapinya, mas terbesarnya dari Bali, tapi kalau kambingnya dari Madura.
8: Sementara itu di Kota Palangkaraya berdasarkan data sementara jumlah hewan kurban yang tersedia diperkirakan mencapai sekitar 1.500 ekor sapi dan 500 ekor kambing. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangkaraya Sugianto menyebut hewan-hewan tersebut tidak hanya berasal dari peternak lokal tetapi juga dipasok dari sejumlah daerah luar Kalimantan Tengah seperti Nusa Tenggara Timur atau Kupang, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat.
9: Jumlah ini sementara karena ini informasi dari beberapa pedagang atau penjual hewan kurban. Sampai saat ini kisaran sapi itu sekitar 1.500 ekor dan kambingnya ada sekitar 500 ekor. Nah, untuk total yang final itu nanti setelah pemeriksaan jumlah total yang periksa berapa, yang layak untuk dijadikan hewan kurban berapa, dan yang tidak layak itu ada berapa.
8: Untuk sapi, daerah asal terbanyak adalah Bali dengan kontribusi 49,3%, disusul Madura 23%, dan Jawa Barat 13,8%. Sedangkan kambing paling banyak berasal dari Madura sebesar 16,2%. Dilihat dari pintu masuk, pemasukan sapi paling banyak melalui Pelabuhan Kumai, Pangkalan Bun, dengan total 3.705 ekor. Sementara kambing terbanyak masuk melalui wilayah kerja Satuan Pelayanan Cilikriwut yang membawahi Pelabuhan Bahaur dengan total 2.210 ekor. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyerahkan bantuan sapi kurban kepada sejumlah pemerintah kabupaten kota menjelang Hari Raya Idul Adha. Berikut laporan selengkapnya, Kulista Gisera.
10: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyalurkan puluhan ekor sapi kurban kepada masyarakat dan pemerintah Kabupaten Kota se-Kalimantan Barat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Total sebanyak 52 ekor sapi kurban berhasil dihimpun dari berbagai pihak, terdiri dari bantuan Gubernur Kalimantan Barat, Bank Kalbar, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, hingga Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudarso. Selain itu, masing-masing pemerintah kabupaten kota di Kalimantan Barat juga menerima satu ekor sapi bantuan Presiden Republik Indonesia yang penyerahannya dilakukan langsung secara simbolis oleh Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan. Salah satu penerima bantuan sapi kurban Presiden Republik Indonesia, Zulkarnain, dari Masjid Syuhada Mempawah Hilir mengatakan sapi jenis limusin dengan bobot mencapai 1,1 ton tersebut akan dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan.
11: Bahagia Ibu, mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan bagi lingkungan. Ini perkiraan yang sudah-sudah dari kawan-kawan yang sudah pernah menerima, itu sekitar 600-800 kantong.
10: Zulkarnain mengaku bersyukur dan bahagia atas bantuan sapi kurban tersebut. Menurutnya, bantuan itu menjadi bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat dalam momentum Idul Adha.
11: Untuk pemerintah pusat, kita berdoa agar negara aman, damai dan makmur. Untuk pemerintah provinsi Kalimantan Barat, semoga Bapak tambah jaya.
10: Penyaluran bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan juga sapi kurban dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat diharapkan menjadi semangat berbagi dan juga kepedulian sosial kepada masyarakat yang akan terus terjaga khususnya menjelang Hari Raya Idul Adha. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Jaksa Penuntut Umum KPK menegaskan penerimaan uang suap dari PT Blu-ray Cargo kepada sejumlah pejabat di Bea dan Cukai diketahui oleh Dirjen Bea Cukai. Berikut laporan serkapnya Muhammad Isnen Suhanda.
12: Kita dapat duit dari Blu-ray. Siapa aja dapat? Seksi yang lain, Komandan, Kode 1 dan 2.
13: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan dugaan suap pengurusan importasi bea cukai pada PT Blu-ray Cargo dengan terdakwa John Field, Andre, dan Deddy Kurniawan. Dalam sidang jaksa penuntut umum menghadirkan 5 saksi diantaranya Orlando Hamonangan. Jaksa penuntut umum KPK M. Takdir mengatakan berdasarkan bukti ada aliran uang dari PT Blu-ray Cargo kepada pejabat bea cukai. Jaksa

0: terus atau pemeriksaannya ini gimana ya bang ya? Wah itu kan secara sistem saya bilang pusing juga karena apa namanya barang susah keluar.
1: Dalam kasus suap ini, jaksa mengatakan ketiganya didakwa memberikan suap kepada pejabat bea dan cukai agar proses pengawasan impor barang milik PT Blue Ray dipermudah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Keberangkatan jemaah haji di Kabupaten Sumenep selalu menghadirkan suasana yang berbeda. Bukan hanya calon jemaah haji yang memenuhi lokasi pemberangkatan, masing-masing keluarga jemaah juga turut hadir untuk mengantar menuju ke Tanah Suci. Supriyadi menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Saatnya kita ikuti feature menuju Baitullah.

0: Senin pagi 11 Mei 2026, halaman Gor Ahmad Yani Sumenep dipenuhi ribuan warga. Ribuan warga ini tujuannya sama, yaitu mengantar keluarga tercinta menuju perjalanan suci ke Tanah Suci. Sejak matahari belum tinggi, masyarakat sudah berdatangan dari berbagai penjuru Kabupaten Sumenep. Sebagian datang berombongan menggunakan mobil bak terbuka, minibus, bahkan menempuh perjalanan laut dari wilayah kepulauan. Di tengah keramaian itu, pelukan hangat, doa, dan air mata bercampur menjadi satu. Bagi masyarakat Madura, mengantar keluarga berangkat haji bukan sekedar tradisi seremonial. Ada penghormatan, doa, sekaligus kebahagiaan yang dirasakan seluruh keluarga besar. Samsul, warga Kecamatan Bluto, datang bersama sekitar 20 anggota keluarganya. Hari itu ia mengantar kedua orang tuanya menunaikan ibadah haji.
1: Sekitar kurang lebih ini kan 4 mobil. Yang 2 mobil ini dari keluarga sendiri, yaitu sekitar 8 orang. Untuk yang 2 mobil ini dari sanak famili, terus para tetangga, yaitu sekitar kurang lebih 20 orang. Ya.
2: 20 orang.
1: Jadi berkisar 30 orang.
2: Yang antar.
1: Yang antar. Untuk yang berangkat, yang berangkat 2 orang.
2: 2 orang.
1: Bapak dan Ibu. Ya, ini juga termasuk bagian dari kearifan lokal sebenarnya. Ya, memang sudah tradisi mulai dari dulu. Apalagi ini jemaah haji kan sudah global. Nah, beda dengan umroh, tapi umroh juga pada umumnya diantar juga dari keluarga yang dalam jumlah banyak.
0: Raut haru mulai terlihat ketika para calon jemaah satu persatu memasuki bus pemberangkatan. Tangan melambai dari balik kaca, sementara keluarga di luar mencoba menahan tangis perpisahan.
1: Selama perjalanan ini diberikan keselamatan, kelancaran, begitu pun juga dalam pelaksanaan ibadah hajinya agar diberikan kelancaran juga keselamatan, sehingga sampai kembali pulang ke tanah air.
0: Bagi sebagian warga, momen ini terasa begitu istimewa, sebab tidak semua keluarga memiliki kesempatan mengantarkan orang tercinta menuju panggilan ibadah haji. Selain Samsul, ada Dian Fitrianti, warga Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean. Ia bersama puluhan anggota keluarga rela menempuh perjalanan jauh demi mendampingi keberangkatan kedua orang tuanya.
2: Berapa keluarga yang berangkat, Bu?
3: Dua.
2: Dua.
3: Bapak saya sama ibu saya.
2: Yang berangkat. Ya. Yang nganter berapa orang tadi?
3: Kalau yang dari keluarga saya 20 orang.
2: Ada lagi?
3: Iya. Kalau perjalanan satu minggu sebelumnya, karena kebetulan saya punya rumah di sini.
2: Kalau tradisi mengantar jemaah ini sudah lama di...
3: Di Pulau Kangean sudah lama ya. Bahkan kalau yang lain itu ada yang diiring-iring pakai musik hajra, tapi kami enggak.
0: Di Kabupaten Sumenep, tradisi mengantar haji masih menjadi bagian penting dari budaya religius masyarakat Madura. Sebuah tradisi yang tidak hanya mempererat hubungan keluarga, tetapi juga menghadirkan kebersamaan dalam mengiringi langkah menuju

0: Mantap, eh. Dia pucara goyang saja.
1: Iya, benar sekali. Tarian Yospan ini harus dijaga terus.
0: Ketika kita menjaga tradisi, kita sedang menanam kembali benang-benang persatuan. Kita sedang memastikan bahwa cerita-cerita leluhur akan terus hidup dan warna-warni budaya kita akan terus bersinar. Tradisi adalah cahaya yang tak lekang oleh waktu. Mari bersama jaga dan lestarikan budaya bangsa.

Indonesia, sebuah mosaik budaya yang tiada duanya. Di setiap sudut negeri terukir indah tradisi daerah yang kaya dari Sabang sampai Merauke. Kita punya tradisi yang memukau, musik yang menghanyutkan, upacara yang sakral, dan kerajinan tangan yang mempesona. Namun, di tengah arus modernisasi yang deras, kadang kita lupa tradisi ini bukan hanya peninggalan masa lalu, tapi juga jiwa kita, identitas kita, dan akar kebanggaan kita. Jika kita abai, perlahan tapi pasti, warisan berharga ini bisa memudar, bahkan hilang ditelan zaman. Mari kita jaga, lestarikan, dan banggakan tradisi daerah kita bagaimanapun caranya.

negara yang dikenal sangat ramah bagi wisatawan muslim. Yang pertama, Indonesia. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia menawarkan berbagai fasilitas dan layanan yang memudahkan wisatawan muslim. Anda akan dengan mudah menemukan restoran halal, masjid, dan tempat ibadah di seluruh Indonesia. Selain itu, keramahan masyarakat Indonesia juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Kedua, Malaysia. Negara tetangga Indonesia ini juga memiliki mayoritas penduduk muslim, sehingga tidak sulit menemukan makanan halal dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan muslim. Ketiga, Turki. Turki adalah negara dengan sejarah Islam yang kaya. Istanbul, kota terbesar di Turki, memiliki banyak masjid bersejarah seperti Masjid Biru dan Hagia Sophia. Selain itu, Turki juga terkenal dengan kulinernya yang lezat dan berbagai tempat wisata yang menarik seperti Kapadokia dan Pamukkale. 4. Uni Emirat Arab. Dubai dan Abu Dhabi adalah kota-kota besar di Uni Emirat Arab yang menawarkan berbagai fasilitas mewah dan modern bagi wisatawan. 5. Maroko. Negara di Afrika Utara ini memiliki budaya Islam yang kuat dan arsitektur yang indah. Kota-kota besar seperti Marrakesh, Fez, Casablanca menawarkan pengalaman wisata yang unik dan menarik bagi wisatawan muslim. Anda akan menemukan banyak masjid bersejarah, pasar tradisional, dan restoran halal di Maroko. Pendengar, selain 5 negara tersebut, ada juga beberapa negara lain yang juga ramah bagi wisatawan muslim, seperti Qatar, Yordania, Oman, dan Brunei

0: 40 menit berlalu dari pukul 8 waktu Indonesia Timur. Pendengar, Satuan Reskrim Polres Teluk Bintuni kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Melalui tim Macan Gunung, polisi berhasil menangkap atau mengungkap komplotan pencurian yang diduga terlibat dalam serangkaian aksi kriminal di lima lokasi berbeda di wilayah hukum Polres Teluk Bintuni. Operasi penangkapan berlangsung pada Selasa 19 Mei 2026 hingga Rabu 20 Mei 2026 dini hari, di mana tim yang dipimpin Kanit Resmob Ibda Yusbin bergerak cepat setelah menerima informasi terkait dugaan pencurian di kawasan SP4 Jalur 7. Kapolres Teluk Bintuni AKBP Hari Sutanto SIK melalui Kasat Reskrim AKP Bobby Rahman membenarkan keberhasilan penangkapan kasus tersebut. Menurutnya, pengungkapan bermula dari proses pemetaan terhadap sejumlah laporan polisi yang selama ini meresahkan masyarakat. Sekitar pukul 23.47 waktu Indonesia Timur, tim Macan Gunung berhasil mengamankan terduga pelaku pertama berinisial AU, usia 15 tahun, di Kampung Rosip Jalur 3. Hanya berselang beberapa menit, hasil pengembangan membawa petugas ke Kampung Awaba dan menangkap terduga kedua berinisial MW dengan usia 17 tahun. Dari hasil interogasi, polisi kemudian menemukan sejumlah barang bukti hasil curian yang disembunyikan di Kampung Rosip Jalur 5. MW juga mengakui pernah melakukan pencurian di kantor Klasis Bintuni dan menjual satu unit infocus hasil curian tersebut. Pengembangan kembali dilakukan hingga petugas berhasil mengamankan terduga ketiga berinisial JRF di Kampung Biak. JRF diduga terlibat dalam aksi pencurian di area dapur MBG samping Petro Tekno. Pada Rabu dini hari sekitar pukul 2.57 waktu Indonesia Timur, ketiga terduga pelaku bersama barang bukti berhasil diamankan di Mapolres Teluk Bintuni guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari operasi tersebut, polisi mengamankan berbagai barang bukti, diantaranya uang tunai Rp155 juta, laptop Lenovo, 2 unit sepeda, Infocus Epson, kipas angin, perlengkapan vaping, 2 senapan angin, teleskop, hingga sejumlah alat yang diduga digunakan untuk melakukan aksi pencurian seperti kunci T, tang, mesin bor, dan sanggur. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, komplotan ini diduga terlibat dalam sedikitnya 5 laporan polisi berbeda yang tersebar di sejumlah lokasi di Teluk Bintuni. Saat ini, Satreskrim Polres Teluk Bintuni masih melakukan pendalaman kasus, termasuk pengembangan kemungkinan adanya jaringan penadah maupun keterlibatan pelaku lain. Dan polisi juga memastikan proses hukum dilakukan secara hati-hati karena beberapa terduga pelaku masih berstatus anak di bawah umur. Pendengar, informasi lainnya seputar Papua Barat ya, Anda boleh ikuti di laman resmi arari.co.id.
1: Hai Rina. Rin, aku dengar kamu lagi menjalankan usaha kecil ya. Bisa ceritain nggak tentang UMKM yang kamu jalani?
2: Iya Maya, aku punya usaha kecil di bidang makanan, tepatnya catering dan cemilan. Sebelumnya aku bekerja kantoran, tapi karena minat di bidang kuliner, akhirnya aku coba buka usaha ini. UMKM memang paling menarik karena bisa dijalankan dengan modal yang nggak terlalu besar, tapi potensinya besar banget.
1: Wah, keren loh. Aku tertarik nih dengan UMKM. Tapi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan UMKM itu?
2: Oke, UMKM itu singkatan dari usaha mikro kecil dan menengah. Usaha mikro biasanya punya omset tahunan di bawah 300 juta. Usaha kecil itu di bawah 2,5 miliar, sedangkan usaha menengah di bawah 50 miliar. UMKM ini biasanya memiliki jumlah karyawan yang lebih sedikit dibandingkan perusahaan besar, tapi punya peran penting dalam perekonomian.
1: Oh, jadi UMKM itu mencakup usaha dengan skala kecil hingga menengah ya? Lalu, apa sih keuntungan menjalankan UMKM itu, Rina?
2: Keuntungannya banyak sekali, Maya. Salah satunya fleksibilitas. Kita bisa lebih cepat beradaptasi dengan perubahan pasar dan lebih dekat dengan konsumen. Selain itu, UMKM bisa mendapatkan berbagai fasilitas pendanaan seperti kredit mikro atau program pemerintah yang mendukung pengembangan usaha kecil.
1: Terima kasih banyak ya, Rina. Aku jadi lebih paham dan juga termotivasi untuk mencoba bisnis UMKM.
2: Sama-sama, Maya. Semoga sukses dengan usaha kamu.

Setiap orang memiliki cerita. Setiap orang punya potensi. Kita semua berbeda. Disitulah keindahan hidup. Namun, seringkali saudara-saudari kita dengan disabilitas menghadapi pandangan yang salah atau hambatan yang tidak perlu. Menghormati itu sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Ini bukan tentang rasa kasihan, melainkan tentang mengakui martabat dan hak asasi setiap individu. Ini tentang melihat kemampuan, bukan keterbatasan.

Pendengar, rasa percaya diri banyak manfaatnya dalam kehidupan individu sebagai makhluk sosial. Ketika Anda percaya dengan kemampuan Anda, hal tersebut akan membuat Anda lebih mampu menghadapi tantangan dan mengambil resiko dari aktivitas kehidupan. Rasa percaya diri memungkinkan Anda untuk berinteraksi lebih baik dengan orang lain serta mampu membangun hubungan positif dan saling mendukung satu sama lainnya. Jika Anda memiliki kemampuan untuk menghargai dan menyadari kemampuan diri, Anda akan dapat mengurangi kecemasan yang bisa membuat Anda lebih memahami kekuatan yang ada di dalam diri. Berikut tips meningkatkan percaya diri dengan mudah. Pertama, kenali diri sendiri. Luangkan waktu untuk memahami kekuatan dan kelemahan Anda. Fokus pada apa yang Anda lakukan dengan baik. Buang jauh sifat menyalahkan diri. Berfokus dan fokus terhadap apa yang membuat Anda bertumbuh dan berkembang melalui pengenalan diri lebih baik. 2. Tetapkan tujuan realistis. Buat tujuan kecil yang dapat dicapai. Setiap pencapaian sekecil apapun akan meningkatkan rasa percaya diri Anda. Ketika membuat pencapaian, Anda bisa menentukan waktu pencapaian, misalnya target, dalam merealisasikan tujuan yang telah Anda tetapkan. 3. Berpakaian rapi. Tampil percaya diri bisa dimulai dari penampilan. Kenakan pakaian yang membuat Anda merasa nyaman dan baik. Hal ini harus Anda biasakan setiap Anda keluar rumah atau bertemu orang lain dengan outfit yang sesuai. Sehingga ketika Anda bertemu dengan mitra atau rekan kerja Anda, Anda tidak merasa minder atau sibuk dengan penampilan yang Anda khawatirkan. 4. Berlatih positif. Ubah pola pikir negatif menjadi positif. Cobalah untuk mengingat keberhasilan Anda dan puji diri sendiri. Terkadang, kita lupa memberi apresiasi pada diri sendiri. Dan mulai sekarang, latih pikiran Anda untuk selalu positif, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain.

0: Mira, khusus sarapan kah belum?
1: Ya sudah toh, emang kenapa jadi?
0: Oh, sarapan apa tadi?
1: Seperti biasa, saya punya mama buatkan saya hamburger.
0: Ih, makanan apa itu Mira?
1: Ah, masa aku tidak tahu tuh? Hamburger itu roti yang ada isinya.
0: Oh, kalau saya setiap pagi itu, kalau tidak jagung rebus, pisang rebus, atau juga ubi rebus.
1: Wah, itu sarapan yang sehat sekali itu.
0: Betul sekali, karena dengan ketong makan makanan pangan lokal setiap hari, berarti ketong akan menumbuhkan cinta terhadap ketong punya pangan lokal, toh?
1: Ah, kalau begitu, mulai besok, toh, saya akan suruh saya punya mama buatkan ketong sarapan yang sama, yaitu dengan pangan lokal, biar tambah sehat, toh?
0: Nah, begitu. Mencintai pangan lokal artinya uang yang Anda keluarkan kembali berputar dan mesejahterakan petani, peternak, dan pedagang di komunitas kita sendiri. Pangan lokal umumnya lebih segar, kaya nutrisi, dan minim bahan pengawet karena jarak tempuh dari panen ke dapur Anda lebih dekat. Memilih pangan lokal berarti mengurangi jejak karbon akibat transportasi jarak jauh, lebih ramah lingkungan. Jadi, tunggu apa lagi? Ganti menu sarapan Anda. Eksplorasi kekayaan rasa Nusantara yang bikin lidah bahagia dan tubuh perkasa.
2: Dek, bayimu kenapa? Kok dari tadi nangis terus?
3: Iya kak, ini baru buatkan susu botolnya. Aku tinggal bentar ke warung depan.
2: Loh, emangnya si dedek tidak kamu susui aja dengan asimu? Sayang loh dek, ini baru sebulan loh. Apa kamu tidak kasihan sama bayimu?
3: Kasihan kenapa kak? Ini juga kan susu untuk anakku.
2: Pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0 hingga 6 bulan memberikan manfaat yang tidak dapat disaingi oleh makanan atau minuman apapun. ASI eksklusif bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan nutrisi fisik, tetapi juga berperan dalam membentuk fondasi kesehatan dan kecerdasan anak. Sejuta manfaat.
0: Mendengar dimanapun Anda berada, kita kembali ikuti Warta Berita dari Pro 3.
4: Di Republik Indonesia dengan Warta Berita.
5: KMPPKF, kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal yang memang secara reguler dilakukan setiap tanggal 20 Mei sebagai putaran awal, kick-off putaran awal pembahasan APBN.
6: Menciptakan Indonesia itu harus yang adil dan makmur sudah pasti.